Yasin. Kami masih akan menghadirkan berbagai informasi dan hiburan untuk menemani Jumat Anda di kesempatan hari ini, 3 Juli 2026. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 dari Banjarmasin, dan siaran Pro 1 masih dapat Anda nikmati dan ikuti melalui RRI Digital.

0: apa yang sedang
1: Judika, astaga, membawa kita di menit ke-25 tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin pagi. Pendengar, masih berbagi informasi pagi untuk Anda di pagi yang cerah ya. Insya Allah hari ini berawan cuacanya ya. Baik pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel memperkuat langkah antisipasi untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Meski hingga kini belum menetapkan status siaga darurat, fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah memastikan bahwa kesiapan personil, sarana-prasarana, serta koordinasi lintas instansi melalui apel kesiapsiagaan dan simulasi karhutla yang tengah dimatangkan menjelang pelaksanaannya. Kepala Daerah BPBD Kalsel Roni Eka Saputra mengatakan melalui rri.co.id bahwa kondisi cuaca di Kalsel masih relatif aman karena hujan masih turun di sejumlah wilayah. Oleh karena itu pendengar, belum ada kebutuhan untuk menetapkan status siaga darurat seperti yang dilakukan beberapa provinsi lain.

0: Terima kasih.
1: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

matahari ya. Selamat pagi cinta. Wow, untuk Anda hari ini yang lagi semangat-semangatnya ya, aura positifnya sudah masuk gitu. Apalagi tim sepak bolanya sudah meraih kemenangan. Wah, kayaknya tambah bersinar mentarinya ya. Oke, baik pendengar, masih kami hadirkan informasi di Banjarmasin pagi untuk Anda. Masih dari Kota Banjarbaru, pendengar, di mana pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP3 menggelar Lomba Masak Serba Ikan LMSI tingkat Kota Banjarbaru tahun 2026, pendengar. Kegiatan bertema protein ikan untuk generasi emas 2045 tersebut berlangsung di Aula Gawi Sabarataan. Lomba secara resmi dibuka oleh staf ahli wali kota bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Kemas Ahmad Rudi Indrajaya yang mewakili wali kota Banjarbaru. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa pentingnya diversifikasi olahan ikan untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ombok kita di detik-detik akhir kebersamaan kita di Banjarmasin pagi di menit ke-48 tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Informasi terakhir pendengar, Museum Lambung Mangkurat di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel kembali menggelar lomba permainan tradisional Bagasing dengan tema Adu Pukul sebagai agenda tahunan. Nah, kegiatan ini menjadi salah satu upaya melestarikan warisan budaya Banua sekaligus mempererat silaturahmi antar komunitas Bagasing di Kalimantan Selatan. Lomba tahun ini pendengar diikuti sebanyak 12 tim dari 6 kabupaten kota yakni Barito Kuala, Banjarmasin, Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Tabalong. Seluruh peserta bertanding pada kategori umum yang mempertemukan peserta anak-anak hingga dewasa. Ya, baik pendengar, itu tadi informasi kebersamaan kita terakhir ya di Banjarmasin pagi, dan selainnya akan berganti ke Banjarmasin siang. Ada Pejasan Alkatiri yang akan membersamai Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Artinya saya Uliana juga harus pamit dari indra dengar Anda. Kami ingatkan pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami akan ajak Anda juga untuk mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan kami rangkai dengan teks Pancasila. Saya pamit, selamat pagi jelang siang, selamat beraktivitas untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
2: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811 5111 410.

0: ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda, program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Senang sekali menjumpai Anda di hari yang penuh berkah ini, Jumat 3 Juli 2026. Dan saya Faiza Hasan Ica di sini akan menemani Anda satu jam ke depan di Halo RRI. Anda juga nanti akan bersama Erni dan juga Robi Angga. Ya pendengar, bagaimana kabar Anda? Sehat ya? Semoga harapannya seperti itu. Dan mudah-mudahan juga secerah hari ini, matahari sangat bersinar terang benderang ya. Semoga pikiran-pikiran kita yang kusut juga akan mudah terurai begitu. Tidak ada yang kusut lagi. Tidak ada yang gelap begitu ya, mudah-mudahan terang. Oke, baik pendengar, apalagi setelah kita mendengar lagu yang sangat membakar semangat kita ya untuk terus merasa bangga sebagai warga negara Indonesia, WNI, di berkibarlah bendera negeriku dari Gombloh. Ya pendengar, satu jam ke depan kami ingin mengajak Anda untuk bergabung di sini ya, memberikan informasi ataupun keluhan yang mungkin memang harus Anda sampaikan ya. Memang pelayanan publik yang baik adalah hak setiap warga negara, namun dalam kenyataannya masih ada berbagai persoalan yang kita jumpai. Jadi mulai dari jalan rusak ya, lampu penerangan yang padam, sampah yang belum terangkut, antrean layanan yang panjang, hingga berbagai kendala administrasi dan fasilitas umum lainnya. Nah, melalui Halo RRI ini kami ingin mengajak Anda untuk tidak hanya menjadi pendengar tetapi juga menjadi penonton juga dalam hal layanan publik yang mungkin masih tidak memuaskan ya, tetapi juga menjadi bagian dari solusi. Sampaikan laporan Anda, keluhan Anda maupun masukan Anda terkait pelayanan publik di sekitar tempat tinggal Anda. Nah, RRI akan menjadi jembatan yang menghubungkan suara masyarakat dengan instansi yang berwenang. Mudah-mudahan ya, sehingga setiap laporan dapat ditindaklanjuti dan dicarikan solusinya bersama. Nah, program ini memang dirancang sebagai ruang dialog antara masyarakat dan kami sebagai penyelenggara layanan publik. Ya, silakan Anda bergabung bersama kami. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Apa kabar, dengan siapa di mana?
2: Dengan Dea, Mbak.
1: Ya ampun. Apa kabarnya ini Dokter Dea? Sampai berapa lama Dokter Dea tidak bergabung nih?
2: Ini siapa nih?
1: Ini Ica.
2: Ica, Mbak Ica ya.
1: Apa kabar nih? Ini Dokter Dea di mana nih? Masih di Jogja atau di mana?
2: Enggak, Mbak, sudah pindah lagi kan ke Papua.
1: Oh, ke Papua lagi, waduh. Ke Papua, kalau dulu ada Papua Nugini ya, sekarang tidak ada lagi Papua Nugini ya. Ada Papua Barat ya paling ya. Kalau Papua Nugini udah termasuk itu di luar ini ya, di luar negara kita ya. Apa kabar nih Dokter Dea nih di Papua sekarang?
2: Alhamdulillah Mbak, baik.
1: Okay. Alhamdulillah ya. Jadi sudah ketemu dengan saudara-saudara kita yang ada di Papua, memberikan pelayanan kesehatan ya. Di sana bagaimana nih suasananya kalau dalam pekerjaannya Mbak Dea nih?
2: Apanya tuh Mbak?
1: Pelayanan kesehatan terhadap warga Papua begitu, teman-teman kita
2: di
1: Papua.
2: Cukup baik aja.
1: Sudah berapa lama Dokter Dea di sana?
2: Sudah 7 bulan.
1: Nih bagaimana nih kondisi di sana ya, yang apakah Dokter Dea tidak takut begitu dengan kejadian-kejadian yang pernah terjadi begitu ya, dalam keamanan ya?
2: Oke. Okay. Enggak juga terlalu dipikirkan ya, Mbak Ica.
1: Oke.
2: Mbak Ica suaranya beda dengan yang dulu.
1: Masa bedanya di mana?
2: Enggak. Makanya dia tadi
1: bedanya ya, di mana? Ayo, di mana?
2: Kali penyiar baru.
1: baru mandi atau baru makan?
2: Baru makan, hanyar makan jadi orang banjir.
1: Hanyar makan ya, oke. Okay. Senang sekali bisa mendengarkan ini suara Dokter Dea lagi nih.
2: Masih acara pepandiran orang banjir.
1: Halo, sekarang Halo RRI, Dok. Jadi kita punya program Halo RRI ini dari hari Senin, terus hari Rabu dan hari Jumat, jadi 3 kali dalam sepekan. Jadi dokter Dea mungkin ada yang ingin disampaikan, apalagi di Papua sana ya, malah ini mungkin dokter Dea-nya yang harus menyampaikan ya. Mungkin ada permasalahan apa, keluhan tidak. Apa, mungkin terhadap nakes ya. Bagaimana di sana?
2: Baik-baik aja.
1: Oh, di sana baik-baik aja ya.
2: Menakutkan misalnya, mengerikan enggak ada. Malah Mbak Ica, kalau dipikir-pikir orang-orang di sini entahlah sama yang lain. Kalau ada sama dia, ya cukup baik ya.
1: Mereka ramah-ramah loh sebenarnya ya.
2: Iya,
1: teman-teman kita ada di Papua.
2: Kasih sayang gitu. Bilangnya kalau panggil dia tuh Mbak Ica, anak-anak aja.
1: Okay.
2: Ada yang panggil dia, nggak ada yang panggil ibu. Kalau dia dipanggil ibu, dipanggil dokter, nggak suka juga Mbak Ica.
1: Mereka biasanya manggilnya kakak gitu ya, orang-orang sana ya.
2: Iya.
1: Pak C, Mak C begitu biasanya ya.
2: Iya. Tapi logat bahasanya gitu banget saja.
1: Kenapa?
2: Logat bahasa.
1: Logatnya sangat khas sekali ya kan kalau orang-orang Papua
2: beda,
1: ya.
2: Iya kan. Beda banget. Sama bahasa Indonesia. Tapi enggak sama dengan kita. Kabarnya baik aja.
1: Alhamdulillah ya. Baik. Terus bagaimana nih selama dalam 7 bulan di sana, apa pertama kali datang itu bagaimana perasaannya? Mungkin terhadap di sana kan mungkin pelayanan bagaimana tuh kalau untuk pelayanan publik di sana, Dok?
2: Dokter baik aja, Mbak Ica. Kalau jalanan masalah listrik ya cukup baik, Mbak Ica. Ya.
1: Kalau untuk ini BBM, apakah di sana sama harganya atau jauh lebih mahal atau bagaimana?
2: Kalau BBM itu kalau per talet 15.000 per talet.
1: 15.000 ya? Berarti nggak terlalu mahal ya?
2: Iya. Kalau di Banjar mahal ya?
1: Pertalet kurang tahu kalau Pertalet berapa harganya sekarang ya. Kalau Pertamax 17 ya, kalau sekarang 17.
2: Kalau dia
1: mungkin di bawahnya ya kalau Pertalet.
2: Ya. Udah ya Kak Ica.
1: Gitu aja.
2: Terlalu lama. Lain.
1: Baik, terima kasih lagi. Dok sudah bergabung lagi ya. Selalu sehat ya Dok. Selamat mengabdi di sana di Papua ya.
2: Semoga Kak Ica dan keluarga juga ya.
1: Amin amin ya Robbal alamin. Terima kasih doa yang sama untuk Dokter Dea di Papua. Terima kasih Dok.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang sangat aktif sekali ya. Dan juga sudah lama tidak bergabung. Dokter Dea ternyata sudah pindah tugas dari Jogja. Kalau sudah di Banua kita di rantau kemarin ya, terus sempat ke Makassar sekolah kalau tidak salah, ke Jogja lagi, balik ke kampung halaman, dan sekarang bertugas di Papua. Oke, semoga tetap semangat mengemban tugas di sana ya, bertemu dengan orang-orang baik di sana ya. Baik, silakan pendengar di 0811 5111 410, 0511 325 1562, kita masih di Halo RRI. Silakan Anda bergabung di sini, mungkin ada yang ingin Anda sampaikan. Nah, bagaimana dengan sekarang untuk PLN ya, yang lagi ramai nih ya, yang mengadakan pemadaman bergilir ya. Atau katanya tidak ada lagi pemadaman bergilir, tapi menyala bergilir, tidak seperti itu ya. Baik, mungkin ada yang pernah mengalami itu, ada hal-hal yang mungkin membuat sesuatu yang tidak diharapkan ya, silakan Anda sampaikan atau hal-hal yang lain. Ya, halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang dengan Bapak
3: Ramli.
1: Pak Ramli di Sungai Musang. Apa kabar Pak Ramli?
3: Baik.
1: Alhamdulillah. Nih Pak Ramli pasti sudah siap nih ya dengan informasi ya, dengan mungkin ada aduan-aduan ya atau keluhan-keluhan yang ingin disampaikan. Silakan nih Pak Ramli.
3: Baik, Cabang sehat lah.
1: Sehat, alhamdulillah sehat ya.
3: Menyiar kada ada anu lagi siaran
1: lagi cuti, mana, lagi cuti. Sebentar lagi mungkin akan kembali menemani pendengar semuanya.
3: Ada nang ditakunakan bener ya sedikit nah.
1: Iya, silakan Pak Ramli.
3: Ada mendengar info itu. Apa bujur anu apa nih? Mengambil hak orang kurang pada 1 juta itu. kada ditanggapinya kalau dilaporkan.
1: Maksudnya bagaimana tuh Pak? Uang begitu
3: yang
1: berbentuk
3: itu
1: uang?
3: Apa sejenis Pak mengambil hak orang lah itu.
1: Apa tuh? Dalam bentuk apa? Benda, uang?
3: Barang.
1: Barang begitu ya?
3: Iya.
1: Jadi dan bagaimana akhirnya, tadi narasinya Pak? Apakah benar?
3: Ya infonya kan kalau kada sampai 2 juta kada masuk laporan gitu.
1: Laporan kepolisian begitu ya?
3: Iya.
1: Oh, oke. Okay. Ini Bapak mendengar di mana?
3: Ya ada mendengar info-info kayak itu apa bujur apa kada?
1: Itu baik uang atau berupa barang gitu ya Pak ya?
3: Ya kan misalkan ambil hak orang misalnya nilainya 0,5 juta atau 1 juta kada masuk laporan.
1: Oke. Okay. Ke polisian ya?
3: Ya,
1: uang iya. Atau barang di kepolisian tidak akan ditanggapi begitu ya? Oke. Okay. Itu di daerah mana Pak?
3: Infonya.
1: Di daerah mana tuh Pak?
3: Kada itu kan itu mendengar info aja ya.
1: Oh, mendengar info di mana? Di sosial media atau di mana?
3: Ada mendengar info dari orang gitu.
1: Oh, dari orang ke orang
3: kalau,
1: begitu ya.
3: Kalau zaman wayah ini ujarnya kalau yang kada sampai 2 juta kada masuk laporan ya dilaporkan loh.
1: Dari orang secara langsung teman Bapak atau dari sosial media? Atau dari WhatsApp, grup WhatsApp atau bagaimana?
3: Dari
1: jadi kita harus tahu dari mana yang ini dapatnya?
3: Dari teman-teman.
1: Dari teman-teman Bapak yang ada di sana ya di Sungai Musang ya.
3: Iya.
1: Oke, okay. Mungkin Bapak teman-teman Bapak itu dari impornya dari mana dapatnya?
3: Ya kurang tahu.
1: Oke.
3: Okay. Cuma jadi, kan ini ada memadahkan kayak itu wah ini jinya kalau nya mengambil hak kurang kalau nya kada sampai 2 juta kada masuk di laporan jar itu.
1: Iya, tapi nanti tolong ditanyakan ya Pak Ramli, teman-temannya Bapak itu dapatnya dari mana begitu ya. Apakah dari sosial media? Nanti kalau misalnya ada dari sosial media minta ini minta screenshot-nya begitu. Seperti apa begitu ya ininya apa kalimatnya atau narasinya jadi biar jadi kita bisa membedakan antara yang hoax ya atau yang betul begitu yang fakta ya Pak Ramli ya.
3: Ya cuma okay. Kan aku tuh sering juga no ya melihat di sosial tuh ada depan masalah mang itu
1: tidak ada berarti itu dari omongan dari mulut ke mulut aja begitu ya
3: kadada nang masalah nang ujarnya kayak itu tadi nang apa kada masuk laporan tadi kadada Pak.
1: Oke, jadi
3: itu aja caan
1: baik.
3: Aku makan.
1: Baik, terima kasih nih Pak Ramli sehat-sehat ya Pak ya.
3: Okay. Alhamdulillah ya buat Ica juga sehat.
1: Amin ya robbal alamin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah pentingnya kita harus cek dan recheck ya tabayun ya. Jadi harus bisa membedakan antara sesuatu itu yang fakta ya atau hoax. Untuk itu kami juga punya program nih setiap hari ada 3 penayangan begitu ya dari pada pukul 9, pukul 15 dan juga pukul 18 ada cek fakta ya. Baik, pendengar silahkan di 0811-5111-410 dan 0511-3251-562. Oke, kalau itu tadi dalam masalah dunia ya, apa yang disampaikan oleh Pak Ramli. Tapi beda lagi kalau kita pandang dari sudut agama kalau ada Pak Ustadz ya. sudah ada ini ya, ada Rizky Wahid, ada Yudi yang sudah bersama kita di sini. Halo Yudi, apa kabar Yudi? Assalamualaikum.
4: Ya, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang Pak Ica dan
1: siang.
4: Juga pendengar.
1: Iya, senang sekali sudah ada Yudi hadir juga siap. Menemani saya di sini. Niut tadi ada dari Pak Ramli di Sungai Musang ya yang menyampaikan ya, ini apakah benar begitu ya? Apakah ada kasus mungkin bisa nanti dicek di cross check ya ke kepolisian.
4: Iya, konfirmasi langsung.
1: Mungkin tadi Yudi juga sudah ada mendengar
4: sempat
1: ya sedikit.
4: Sekilas-kilas mungkin lebih lengkapnya apa itu Pak Ija?
1: Iya. Katanya apakah benar mengambil hak orang tadi saya tanyakan itu berupa apa begitu ya? Mungkin baik berupa uang ataupun barang yang jumlahnya itu tidak sampai 1 atau 2 juta itu 2 juta ya tidak ditanggapi di kepolisian. Nah, seperti itu. 1 sampai 1 juta kalau tadi 1 juta di bawah 1 juta mungkin seperti itu ya.
4: Di bawah 1 juta ya berarti.
1: Pak Ramli nanti bisa di ini lagi ya, bisa dikonfirmasi lagi atau bisa langsung diketik lewat WhatsApp jadi lebih jelas begitu ya. Nanti kita akan bacakan dan kita akan apa ini semacam disampaikan lagi begitu ya kepada
4: nanti kita sampaikan sama pihak kepolisian apa sih nanti tanggapannya untuk akan kasus tersebut, apakah ditindak atau bagaimana nanti?
1: Apakah itu berarti sebuah apa, pencurian atau bagaimana
4: mungkin
1: tuh kasusnya?
4: Maksud beliau ya, apakah dilakukan penahanan atau enggak ya mungkin ya nantinya?
1: Bukan begitu, maksudnya tidak ditanggapi saja laporan itu, dalam artian mungkin diabaikan begitu Yud.
4: Oh, diabaikan.
1: Diabaikan karena tidak memenuhi ibaratnya itu di bawah. Ya silahkan ingin bergabung kembali ya, halo.
3: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam Pak Ramli. Nah silahkan Pak Ramli.
3: Ini yang jelasnya lah.
1: Ya.
3: Nih ini misal lah. Nih ulun kan mengambil hak orang misalnya menyumpan lah. Anu di bawah pada 1 juta.
1: Di bawah 1 juta.
3: Walaupun 1 juta. Kalau nya dilaporkan anu ujar orang tuh kada masuk laporan mun kada sampai 2 juta aja. Kayak itu.
1: Oh, berarti harus sampai satu juta begitu ya?
4: Baru ditanggapin.
3: Harus ditanggapin. 2 juta anu hanya masuk ke itu.
1: Oke, harus sampai 2 juta baru diproses begitu ya.
3: Kalau nya nang diambilnya kan misalnya 500 atau 300 makinnya eh.
4: Oke.
3: Kalau nya 1 juta masih aman. Itu
4: walaupun baik.
1: Ini tidak ada di sosial media, cuma katanya cuma dari mulut ke mulut nih Yud ya.
3: Dengar info aja no, Cak.
1: Nanti tolong nanti Pak Ramli boleh lagi nanti mungkin WhatsApp ya teman-teman Pak Ramli yang mengatakan itu ya, bisa menanyakan apakah sumbernya dari mana begitu ya, biar kita
3: cuma
1: lebih tahu.
3: Ini,
1: biasanya itu ada dilacak lagi begitu ya. Ini dari mana, ini dari mana begitu ya.
3: Sudah 3 tahun ya.
4: Oh, lumayan loh.
3: Sudah 3
4: informasi
3: tahun
4: yang
1: informasi ini. Oke, sudah 3 baru disampaikan sekarang ya. Oke. Baik.
3: Itu aja.
1: Baik. Terima kasih Pak Ramli.
3: Lebih jelas ya lah.
1: Baik.
3: Buat Ijana, terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih Pak Ramli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 tahun disimpan saja oleh Pak Ramli baru sekarang ya. Mungkin tidak pernah ada kasus itu ya selama ini. Atau langsung ditanyakan saja nanti.
4: Baik, nanti mungkin kita konfirmasi lebih lanjut ya akan hal tersebut.
1: Tapi kita pengennya gini ya Yud ya. Untuk Pak Ramli tanyakan dulu kepada teman yang tadi menanyakan, walaupun itu sudah 3 tahun yang lalu ya, bisa di cross check lagi. Nanti dapatnya tuh dari mana? Kita harus begitu ya. Harus runut ini sumbernya ini dari mana? Ini dari mana begitu ya. Sampai kita ketemu siapa yang menjadi pencetusnya begitu ya. Baik, terima kasih Pak Ramli ya. Memang kita berkata-kata itu tidak, kita harus dipikirkan dulu ya apa-apa yang akan terjadi itu, apalagi ini nanti akan mengakibatkan hal-hal yang
4: ya tentunya ya,
1: hal-hal yang merisaukan ya, gitu ya. Meresahkan
4: kan,
1: ya
4: misalnya dianggap nih nggak ditahan juga nggak dianu, takutnya nanti perilaku yang tidak diinginkan semakin meningkat nih Mbak Ija.
1: Misalnya utang ya,
4: salah satunya utang atau arisan nih yang saat ini
1: bisa jadi
4: ngetren nih.
1: Oh gitu ya maksudnya.
4: Iya.
1: Arisan apa tuh Yud?
4: Arisan bodong katanya.
1: Oh arisan bodong.
4: Dan sudah ditanggapi pihak kepolisian sekitar nih.
1: Oke, baik. Silakan Eja juga ya kalau ingin bergabung ya, memberikan informasi atau berupa keluhan, silakan di 08115111410 dan 0511325162. Nah mengenai pemadaman listrik yang bergilir ini bagaimana Yud?
4: Ya kemarin dari sempat datang ke DPRD Kalsel katanya Pak Eja, dikutip dari berita rri.co.id itu katanya dicanangkan sampai September kalau tidak salah tuh dibaca di rri.co.id itu. Dan itu masih tahap maintenance katanya.
1: Jadi sampai September berarti beberapa bulan lagi ya.
4: Berapa
1: ini sekarang?
4: Mungkin ya bergilir. Jadi, untuk tahap pemadaman listriknya.
1: Jadi kalau mulai sekarang ini memang belum ya? Sudah mulai?
4: Ada beberapa wilayah.
1: Sudah mulai.
4: Kalau tidak salah malam kemarin sudah terjadi di wilayah Kabupaten Banjar, tempatnya di sekitaran kilometer 7 tuh Pak Eja, sampai pukul 9 malam.
1: Dari pukul?
4: Kurang lebih dari 5 jam. 5 jam dari jam 9 malam tersebut tuh.
1: Oke, jadi kalau tidak salah juga di daerah Padang Panjang dekat apa itu yang mau kiriam kanan itu Yudi, yang dekat ada wahana bukit Bukit Bintang itu. Nah itu juga ada pemadaman listrik.
4: Berarti di daerah Pelihari masuk ya tuh ya?
1: Daerah mau kiriam kanan begitu? Nah itu apakah itu daerah mana itu, saya kurang, Padang Panjang kalau tidak salah namanya, daerah Padang Panjang ya. Nah di situ juga ada pemadaman listrik. Jadi nanti mungkin kota Banjarmasin juga akan mengalami hal itu ya.
4: Dan sudah beberapa hari ini terjadi.
1: Sudah terjadi.
4: Oke, mungkin ini ada dikutip dari berita RRI ya. Mungkin kita terlebih dulu kita angkat telepon nih, Peja.
1: Baik, silahkan. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang.
1: Ya, dengan Bapak Ali?
5: Ya.
1: Pak Ali di Pak Ali di mana?
5: Di Alu-Alu.
1: Di Alu-Alu, silahkan Pak Ali.
5: Ini ada di Handil Bakti.
1: Oh, dia lagi di Handil Bakti. Ya, baik, silahkan nih. Ada informasi apa nih, Pak Ali?
5: Informasinya lampu padam.
1: Nah, oh sekarang lagi di padam listrik di Handil Bakti.
5: Malam mana aja bang, mulai jam 3 semalam sampai jam 8.
1: Jam 3 sampai jam 8. Jam 3 sore ya.
4: 3 sore malam. Apa ya?
1: 3 malam. Oh, 3 malam. Dini hari sampai jam 8 pagi. Berarti berapa 5 jam ya?
5: Jangan nyawa diatur. Panglai doang jangan nyawa tuh siang aja bang, nampak padam malam jangan.
1: Oke. Jadi itu di Handil Bakti sudah mulai ya.
4: Dalam sepekan ini sudah berapa kali terjadi padam listrik, Pak?
1: Tiga kali, Pak.
5: Baik. Semalam mulai 6:30 sampai jam 12 malam. Hari dulunya, Pak. Tiga hari sudah berturut-turut.
1: Ya, terus apa sebelum, tapi sudah ada pemberitahuan kan ya, Pak Ali ya? Tidak ada pemberitahuan.
4: Untuk informasi tersebut bisa dicek di media sosial,
5: Pak. Ini kita padam ya, giliran kita pelengarnya jam mulai 6:30 sampai jam 8 malam ya.
1: Terus apa yang Pak Ali persiapkan sebelum pemadaman? Ngecas HP dulu atau bagaimana? Center begitu ya. Oke.
5: Okay. Gasnya apa? Sampai 45 harganya di sini?
4: Oh, malah terjadi kenaikan ya, Pak ya?
1: Apa itu
5: ini
1: yang?
5: Kenaikan gas.
4: Gas.
5: Gas melon.
1: Gas melon 45.000 ya di daerah Alu. Itu di Alu-Alu atau di Handil Bakti, Pak?
5: Di Handil Bakti.
1: Di Handil Bakti ya. Waduh. Tapi kan kita masih satu negara kan, kalau Handil Bakti katanya beda negara ya.
4: Biasa pakai paspor.
1: Oke, gas melon sudah 45.000 ya di sana ya. Baik.
5: Sampai 45 sampai Alu-Alu 40.
1: Sampai 40 sampai 45 ya, baik. Terus ada lagi, Pak Ali?
5: Ya itu aja anunya. Okay. Laporannya.
1: Terus persiapan Pak Ali sebelum pemadaman apa saja biasanya dilakukan oleh warga di sana?
5: Sama asing-asing manu, pengempar apa menyatrum segala sintar kalau ada nanti supaya ada persiapan kalau malam padam.
1: Ada keluhan nggak Pak Ali dari warga di sana, misalnya ini sampai yang jualan ini ya, Ernie dan juga Yudi ya, mungkin yang jualan yang barang apa barang-barang yang harus ada di dalam kulkas freezer begitu. Oke, tapi
5: ya,
1: tapi Pak Ali bayar terus kan ya, token atau apa tepat ini tepat waktu?
5: Ini bayar terus.
1: Terus Pak Ali rasanya gimana? Rela atau bagaimana? Ikhlas? Ikhlas saja dengan pemadaman?
5: Ikhlas saja. Terpaksa ikhlas.
1: Baik, terima kasih Pak Ali.
5: Lalu lapor Nano tadi lah, Pramli tadi.
1: Iya.
5: Jauh antara Nano, saya ikut ayam di Nangkapura, Ngang.
4: Kalau terkait...
5: Kalau Pak Anu kita malam, kalau mau ambil di orang, saya ikut ayam di Nangkapura. Jauh nangjudan itu makinnya ya.
1: Oke.
5: Ya itu aja.
1: Baik Pak Ali, terima kasih Pak.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi nih yang bergabung dengan kita ya. Ya, halo, selamat siang.
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak?
6: Bapak Mawardi.
1: Gulu Mawardi. Oke, Gulu Mawardi. Apa kabar nih Gulu?
6: Alhamdulillah, baik banar. Kabar Bapak terakhir baik. Kabar sini.
1: Alhamdulillah, kita baik semua di sini ya. Ada Yudi, ada Erni juga ya. Oke, ini ada informasi apa nih, Gulu Mawardi?
6: Anu benar, ini mana kan di malam bahan nih jurang tuh hanya aman-aman saja. Ya, ada belum mendengarkan tuh kabar-kabar dari teman-teman karena anu aja pemadaman bergilir ya.
4: Iya.
6: Lah di perambahan ya, alhamdulillah beluman gitu.
1: Belum ada ya, oke.
4: Jangan sampai itu Pak.
6: Oh berarti memang bergilir kak Mas?
4: Dicanangkan akan bergilir Pak di seluruh wilayah Kalsetang.
6: Oh Kalsetang, oh berarti apa? Kira-kira ini undangan sampai itu nih kak. Kapuas ada juga sampai ke sempit sana undangan dari teman-teman karena kemarin. Sebalong sampai juga sudah kandangan rantau gitu.
1: Sudah mengalami ya pemadaman bergilir ya.
6: Oh, berarti di tempat orang ini bisa parah juga soalnya sebenarnya.
1: Biasanya apa nih yang mau dipersiapkan nih Gulu Mawardi?
6: Kalau itu rajin menyiapkan tuh sinter yang pakai karena tuh lah, pakai jason tabung tuh lah. Okay. Kalau pakai bola tuh lah, itu harus disiapkan.
1: Itu kalau malam ya, kalau misalnya, tapi biasa pemadaman itu pukul berapa Yud?
4: Tergantung. Masing-masing ada yang 5 jam, ada yang 6 jam.
1: Waktunya misalnya saatnya sore
4: terbagi atau 4. Okay. Dari pagi sampai ke malam.
1: Oh, ada yang pagi, ada yang pagi, pagi misalnya.
4: Ke pagi lagi ada juga
1: seperti
4: gitu.
1: Seperti ada
7: day partnya.
1: Day part.
6: Ulun bacakan lan Bapak lah. Apa kira-kira di daerah ulun bari sekolah marabahan ni adalah ada jadwal lah, jadi lo kalau mempermasikan sama teman-teman gitu.
1: Oke, baik, nanti akan disampaikan. Silakan. Nanti kami kita mundur, nanti akan disampaikan ya di ujung acara kita ya nanti ya.
6: Dulu Mawardi.
1: Baik, siap.
6: Kalau ya dibuat di apa informasi di daerah Malabahan dari sekolah, kalau desanya ini desa Sungai Kampar.
1: Sudah ada jadwalnya, listnya begitu ya. Oke, nanti disampaikan. Baik. Terima kasih Gulu.
6: Ini kesannya pian Mbak nang petugas di radio dan Bapak terlalu mengucapkan banyak-banyak terima kasih.
1: Kalau
6: amun ada kesalahan atau kurang hormatnya ulun bagi pian minta maaf ulun ya Allah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Gulu Mawardi. Ini masih mas-mas, masih muda ya. Bukan bapak lagi. Ya halo, selamat siang. Terputus ya, silahkan dicoba kembali ya. Halo, selamat siang. Bapak Palepi, silakan Pak.
8: Iya, mulai malam tadi sudah anu-anui masa lampu aja. Mulai malam tadi sudah mati lampu.
1: Di Sungai Anda ya, Pak Palepi ya.
8: Iya, Sungai Anda ya. Terus pagi kemarin itu mati juga. Dari pagi kemarin kemarinnya malam mati.
1: Berarti hampir berturut-turut ya?
8: Iya, 2 hari tutup.
1: Iya.
8: Lampu ini bingung juga apa kenapa jadi mati. Bayar tiap kalian kita ini.
1: Tidak pernah telat ya.
8: Oke. Yang terus. Iya. Ya cuma ngasih tahu itu aja.
1: Persiapannya apa biasanya Bapak Palepi kalau sudah tahu jadwalnya pasti ada persiapan ya?
8: Iya.
1: Tapi biasanya memang ada pemberitahuan atau bagaimana, Pak?
8: Pemberitahuan banyak aja di
1: banyak
8: Facebook
1: ya, sudah kan ada.
8: Baca ya pemberitahuan kan. Kalau persiapan ya ngecas baterai aja buat dengerin RRI juga.
1: Jadi untuk persiapan yang lain tidak ada ya, cuma untuk HP begitu ya.
8: HP aja. Iya.
1: Oke.
8: Iya, ngasih tahu itu aja.
1: Baik, terima kasih Pak Palepi.
8: Selamat kembali.
1: Iya. Baik, ada Pak Lepi dari Sungai Anda sudah bergabung ya. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak?
9: Dengan Bang Paridi dari Balangan.
1: Bang Paridi di Balangan, apa kabar Bang Paridi?
9: Kabarnya baik, sihat, cuacanya panas sekali.
1: Aduh, sama dong sama di sini ya. Nah, kalau di sana sudah nyampe nggak di Balangan pemadaman listrik?
9: Di sini di Balangan sudah sampai ada pemadaman lampu, cuma satu bulan dapat padam lampu deh.
1: Sudah satu bulan, dalam satu bulan itu sudah berapa kali?
9: Ya, ada 40 kalinya penyalahannya, Bang. Ya, menyala hari ini mati pulang.
1: Jadi satu hari menyala, satu hari mati begitu ya, padam? Ya,
9: karena sehari kena menyala, karena esoknya mati pulang.
1: Waktunya berapa lama?
9: Karena sehari ini menyala, esok mati pulang.
1: Waktunya berapa lama, Pak Bang Paridi?
9: Ya, waktunya nih ada yang 3 jam.
1: 3 jam.
9: Ada yang 4 jam matinya.
1: Biasanya sama enggak jamnya? Tuh misalnya pukul 3 dini hari atau sore atau bagaimana?
9: Kalau jam 3 sore, kalau jam 3 malam kan mati. Ya, mulai siang nih mati mulai jam 1:30. Jam 4 sudah nyala.
1: Oke.
9: Okay. Jam 4.
1: Sore. Oke. Okay. Persiapannya apa yang dilakukan Bang Paridi?
9: Kalau aku persiapannya ialah radio nomor internet itu dinyalakan ya wajah.
1: Tetap radio nomor 1 ya.
9: Radio nomor 1 aja yang pintar ada, kalau radio pintar.
1: Ya. Pernah ada kejadian apa begitu Bang Paridi saat mati lampu?
9: Saat mati lampu.
1: Ada kejadian apa yang pernah ada di Balangan?
9: Banyak kebakaran di Anetol, di Amuntai kebakaran, di Tanjung kebakaran. Okay. Nah, dari situ jadinya mati lampu.
1: Kalau keluhan tetangga atau keluarganya Bang Paridi apa biasanya?
9: Kalau di sini, keluarga kami aman-aman aja.
1: Gak ada keluhan apa misalnya dari orang tua, dari istrinya Bang Paridi atau keluarga di dalam rumah atau yang di tetangga-tetangga? Biasanya ngomongin apa?
9: Ya, biasanya kan di sini kan apa ya?
1: Kenapa kau padam gitu ya? Kan kita bayar gitu ya, tepat waktu gitu.
9: Kalau padam itu ya nyala-nyala aja nih. Walaupun padam tetap nyala ya, jayanya.
1: Maksudnya?
9: Walaupun padam tetap nyalanya wilanunya. Ya padam satu mata Jepang. Satu mata aja padamnya menjejem kang.
1: Padam mana? Berarti tidak masalah bagi Bang Paridi ya dan
9: Begiliran Tanjung bagian di dalam pojok sama aja sepertahan untuk begiliran.
1: Jadi sudah menerima begitu, menerima dengan legowo begitu ya, dengan lapang dada.
9: Iya, udah deh gitu, pang deh nyala-nyala aja tuh juga.
1: Karena ada masih menyalanya begitu ya.
9: Iya, ada nyalanya ya.
1: Baik, terima kasih Bang Paridi sudah bergabung.
9: Oh, jadi jam 5 sore mati ya, pajak 11 malam nyala.
1: Oke. Pakai biasanya pakai lilin atau apa? Pakai apa tuh Bang Paridi? Atau pakai lampu yang lampu apa yang biasa
7: lampu semprong
1: lampu ya. Atau lampu otomatis begitu
9: kampun di orang pakai lampu genset dan seorang pakai radio aja bersinar
1: pakai senternya aja begitu ya yang digunakan
9: yang di orang pakai genset lampunya
1: ada yang pakai genset juga di tetangga di sana ya
9: tetangga sebelah itu pakai genset kurang
1: Jadi untuk untuk bahan bakar nggak masalah juga gitu ya, mudah didapat seperti solar biasanya kalau genset ya
9: tetap ke malam aja pak. Siang kan deh.
1: Tapi hati-hati juga ya kalau menggunakan genset ya, banyak yang.
9: Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita sudah sampai mana-mana ini ya, Balangan ya, terus juga Marabahan, Sungai Musang. Ada tadi dari Papua malah Ibu Dokter Dea ya. Ya halo, selamat siang.
10: Selamat siang kembali.
1: Ya dengan Ibu Haja Salah.
10: Iya,
1: di Anjir. Bagaimana di Anjir kabarnya pemadaman?
10: Iya. Kalau syukur di sini padamnya tuh kadang siang
1: hari. Oh, sudah ya, sudah juga di sana. Oh, siang hari. Iya,
10: jadi padam terus lampu.
1: Tanyakan sama Mas Yudi.
10: Oh, Mas Yudi. Kenapa? Jadi
1: kenapa Mas Yudi?
10: Jakanya Mas Yudi jakanya murah lah, terus Pak padam terus nih bayarnya murah kayak itu. Ini malah lebih mahal kenapa?
1: Harusnya ada kompensasi ya.
10: Syukur-syukur sih yang padamnya, tapi kadang-kadang apa nasi dingin, kulkas dingin nih, kulkas tuh sudah dingin banget. Tapi padam
1: malah meleleh begitu ya mungkin ya. Es krimnya gitu. sudah mencair begitu ya. Mungkin apa ikan-ikan apa juga sudah, tapi mudah-mudahan tidak sampai busuk ya.
10: Berarti seantero dunia nih, di sana padam juga, di mana-mana padam.
1: Sampai Anjir tuh, Anjir kan masuk dunia juga ya.
10: Aduh, Cak. Ini dunia kita nih kenapa ya? Bisa benar orang mulahnya tuh.
1: Jadi apa yang disiapkan sama Ibu Haja Salah kalau ada pemadaman seperti itu? Durasinya 3 jam ya, Bu Haja ya?
10: Siang nih, siang pang. Ada yang sampai 4 jam.
1: Ada yang sampai 4 jam ya.
10: Karena kalau siang kan kadang memerlukan lampu.
1: Biasanya keluhannya apa tuh tetangga-tetangganya Bu Haja Salah atau keluarga di dalam rumah?
10: Ya karunaman bang, kenapa nasi jar dingin kayak ini jar. Nah semuanya kenapa ini jar syukur jar kepulang pada syukur masih yang padam. Kalau malam kita berleher kayak apa lagi jar ke tadi. Syukur-syukur jar nasi nang dingin jar ya. Kan gak ya betul ya.
1: Nanti akan dicoba di ini ya dijawab sama ada informasi lah yang akan disampaikan nanti ya.
10: Kalau ada apanya kata ada apa dan mengapa. Nah, itulah.
1: Selain pemadaman ada lagi kah? Oke, tidak ada lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya silakan. Halo, selamat siang. Halo. Terputus ya sepertinya. Baik. Terima kasih, kita akan jeda sesaat ya. Nanti kita akan kembali di Halo RRI.
11: Banjarmasin siang ini.
0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
12: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
13: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
14: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
15: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
16: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
15: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
16: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
15: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
16: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
13: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
17: Dengerin RRI Digital ah.
18: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
19: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami shock.
20: 1 jam sebelumnya.
21: Berangkat yuk.
20: Gas.
21: Yang, seatbeltnya dipake lah.
20: Ah, risih pakainya.
21: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
20: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
22: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
2: Pernah gak sih ngerasa risih banget lihat tumpukan sampah yang baunya campur aduk? Masalahnya itu bukan cuma soal jumlah ya, tapi soal kita yang masih sering nyampur semuanya dalam satu kantong. Plastik, sisa makanan, sampai baterai bekas digabung jadi satu. Yuk, mulai pilah dari sumbernya. Pisahkan sampah organik kayak sisa sayur buat kompos, dan sampah anorganik kayak botol plastik buat didaur ulang. Dengan memilah, kita membantu pahlawan kebersihan bekerja lebih aman dan mengurangi beban TPA yang sudah makin penuh. Gampang kan? Langkah kecil dari rumah, dampak besar bagi bumi. Mari memilah dari sekarang.
3: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Kita tambahkan untuk Anda, hari Rabu juga kami hadir di Halo RRI, masih bersama Ernie dan juga Yudi. Nah, kita sudah sampai di ujung kebersamaan kita ya. Apa yang bisa disampaikan? Silakan Ernie dulu.
2: Oke, untuk rekap Halo RRI di hari ini, edisi Jumat 3 Juli 2026. Yang pertama itu ada dari Paramli ya, di Sungai Musang. Beliau bertanya, apakah benar mengambil hak orang jumlahnya tidak sampai 1 juta tidak ditanggapi oleh pihak kepolisian? Lalu selanjutnya ada dari Pak Ali di Handil Bakti yang mengeluhkan hampir sama ya dengan yang lain-lain juga soal mati listrik. Di Handil Bakti katanya mulai mati itu dari jam 3 subuh sampai jam 8 malam dan sudah terjadi selama 3 hari. Kemudian beliau juga mengeluhkan soal adanya kenaikan harga gas LPG yang cukup signifikan.
1: Gas melon ya.
2: Antara 40.000 sampai dengan 45.000. Kemudian untuk Pak Mawardi di Marabahan juga tadi menanyakan nih, untuk daerah Marabahan Baru Tokwala, apakah ada juga nih jadwal mati listrik
1: belum
2: untuk daerah
1: Marabahan ya,
2: supaya juga bisa ada persiapan begitu. Sedangkan untuk seperti kayak Pak Pahlepi, kemudian Pak Paridi, Ibu Hajah Salah tadi mengeluhkan hal yang sama, yaitu soal merasakan dampaknya terkait pemadaman listrik. Untuk hari ini mungkin itu rekap Halo RRI-nya, keluhan dari masyarakat, silahkan ditanggapi.
3: Oke, baik, ini paling banyak nih yang kita tanggapi terkait pemadaman listrik ya. Dan dalam hal ini kemarin di gedung DPRD Kalimantan Selatan, pemadaman listrik bergilir, DPRD Kalsel gelar rapat dengar pendapat bersama PLN nih. Yang mana gangguan listrik yang berulang di Kalimantan Selatan menjadi perhatian serius dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan bersama PT PLN Persero UID Kalselteng. Rapat pimpinan Ketua Komisi 3 DPRD Kalsel Mustaqimah dalam rapat tersebut menyampaikan meminta kepastian kepada PLN mengenai waktu normalnya sistem kelistrikan di Kalimantan Selatan. Yang mana permintaan itu muncul karena masyarakat masih mengalami pemadaman listrik berulang di sejumlah daerah. Ia juga mengatakan adanya pelanggaran yang mengaku mengalami pemadaman hingga 4 kali dalam sepekan. Yang mana Dewan juga meminta agar pembagian jadwal pemadaman dilakukan secara adil apabila gangguan masih terjadi. Berikut penuturannya untuk RRI.
4: Juga sudah menanyakan terkait kenapa sih pemadaman listrik ini. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa memang ada kerusakan dari mesin turbin ya, sehingga memang perlu dilakukannya ada pemadaman bergilir. Nah, tetapi tadi dinyatakan oleh PLN, ini pernyataan PLN ya, pernyataan PLN bahwa besok sudah memasuki status siaga, yaitu dengan menyala tapi dengan catatan.
3: Oke, dan sementara itu, General Manager PT PLN Persero UID Kalselteng, Iwan Sulistijono, menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik dan adanya kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Kondisi tersebut membuat pasokan listrik belum mampu memenuhi kebutuhan sistem secara maksimal. Berikut penuturannya untuk RRI.
5: Kondisi ini menunjukkan bahwa ada gangguan yang force outing lah istilahnya. Siaga itu kita nggak padam, cuman cadangan kita kecil sekali gitu loh. Mudah-mudahan kita berdoa saja nggak ada gangguan gitu aja. Jadi kompensasi itu dievaluasi PLN dan Dirjen Gatrik untuk menentukan berapa pelanggan yang akan dikompensasi.
3: Oke, baik. Dan kedua dari Pak
2: Pamawardi
3: ya?
2: Iya, di Batola tadi.
3: Terkait jadwal pemadaman listrik di daerah Marabahan Batola ya tadi.
2: Betul.
3: Mungkin nanti kita jadwal-jadwalnya kita sampaikan melalui WhatsApp beliau aja ya nanti ya. Karena beberapa jadwal tersebut ini lumayan banyak nih dengan jadwal yang akan disampaikan. Mungkin itu saja Pak Ijah dan juga Ernie dan juga pendengar.
1: Jadi sangat jelas sekali kita ada ada faktanya begitu ya, ada bukti yang sudah disampaikan, ada dari memang pihak yang berkepentingan begitu. Jadi tadi alasannya karena bukan karena batu bara kita yang minim, tapi ada kerusakan turbin, ada kerusakan tadi ya.
2: Iya, betul.
1: Dan juga tadi dibicarakan mengenai masalah kompensasi ya untuk masyarakat yang merasa dirugikan ya. Ini masih dalam bahasan,
3: masih dalam bahasan akan dipertimbangkan RDP ya, gitu masih ya. Rapat dengar pendapatnya masih. Baik.
1: Mudah-mudahan nanti bisa sama-sama mendapatkan solusi, apa

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi.

Selamat siang, mendengar bagaimana kabar Anda, sehat ya. Kita berharap semuanya dalam kondisi yang sehat karena level rezeki paling tertinggi adalah kesehatan ya. Semoga kita bisa mensyukuri nikmat sehat ya, dan Anda yang sedang sakit tetap semangat untuk cepat sembuh ya. Baik, untuk satu jam ke depan kita di Indonesia Sehat pendengar edisi hari ini 3 Juli 2026. Semakin banyak penelitian menunjukkan bahwa dampak periodontitis atau penyakit gusi tidak hanya terbatas pada kesehatan mulut. Periodontitis yang ditandai dengan gusi berdarah, kerusakan jaringan progresif, dan kehilangan gigi sering dianggap sebagai penyakit yang terbatas pada rongga mulut. Nah, akan tetapi bukti yang terus berkembang menunjukkan bahwa dampaknya bisa meluas jauh melampaui mulut. Nah, dikutip dari laman News Medical Life Science, beban peradangan kronis yang berkaitan dengan penyakit ini telah dikaitkan dengan beberapa kondisi seperti penyakit kardiovaskular dan diabetes. Nah, hal tersebut mendorong para peneliti untuk menyelidiki potensi perannya dalam chronic kidney disease atau CKD atau penyakit ginjal kronis. Nah, meski sebelumnya sudah dilaporkan adanya hubungan antara periodontitis atau dan juga penyakit ginjal kronis stadium lanjut, hubungannya dengan tahap awal disfungsi ginjal masih kurang jelas. Nah, kita akan bicara lagi mengenai gusi berdarah dan gejala tahap awal penyakit ginjal. Tetap di sini pendengar di Indonesia Sehat Pro 1 RRI Banjarmasin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin siang ini dan di Indonesia Sehat. Kami punya satu informasi mengenai jangan sepelekan gusi berdarah. Nah, studi ungkap bisa jadi tanda awal sakit ginjal. Ya, pendengar, sebuah studi berskala besar berbasis populasi di Jerman menemukan bahwa penyakit gusi yang parah berkaitan dengan penurunan fungsi ginjal serta meningkatnya penanda kerusakan ginjal, bahkan pada tahap awal penyakit ginjal kronis. Jadi di sini mereka bertujuan untuk mengevaluasi hubungan antara periodontitis dan penanda disfungsi ginjal dini, termasuk penurunan fungsi ginjal dan albuminuria, serta mengeksplorasi peran mediasi potensial dan penanda inflamasi sistemik, tulis peneliti dalam International Journal of Oral Science yang dipublikasikan pada 6 April 2026. Studi ini melibatkan 6.179 peserta dari Hamburg City Health Study, sebuah kohort berbasis populasi di Jerman. Seluruh peserta menjalani pemeriksaan kesehatan gusi secara menyeluruh. Nah, tingkat keparahan periodontitis diklasifikasikan menggunakan sistem penilaian American Academy of Periodontology, European Federation of Periodontology, AAP dan IIV tahun 2017. Kesehatan ginjal dinilai menggunakan estimate glomerular filtration rate atau eGFR dan urine albumin creatinine ratio UACR, sementara high sensitivity C reactive protein SSCRP dan interleukin 6 ya, atau IL-6 diukur untuk mengevaluasi kontribusi inflamasi sistemik. Nah, analisis tersebut mengungkap hubungan yang konsisten antara kesehatan periodontal yang lebih buruk dengan memburuknya fungsi ginjal. Prevalensi periodontitis berat meningkat dari 14% pada individu dengan fungsi ginjal normal menjadi 36% pada mereka yang mengalami penurunan fungsi ginjal sedang. Pola serupa juga ditemukan pada albuminuria. Semakin tinggi kadar albumin dalam urin, semakin banyak peserta yang mengalami penyakit gusi dengan tingkat keparahan yang lebih tinggi. Tak hanya itu, indikator kerusakan periodontal kumulatif seperti hilangnya perlekatan jaringan penyangga gigi atau clinical attachment loss dan kehilangan gigi juga semakin memburuk seiring dengan penurunan fungsi ginjal. Ya, pendengar, kalau kita bicara mengenai kaitan gusi berdarah dan sakit ginjal itu seperti apa? Tetap bersama kami di Indonesia Sehat.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Banjarmasin siang ini.

masih di Indonesia Sehat, pendengar masih dengan jangan sepelekan gusi berdarah. Jadi studi ungkap bisa jadi tanda awal sakit ginjal. Nah, kalau kaitan gusi berdarah dan sakit ginjal ini, menariknya hubungan kedua penyakit ini tetap terlihat meski peneliti telah memperhitungkan berbagai faktor yang bisa memengaruhi hasil seperti usia, jenis kelamin, diabetes, dan kebiasaan merokok. Periodontitis berat tetap berhubungan secara independen dengan nilai eGFR yang lebih rendah serta UACR yang lebih tinggi. Selain itu, semakin besar kehilangan perlekatan jaringan gigi juga dikaitkan dengan penurunan fungsi ginjal dan meningkatnya albuminuria. Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh faktor risiko yang sama. Peradangan sistemik tampaknya berperan dalam hubungan tersebut, tetapi hanya sebagian. Penyakit ginjal kronis diketahui sering berkembang tanpa gejala hingga terjadi kerusakan ginjal yang cukup parah. Karena itu mengetahui indikator risiko sejak dini masih menjadi tantangan. Jadi dengan menunjukkan adanya hubungan antara periodontitis dan penanda disfungsi ginjal dini, studi ini menyoroti kesehatan mulut sebagai jendela potensial untuk kesehatan ginjal, ujar Profesor Dr. Arabi, salah satu pemimpin studi.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health
1: yang lemah banget.
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Oke, ada lagu yang kayaknya punya tema kesehatan juga nih dari Bernadia dengan judul Rabun Jauh ya. Oke, mungkin rabun jauh dalam arti yang benar-benar rabun, atau karena mungkin ada sesuatu hal saja yang membuat kita tidak bisa melihat sebuah fakta yang harus kita lihat. Baik pendengar, penyakit stroke masih menjadi momok menakutkan yang memicu kerusakan jaringan otak yang bisa berdampak pada kelumpuhan. Namun para ilmuwan membawa kabar baik terkait pemulihan otak pasca stroke. Sebuah studi baru menunjukkan bahwa memperkuat ritme sirkadian alami tubuh dapat membantu mempercepat pemulihan otak. Bahkan ketika terapi baru dimulai beberapa hari setelah serangan stroke terjadi. Dikutip dari Scitex Daily, peneliti di University of Rochester Medicine menemukan bahwa memperkuat ritme biologis harian tubuh berpotensi meningkatkan proses pemulihan setelah stroke. Studi ini menunjukkan penguatan ritme sirkadian, siklus biologis 24 jam yang mengatur tidur dan banyak fungsi tubuh lainnya, dapat meningkatkan kemampuan otak untuk membersihkan limbah dan mengurangi peradangan yang berkepanjangan. Penelitian ini diterbitkan dalam Journal of Clinical Investigation yang sebelumnya menggunakan model tikus. Nah, manfaat tersebut dikaitkan dengan peningkatan fungsi sistem glimfatik, jaringan yang baru ditemukan yang membantu membersihkan produk limbah dari otak, serta penurunan kadar molekul inflamasi yang dapat bertahan lama setelah cedera awal. Studi ini berawal dari temuan ahli saraf University of Rochester Medicine, Michael Nedergaard, MD-DMSG, beserta timnya yang menemukan sistem glimfatik pada tahun 2012. Jaringan ini mengedarkan cairan cerebrospinal ke seluruh otak, membantu menghilangkan limbah dan kotoran. Studi selanjutnya menunjukkan bahwa aktivitas glimfatik paling kuat selama tidur dan penting untuk menjaga kesehatan otak. Nah, diskusi tentang pemulihan stroke sebenarnya dimulai dengan gagasan bahwa stroke bukan hanya peristiwa vaskular, tetapi juga gangguan waktu, kata Hablitz, penulis utama studi baru ini. Ya, kita langsung ke sistem glimfatik dan peradangan otak ini pendengar. Para ilmuwan telah lama mengamati bahwa stroke mengikuti pola harian yang dapat diprediksi. Jadi stroke lebih sering terjadi di pagi hari dan seringkali paling parah menjelang akhir siklus tidur. Nah, banyak penyintas stroke juga mengalami gangguan pada jadwal tidur bangun mereka yang telah dikaitkan dengan pemulihan yang lebih buruk, depresi, dan penurunan kualitas hidup. Hal ini membuat mereka ini mengajukan pertanyaan sederhana, jika pengaturan waktu terganggu setelah stroke, dapatkah kita meningkatkan pemulihan dengan memperkuat jam biologis? Ini dikatakan oleh Hablitz. Nah, otak yang sehat, sistem glimfatik menggerakkan cairan cerebrospinal di sepanjang pembuluh darah dan melalui jaringan otak, mengantarkan nutrisi sekaligus menghilangkan produk limbah dan sinyal peradangan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sistem ini menjadi kurang efektif setelah stroke, berpotensi mengurangi kemampuan otak untuk membersihkan molekul berbahaya selama pemulihan. Secara tradisional, pendengar, penelitian stroke berfokus pada mengidentifikasi bentuk-bentuk peradangan yang berbahaya dan menemukan cara untuk menekannya. Hablitz dan rekan-rekannya berpendapat bahwa gangguan pembersihan limbah juga mungkin memainkan peran penting. Menurut model ini, stroke tidak hanya merusak jaringan otak, tetapi juga jalur yang bertanggung jawab untuk menghilangkan sinyal inflamasi. Saat molekul-molekul tersebut menumpuk, mereka dapat berkontribusi pada kerusakan berkelanjutan dan pemulihan yang lebih lambat. Ya, pendengar, semoga informasi yang kami sampaikan seputar kesehatan ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Indonesia Sehat. Saya pamit dari ajang ini untuk ketemu dengan program lainnya. Tetap di sini di Banjarmasin siang ini.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan

0: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
3: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
4: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Spanyol dan Portugal memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Janice Chen dan Aldila Suciadi melangkah di putaran kedua turnamen tenis Wimbledon 2026.

0: Saat ini Indonesia resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir mulai bulan Agustus 2026. Salam olahraga, senang sekali Demik Olahraga kembali hadir di siang hari ini. Dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para pendengar setia Pro3. Dan untuk periode Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Risti Restarta.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sementara itu Portugal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 mengalahkan Kroasia 2-1 di Stadion Toronto, Kanada pagi hari tadi. Berimbang dengan permainan tanpa gol di babak pertama, Kroasia membuka keunggulan lebih dulu melalui Ivan Perisic pada menit ke-53. Portugal kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Cristiano Ronaldo pada menit ke-68 setelah pelanggaran terhadap Renato Vega dikonfirmasi melalui VAR. Kroasia sempat mencetak gol penyeimbang menit ke-80 dan dianulir wasit karena offside. Gonçalo Ramos kemudian

0: yang terlewat tadi di Piala Dunia 2026, pertandingan Spanyol yang memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia setelah menyingkirkan Austria 3-0 di Stadion Los Angeles akan kembali dirangkum oleh rekan saya Liliana Dea berikut ini.
1: Spanyol memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Austria 3 gol tanpa balas di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari.

0: Mikel Oyarzabal pada babak pertama sebelum Pedro Porro dan Oyarzabal kembali mencetak gol setelah turun minum. Usai pertandingan, Luis de la Fuente mengaku puas dengan performa yang ditampilkan timnya.
1: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos. Evidentemente.
2: Ada banyak alasan untuk merasa bahagia hari ini. Tentu yang pertama adalah kemenangan yang sangat penting, kemudian penampilan tim yang luar biasa serta pencapaian para pemain. Kami semua, seluruh tim sangat gembira.
1: De esta envergadura y estamos felices todos, todo el grupo.
0: Sementara itu, Austria sejatinya sempat berupaya meredam permainan lawan, tetapi kesulitan keluar dari tekanan sepanjang laga. Tim asuhan Ralf Rangnick itu lebih banyak bertahan dan gagal menciptakan ancaman berarti ke gawang Spanyol. Usai pertandingan, Rangnick mengakui Spanyol berada di level yang berbeda dan sangat sulit ditandingi.
2: Ada beberapa hal yang membuat tugas kami tidak mudah. Namun kami harus mengakui, hari ini kami menghadapi lawan yang memang berada di kelas tersendiri. Selama 90 menit sangat sulit memberikan perlawanan maksimal kepada mereka.
0: Hasil ini membawa Spanyol melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya, juara Eropa 2024 itu akan menghadapi Portugal yang melaju usai menyingkirkan Kroasia. Dari Jakarta.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Iga Swiatek yang melaju ke putaran ketiga Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Karolina Pliskova dengan skor 6-1-6-3 di lapangan utama All England Club tadi malam. Juara bertahan asal Polandia tersebut tampil dominan sejak awal, bahkan memperpanjang rekor sempurnanya menjadi 4 kemenangan tanpa balas atas Pliskova. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dan menjaga konsisten hingga bisa bermain lebih tenang.
1: More stable and that's good. No, I mean for sure.
2: Saya bermain lebih stabil dan itu hal yang baik. Pada putaran pertama saya memang sangat emosional, tetapi hari ini saya merasa seperti biasa. Saya harus siap, tetap tajam dan mengambil keputusan yang tepat. Hari ini semua itu berjalan sangat baik. Saya mampu bermain dengan konsisten, menjaga fokus dan sangat puas dengan penampilan saya.
1: So I'm really happy with the performance.
0: Hasil tersebut ternyata membawa Swiatek lolos ke putaran ketiga Wimbledon untuk keenam kalinya dalam 7 penampilan. Di laga berikutnya, unggulan ketiga akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Eala dan menyingkirkan Maya Choin lewat pertandingan 3 set.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, kabar baik yang datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Janice Chan dan Aldila Suciadi. Mereka berdua melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah, Harriet Dart dan Maya Lambston. Bermain di Courts Road, London, Inggris tadi malam, Janice dan Aldila menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4. Pasangan Indonesia ini ternyata tampil agresif sejak awal dan bisa menjaga keunggulan meski mendapatkan perlawanan ketat dari lawan. Momentum kemenangan mulai terbentuk setelah Janice dan Aldila membalikan keadaan di game ketiga set pembuka sebelum memperlebar keunggulan menjadi 4-1. Memasuki set kedua, Janice dan Aldila juga kembali menguasai permainan dengan memimpin 3-0 bahkan terus mempertahankan keunggulan hingga

0: Kita beralih ke rintasan balap Formula One Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli datang membawa ambisi besar setelah hanya mampu finish ketiga di balapan Austria sebelumnya. Meski demikian, pembalap Italia itu masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 40 poin atas George Russell di tempat kedua. Jelang balapan di Silverstone akhir pekan ini, Antonelli bahkan mengaku sangat antusias tetap mewaspadai ancaman para rivalnya.
1: I'm very excited. I think this is one of the best weekend.
2: Saya sangat antusias. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini sekaligus salah satu penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompetitif, tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi ini adalah akhir pekan sprint. Jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Also spring weekend, so it's gonna be a good challenge.
0: Rangkaian balapan Formula One di sirkuit Silverstone akan diawali dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi balapan sprint malam ini. Disusul dengan balapan sprint kualifikasi balapan utama Sabtu besok, sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

kabar sepak bola dalam negeri, kita ke dalam negeri dari pelatih Persib Bandung Igor Tolik yang memastikan tim akan memulai latihan pramusim di 7 Juli mendatang. Persiapan dilakukan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Igor bahkan mengatakan manajemen dan tim pelatih sedang berupaya agar seluruh pemain bergabung sejak awal penting untuk bisa mempercepat adaptasi taktik dan mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur. Persib menghadapi jadwal padat pada musim depan sebagai sang juara bertahan dan sekaligus bisa tampil di Asian Club Championship dan AFC Champions League 2 yang menjelang musim baru. Maung Bandung ini merekrut Gabriel Mutombo, Sandy Walsh, dan Luka Mendalo

0: Dari arena padel, Indonesia ternyata resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir di bulan Agustus 2026. Anda ingin tahu? Selengkapnya disampaikan rekan saya, Karisma Rizky.
1: Babak baru olahraga padel Indonesia resmi dimulai. PT Liga Padel Indonesia bersama pengurus besar Padel Indonesia meluncurkan kompetisi profesional bertajuk Indonesian Padel League 2026. Liga ini dijadwalkan bergulir mulai Agustus 2026 hingga Februari 2027. Indonesian Padel League 2026 dirancang menggunakan konsep klub profesional berbasis kota dengan sistem franchise atau waralaba. Setiap klub tidak hanya berkompetisi di lapangan, tetapi juga merepresentasikan identitas, komunitas, dan budaya lokal dari daerah masing-masing. Direktur PT Liga Padel Indonesia, Rudy Laksmana, menjelaskan visi besar Liga dalam membangun fondasi bagi lahirnya klub-klub profesional dengan identitas, budaya, dan komunitas yang hidup di luar pertandingan.
2: Kami dipercaya untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan di sana, adanya satu laga, satu liga, bahwa insya Allah

0: baik itu di wasit, baik itu juga mungkin di UMKM yang terjadi di sekitar lapangan tersebut.
1: Sebagai bagian dari sistem franchise, setiap klub wajib memenuhi standar operasional, mulai dari kepemilikan home court, identitas visual yang konsisten, penyelenggaraan pertandingan sesuai prosedur. Dengan demikian, pengalaman yang diterima atlet maupun penggemar akan memiliki kualitas seragam di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PBPI, Galih Kartasasmita, menargetkan liga ini mampu memicu pertumbuhan industri olahraga baru di tanah air.
0: Pasti kejayaan dan ekosistem kesinambungan dan keberlanjutan dari olahraga itu pasti ada. Karena itulah yang akan dilihat sebagai atlet, rumah saya di mana. Apakah saya akan dengan klub? Apakah klub saya akan menjaga saya, memberikan saya kontrak, memberikan saya permainan setiap minggu atau setiap harinya kita diberikan guna untuk berlatih, kita digaji atau tidak? Nah itu ya, dan insya Allah akan menghasilkan atau membuahkan industri yang sehat ya, dan pemain-pemain yang bisa menjadi prestasi dan kebanggaan di Indonesia.
1: Peluncuran Liga Domestik tertinggi ini diharapkan menjadi babak baru bagi perkembangan padel nasional, sekaligus membuka ruang investasi bagi lahirnya klub-klub profesional yang menjadi ikon olahraga baru di daerah masing-masing. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro.

Mendengarkan disampaikannya tadi, maka berakhirlah dinamika olahraga siang hari ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi lainnya sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

معاشر المسلمين رحمكم الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال

Alhamdulillah jalla wa ala ahmaduhu ala al-ayadi wal ala wa ashkuruhu shukru man ufiya min al-bala wa atubu ilayhi tawbata abdin la yamliku nafsihi huda wa la yastati an yarudda anha dalala wa atubu ilayhi wa astagfiruhu li wa li walidayya wa li man haqqun alayya wa lil muslimin min kulli dhanbin qawlan wa fi'lan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu dhul maqamil a'la wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi alladhina amanu wa saddaqu bima qala wa ashabihi alladhina fazu bil iktida fanalul darajatil ula. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Muslimin sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali khatib menyampaikan pesan yang wajib disampaikan di ketika khutbah telah disampaikan, yaitu pesan wasiat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala menyadari bahwasanya kehidupan di dunia adalah kehidupan yang fana, kehidupan yang sesaat, kehidupan yang sebentar, yang pasti akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita ambil dan kita bawa daripada kehidupan di dunia ini untuk menuju keselamatan kita di akhirat kecuali takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan jelas Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Perbekalilah diri kalian dengan bekal, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bertakwalah kepadaku wahai orang yang mempunyai hati dan akal pikiran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika ditanya kepada kita, siapa yang pasti mendapatkan keselamatan di akhirat kelak, maka jawabannya sebagaimana apa yang difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Summan najjil ladhina attaqaw wa nazaru zalimina fiha jisiyya. Sadaqallahul azim. Tidak ada di antara kalian melainkan akan mendatangi neraka jahannam. Dan itulah ketetapan yang telah ditetapkan, dipastikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa daripada api neraka. Dan kami masukkan orang-orang yang zalim ke dalam api neraka dalam keadaan bertukuk lutut. Maka jelaslah di dalam ayat tersebut, barang siapa yang menghendaki keselamatan di akhirat, dan ini jaminan pasti daripada Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah ia betul-betul menjadi orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu takwa? Ulama mendefinisikan arti takwa bahwa kita selalu taat dengan melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita yakin di dalam ketaatan kita terhadap melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, di sana terkandung dan terdapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita jauhi dan kita tinggalkan sejauh-jauhnya segala bentuk apapun yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita yakin bahwa setiap perbuatan yang melanggar aturan Allah subhanahu wa ta'ala, di sana terkandung murka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala,
menjauhi segala apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah termasuklah ia di dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala penuh dengan ujian, rintangan dan halangan daripada syaitan, daripada hawa nafsu, daripada segala apapun yang menghalangi kita untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala bentuk apapun yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mewaspadai diri kita daripada tipu daya, daripada hawa nafsu, yang di mana hawa nafsu tidak akan pernah mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin selalu menjauhkan kita daripada Allah dengan mengikuti hawa nafsu kita. Apa yang diinginkan hawa nafsu tidak akan pernah ada kecukupan, tidak akan pernah ada kepuasan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tattabi'al hawa fayudilluka an sabilillah." Janganlah engkau mengikuti akan hawa nafsu, yang disebut adalah nafsu amarah, yang selalu ingin berpaling daripada jalan yang hak dan menyimpang daripada jalan tersebut. Dan yang sangat dikhawatirkan oleh baginda Rasul yaitu ialah mengikuti hawa nafsu, karena mengikuti hawa nafsu akan memalingkan kita daripada jalan yang hak, membutakan mata hati kita daripada kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka orang yang mengikuti hawa nafsu akan disesatkan oleh hawa nafsu itu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bagi siapa-siapa yang mampu menahan hawa nafsunya di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Shadaqallahu al-'azim. Barang siapa yang takut hatinya untuk menghadap Allah di hari kiamat nanti, di dalam mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya semasa hidup di dunia, maka ia menahan nafsu daripada keinginannya, maka sesungguhnya surgalah menjadi tempatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu janganlah kita diperdaya oleh hawa nafsu kita yang tidak pandai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menerima segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hamba yang betul-betul bersyukur kepada Allah sebagaimana Rasul menginginkan dan berdoa agar beliau menjadi abdan syakura, seseorang hamba yang betul-betul dan bersungguh-sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsu selalu menjebak kita dengan angan-angan, nafsu menjebak kita dengan angan-angan yang tidak akan pernah putus daripada diri kita kecuali dengan datangnya ajal menjemput kita. Perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah mengingat akhirat agar kita terhindar daripada godaan syaitan, godaan hawa nafsu yang akan mencelakakan kita dan merugikan kita dunia dan akhirat. Demikianlah apa yang bisa disampaikan dan diuraikan. Semoga menjadi bahan perhatian bagi kaum muslimin sekalian di dalam meningkatkan iman dan takwa menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik serta hidayahnya untuk dapat senantiasa melaksanakan apa-apa yang diperintahkannya, menjauhi segala apapun bentuk yang dilarangnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua daripada siksa api neraka dan memasukkan kita ke dalam rahmatnya, surganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa idha quri'al quranu fastami'u lahu wa ansitu'allakum turhamun.

الله أكبر.

Marco Bonus. الله أكبر. الله

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1

Pro 1 FM kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali menemani suasana siang Anda di hari ini. Hari yang penuh kebaikan, hari yang penuh berkah di Jumat 3 Juli 2026 ya. Dan semoga siapapun Anda saat ini, bulan apapun ya, tetap merasakan keceriaan, tidak hanya di bulan September tapi juga mungkin di bulan Juni ya. Ada apa dengan bulan Juni? Ya pendengar, karena kita sudah ada di cerita di siang hari, saya punya kisah tentang seorang guru honorer bernama Bu Ijah menjadi perhatian publik setelah video yang diunggahnya di media sosial viral dan menuai beragam tanggapan dari warganet. Nah, melalui akun TikTok pribadinya @buijah28, Bu Ijah mengumumkan keputusannya mengakhiri pengabdian sebagai tenaga pendidik setelah mengajar selama 40 tahun. Nah, dalam video tersebut pendengar, Bu Ijah menyampaikan bahwa pada Juni 2026 lalu baru saja ya, dirinya resmi berhenti menjadi guru. Ia juga memperlihatkan amplop yang disebut sebagai gaji terakhir yang diterimanya sebagai guru honorer. Mau tahu berapa jumlah yang ada di amplop itu? Saya akan hadirkan untuk Anda jawabannya setelah ini. Tetap di sini di Cerita di Siang Hari.

0: Istilah FOMO atau Fear of Missing Out pertama kali dipopulerkan oleh Patrick James McGinnis pada tahun 2004 melalui artikel di koran mahasiswa Harvard Business School, The Harbus. Awalnya, McGinnis merumuskan fenomena ini sebagai ketakutan akan kehilangan pengalaman yang lebih baik atau Fear of Better Options, FOBO, yang kemudian berevolusi menjadi FOMO. FOMO mulai menjadi bagian dari bahasa sehari-hari sejak media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter berkembang pesat pada dekade 2010-an. Platform ini memungkinkan pengguna untuk melihat aktivitas teman-temannya secara real-time, yang memperkuat perasaan takut tertinggal dari pengalaman sosial, perjalanan, atau acara menarik. Istilah Fear of Missing Out, FOMO, akhirnya secara resmi ditambahkan ke Oxford English Dictionary pada tahun 2013.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita masih di cerita di siang hari, masih tentang seorang guru honorer yang bernama Bu Ijah yang menjadi perhatian publik, dan dia sudah mengumumkan keputusannya mengakhiri pengabdian sebagai tenaga pendidik setelah mengajar selama 40 tahun. Nah, dalam video tersebut yang dia bagikan melalui akun TikTok pribadinya, Bu Ijah menyampaikan bahwa pada Juni 2026 dirinya resmi berhenti menjadi guru. Ia juga memperlihatkan amplop yang disebut sebagai gaji terakhir yang diterimanya sebagai guru honorer. Tadi saya tanyakan kepada pendengar, kira-kira berapa sih jumlahnya ya? Mungkin pendengar juga menebak-nebak, mereka-reka kira-kira berapa. Dan tahukah Anda bahwa uang terakhir yang dia harus terima adalah Rp414.000. Bukan dolar ya. Jadi saya, Bu Ijah, pada Juni 2026 ini memutuskan berhenti menjadi guru setelah 40 tahun mengabdi dengan membawa gaji terakhirku Rp414.000, ujar Bu Ijah dalam video yang diunggah pada Rabu 24 Juni 2026. Nah, unggahan itu dengan cepat menarik perhatian publik dan dibagikan ulang di berbagai platform di media sosial. Banyak warganet mengaku tersentuh sekaligus prihatin melihat kondisi yang masih dialami sebagian guru honorer di Indonesia. Dalam video yang beredar, Bu Ijah tampak menunjukkan sebuah amplop berwarna coklat yang disebut sebagai bukti gaji terakhir yang diterimanya. Ia menegaskan bahwa unggahan tersebut bukan dibuat untuk mencari simpati ataupun membanggakan kondisi yang dialaminya. Menurut Bu Ijah, video itu dibuat semata-mata untuk menunjukkan realitas yang masih dihadapi sejumlah guru honorer di Indonesia. Bukan pamer ya, hanya sekadar mengungkap fakta, ujarnya. Apa yang bisa harus dijadikan flexing dengan nilai nominal seperti itu? Bukan tidak bersyukur ya pendengar. Nah, keputusan Bu Ijah mengakhiri pengabdiannya setelah 40 tahun mengajar memicu diskusi luas di kalangan masyarakat mengenai kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru honorer. Warganet menyampaikan rasa hormat atas dedikasi Bu Ijah yang telah mengabdikan puluhan tahun hidupnya untuk mendidik generasi penerus bangsa, meski harus menghadapi keterbatasan dari sisi kesejahteraan. Dedikasi Bu Ijah selama 4 dekade juga menuai apresiasi luas. Masyarakat berharap kesejahteraan guru, khususnya guru honorer, mendapat perhatian yang lebih besar pada masa mendatang. Kita jadi ingat ya penggalan-penggalan video pada saat Bapak Presiden kita berpidato, sempat tercuat bahwa guru akan mendapatkan kenaikan gaji. Ternyata bukan. Ternyata dari pengadilan, dari seorang hakim yang mendapatkan 300% gaji yang dinaikkan. Sementara guru, baik, semangat untuk para pendidik kita, para pencerdas-pencerdas bangsa. Mudah-mudahan kita juga akan bisa sampai pada gerbang Indonesia emas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Semoga cerita di siang hari ini memberikan sebuah inspirasi untuk kita. Kita bisa menyimak ada pesan moral di sana, dan semoga bermanfaat. Saya pamit dari ajang cerita di siang hari. Kita jumpa setelah ini di Lintas Banua Siang, pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan diutamakan adalah kriya sasirana.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual dan terpercaya.

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026. Inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya Faizah Hasan.

0: Proses kepulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin pada musim haji 2026 telah selesai. Kedatangan kelompok terbang Kloter 19 resmi menutup kepulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: Hari ini alhamdulillah kita menerima kedatangan jemaah haji Kloter 19 sebagai kloter pamungkas. Dan hari ini yang datang 300...
2: Operasional pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin tahun 2026 resmi berakhir. Setelah kelompok terbang 19 tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur Banjarbaru Rabu siang 1 Juli, Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Banjarmasin Dr. Edi Hairani mengatakan, kloter BDJ-19 menjadi penerbangan terakhir yang menutup seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Pihaknya pun akan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan ibadah haji Debarkasi Banjarmasin.
1: Masuk. Nah, kemarin ada 4 yang keluar, tapi ada lagi yang masuk, sehingga seluruh jamaah yang di Saudi semuanya sudah kembali ke tanah air. Jadi tidak ada yang tertinggal baik di rumah sakit maupun di apa namanya di KKHI.
3: Mungkin sejauh ini kepulangan secara keseluruhan jemaah haji ini ada kendala apa?
1: Alhamdulillah untuk sampai terakhir ini tidak ada kendala yang cukup berarti, sehingga semua bisa kita atasi dengan baik dan lancar.
2: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Selatan, Dr. Muhammad Tamrin, yang merupakan jemaah tergabung dalam Kloter 19, menyampaikan apresiasi atas pelayanan haji yang diberikan selama penyelenggaraan musim haji 2026.
4: Baik dan lancar begitu dari pelayanan dari Kementerian Haji daerah, baik dan lancar di pada saat di embarkasi Banjarmasin. Kemudian pada saat di Mekah dan Madinah, ulun selaku jamaah haji kloter 19 kloter terakhir mengikuti sebagai jamaah reguler ini.
2: Selama musim haji 2026, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan mencatat terdapat 9 orang jemaah Debarkasi Banjarmasin yang meninggal dunia, terdiri dari 2 asal Kalimantan Tengah dan 7 jemaah asal Kalimantan Selatan.
0: Fenomena maraknya warga bermain layangan di kota Banjarmasin kini menimbulkan persoalan baru. Meski warga tidak lagi bermain di atas jembatan, namun sebagian lain malah menjadikan area tersebut sebagai tempat berhenti hingga memicu kemacetan. 2 lokasi yang kini menjadi sorotan utama adalah kawasan jembatan RK Ilir dan jembatan Patih. Di sini masih selain memicu kemacetan, ancaman benang layangan yang putus dan melintang di jalan juga berpotensi besar melukai pengendara hingga memicu kecelakaan. Menyikapi persoalan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Slamet Bekjo menegaskan pihaknya kini tengah gencar melakukan pengawasan dan penertiban di lokasi rawan tersebut.
5: Tidak hanya yang bermain kelayangan, tetapi yang parkir di jembatan pun kita halau, ya, karena mengganggu fungsi jalan. Jadi kami secara efektif per regu mulai jam 4 sampai jam 7 untuk penjagaan.
0: Pendengar dan pemirsa, masih di Lintas Banua Siang, pemerintah kota Banjarmasin menggelar sosialisasi peningkatan kepedulian pemuda dengan tema Redesign Eko Kreatif melalui kreativitas dan inovasi digital, pemuda kawa melestarikan lingkungan. Bertempat di Aula Hatip Dayan kemarin, berikut laporan Juma Muhammad.
6: Untuk meningkatkan kepedulian pemuda di kota Banjarmasin, makanya diadakan acara sosialisasi ini. Jadi,
7: kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda dan turut dihadiri para pemuda dari berbagai organisasi kepemudaan, komunitas, serta jajaran terkait. Kegiatan ini merupakan bagian dalam meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap isu lingkungan melalui pendekatan kreativitas, inovasi, serta pemanfaatan teknologi digital. Sebanyak 100

0: Peserta dari berbagai kalangan, organisasi kepemudaan atau OKP hingga komunitas ikut dalam kegiatan tersebut. Usai membuka kegiatan, Ananda menegaskan bahwa pemuda memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah mencari solusi terhadap berbagai persoalan daerah, khususnya permasalahan sampah yang saat ini masih menjadi perhatian bersama. Menurut Ananda, kritik terhadap pemerintah harus diiringi dengan partisipasi aktif dan kontribusi nyata dalam menghadirkan solusi. Ia berharap berbagai ide kreatif yang lahir dari generasi muda mampu menjawab tantangan pengelolaan sampah mulai dari hulu hingga hilir.
1: Untuk meningkatkan kualitas pemuda di Kota Banjarmasin, makanya diadakan acara sosialisasi ini. Jadi pemuda di Kota Banjarmasin ditantang untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang kita hadapi bersama, itu masalah sampah. Jadi mohon maaf, jangan cuma bisa kayak keluar-keluar aja, teman-teman masih kok tidak bisa menyelesaikan masalah sampah. Tapi karena pemuda itu bagian dari masyarakat Kota Banjarmasin, kami minta mereka untuk bisa memberikan sumbangsi berupa pemikiran untuk bisa menyelesaikan permasalahan lingkungan ini. Jadi apa yang bisa mereka bisa.
0: Sementara itu, Kepala Bidang Kepemudaan disebut Porapar Kota Banjarmasin, Gusti Ikromi, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dikemas dalam bentuk workshop yang bertujuan membekali pemuda agar berwawasan dan mampu mengembangkan inovasi berbasis lingkungan. Menurutnya, antusiasme peserta cukup tinggi dengan diikuti 100 pemuda dari berbagai latar belakang organisasi maupun masyarakat umum. Ikram menambahkan fokus utama kegiatan untuk mendorong pemuda agar dapat mengubah cara pandang terhadap sampah sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomi apabila dikelola dengan baik. Ia berharap kegiatan tersebut mampu melahirkan berbagai gagasan kreatif yang dapat diimplementasikan sebagai solusi nyata dalam mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
2: Mencoba melaksanakan kegiatan pelatihan kepada pemuda, targetnya 100 pemuda dari berbagai macam unsur, dari OKP kepemudaan, dari pemuda secara umum juga silakan untuk mendaftar, dan kali ini terkumpul 100 orang. Kegiatan ini juga atas inisiatif Pokir Dewan, yaitu Pak Rifan dan Ibu Hiliah. Kita juga berkolaborasi dengan organisasi kepemudaan, yaitu Perspektif, sehingga laksanalah kegiatan yang berlangsung pada.
0: Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Banjarmasin menegaskan komitmen untuk terus melibatkan generasi muda sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah, khususnya dalam menghadirkan inovasi pengelolaan lingkungan yang kreatif, berkelanjutan, dan berbasis teknologi digital menuju Kota Banjarmasin yang maju dan sejahtera. Jubah Muhammad melaporkan.
3: Sempurnakan Raperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, Pansus 1 DPRD Kalsel rapat bersama Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pendidikan guna menggali potensi pajak retribusi. Berikut laporan Fitriana.
4: Panitia Khusus atau Pansus 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja bersama sejumlah mitra kerja di ruang rapat Komisi 2 DPRD Kalsel. Rapat tersebut membahas rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Pembahasan difokuskan pada penyesuaian tarif retribusi daerah agar mampu meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Optimalisasi PAD diharapkan dapat mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. Dalam rapat tersebut, Pansus 1 mengundang Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Kedua instansi diminta memberikan masukan terkait objek retribusi yang menjadi kewenangan masing-masing. Ketua Pansus 1 DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi mengatakan, Pansus 1 juga menemukan sejumlah potensi kebocoran PAD dari pengelolaan aset milik pemerintah daerah. Beberapa aset yang menjadi perhatian adalah lapangan golf Swarga Loka dan Gor Hasanuddin.
5: Lapangan golf di Swarga Loka di Banjarbaru itu kan ada penguasa selama sekian, udah lama, jadi mereka mendapatkan hasil daripada golf yang dimiliki oleh pemerintah provinsi itu, tetapi dia yang mendapatkan, dia yang membagi. Pemerintah dapat berapa, mereka dapat berapa. Nah, ini aturannya tidak ada seperti itu. Kita juga menemukan Gor Hasanuddin, fasilitas-fasilitas seperti kolam renang yang hari ini sudah ketinggalan zaman, dan ini mesti harus juga direnovasi sehingga masyarakat yang memang suka berenang dan seterusnya itu bisa dilayani dengan baik dengan tarif yang sudah ditetapkan melalui perda kita.
4: Pansus 1 DPRD Kalsel memastikan agar terus menggali seluruh potensi pendapatan daerah melalui pembahasan raperda tersebut. Langkah itu dilakukan agar seluruh aset pemerintah daerah dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Fitriana Rahma melaporkan.
3: Sebanyak 10 peserta didik berkebutuhan khusus diterima melalui SPMB tahun ajaran 2026-2027 di SMK Negeri 4 Banjarmasin sebagai bagian dari penguatan layanan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
6: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 di SMKN 4 Banjarmasin turut memberikan ruang bagi calon peserta didik berkebutuhan khusus. Program pendidikan inklusif tersebut kembali dijalankan sekolah dan kini memasuki tahun keempat pelaksanaannya sebagai bentuk komitmen menghadirkan layanan pendidikan yang setara bagi seluruh peserta didik. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 4 Banjarmasin, Eka Lisdiawati, mengatakan setiap calon peserta didik berkebutuhan khusus harus melalui kesepakatan bersama antara pihak sekolah dan orang tua sebelum dinyatakan diterima. Kesepakatan tersebut terutama berkaitan dengan kebutuhan pendampingan bagi siswa yang memerlukan bantuan khusus selama mengikuti proses pembelajaran. Eka menjelaskan, apabila seorang siswa membutuhkan pendampingan khusus, maka pihak orang tua diminta untuk menyiapkan pendampingan tersebut. Hal itu karena sekolah hingga saat ini belum memiliki tenaga pendamping khusus, meskipun sarana dan prasarana pembelajaran terus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik.
7: Jadi untuk anak yang berkebutuhan khusus di tahun ajaran 2026-2027 nanti, kita ada menjaring 10 siswa yang berkebutuhan khusus. Nah, untuk jurusan tahun ini sih yang menerima siswa berkebutuhan khusus itu ada jurusan perhotelan, lalu ada di jurusan kecantikan, dan juga ada ULW.
6: Untuk tahun ajaran 2026-2027, SMKN 4 Banjarmasin menjaring sebanyak 10 peserta didik berkebutuhan khusus yang tersebar di sejumlah kompetensi keahlian. Adapun jurusan yang menerima peserta didik berkebutuhan khusus meliputi perhotelan, kecantikan, usaha layanan wisata, sehingga diharapkan mereka dapat mengembangkan potensi serta keterampilan sesuai minat dan kemampuan masing-masing. Rizky Wahyudi melaporkan.
8: Berita olahraga.
3: Ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Cabur Pencaksilat Tingkat Provinsi dinilai menjadi ajang pembinaan dan pembibitan atlet usia muda. Ikatan Pencaksilat Indonesia Kalimantan Selatan mendukung penuh proses pembinaan untuk melahirkan atlet pencaksilat di Banua. Berikut laporan Robi Angga.
9: Salah satu program jangka panjangnya dari Pengprov ini kan salah satu juga itu penjaringan dan pembinaan dari usia dini.
10: Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Cabang Olahraga Pencaksilat jenjang SMA dan SMK Kalimantan Selatan merupakan ajang seleksi menuju tingkat nasional. Ajang yang mempertandingkan dua kategori, yakni kategori tanding dan seni, diikuti sebanyak 52 pelajar Kalimantan Selatan. Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Muyono, yang hadir langsung menyaksikan pertandingan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak atas kejuaraan O2SN yang telah digelar. Ia menilai ajang ini terlaksana tak hanya untuk menyeleksi peserta menuju tingkat nasional saja, tetapi juga sebagai wadah untuk penjaringan atlet agar bisa dibina ke depannya. Meski para peserta masih tergolong pemula, namun sebagian dari mereka memiliki potensi bagus untuk bisa terus dikembangkan.
9: Salah satu program jangka panjangnya dari Pengprov ini kan salah satu juga itu penjaringan dan pembinaan dari usia dini, ya kan, dari usia dini sampai remaja sampai dewasa, sehingga ini akan tercatat di inventory sebagai kekayaan Pengprov Kalimantan Selatan. Untuk berikutnya terus dipantau mengikuti jenjang-jenjang kejuaraan yang ada di provinsi dan nanti kita dorong untuk dibina supaya bisa sampai ke nasional.
10: Ketua IPSI berharap melalui ajang O2SN ini bisa menjadi langkah awal untuk melahirkan bakat-bakat muda dari cabang olahraga pencaksilat, sehingga proses regenerasi atlet pencaksilat di Banua akan selalu ada. Robi Angga melaporkan.

Demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin edisi Jumat 3 Juli 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Faiza Hasan, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai, selamat siang semuanya, apa kabar ya? Senang banget rasanya saya Ica di sini menemani pendengar semuanya sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah di Belaria Indonesia untuk edisi Jumat 3 Juli 2026. Dan Anda boleh request lagu-lagu yang sudah ada di list ini ya di hari ini. Ada Tatapan Cinta dari Sahrini, terus Bukannya Aku Takut dari TBK. Kemudian ada Penawar Leti dari The Rain. Jangan Kau Lepas dari Alexa, Berdebar dari Siska, JKT48, sampai Sempat Memiliki dari Yopi Nuno, Andaikan dari Republik, Menanam dari Kapal Udara, kemudian ada Sampaikan dari Koldiax, Memilih Aku, Arsi Widianto, dan Tiara Andini, kemudian Pemuja Rahasia dari Sila on 7 ya. Silakan bagaimana lagunya boleh di request di 08115111410 dan 0511325162. Oke, halo, selamat siang, sampai di mana?
1: Selamat siang, Ica.
0: Selamat siang, Herman, apa kabar, Her?
1: Alhamdulillah, makan, Ica.
0: Alhamdulillah. Oke, Herman, mau request lagu apa nih?
1: Kita ada yang Yofi
0: and Nuno, Sempat Memiliki. Oke, baiklah, terima kasih, Her. Oke, sama di sini juga cerah. Makasih ya Her udah gabung di sini. Oke. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah Herman, silakan mau request lewat WhatsApp juga boleh ya. Oke, saya mau angkat dulu telepon berikutnya. Oke, adakah yang mau? Baik, ada Bapak Pahlepi. Halo Pak Pahlepi, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Pak Pahlepi mau request lagu apa nih, Pak?
2: Lagunya apa-apa aja, Mbak?
0: Lagunya ada Tatapan Cinta, ada Bukannya Aku Takut, Penawar Letih, Jangan Kau Lepas, Berdebar, Andaikan, Menanam, Sampaikan, Memilih Aku, Pemuja Rahasia. Mau yang mana nih, Pak? Halo?
2: Aduh, bingung lagunya itu apa ya? Memilih Aku.
0: Memilih Aku, baiklah, dari Arsi Widianto dan Tiara Andini. Oke, siap. Terima kasih, Pak Pahlepi, sudah gabung di sini.
2: Masih kembali,
0: Oke, kita dengerin aja langsung Sempat Memiliki dari Yovie Nuno untuk Herman yang ada di BJB dan juga untuk Bapak Pahlepi yang ada di Seandai. Memilih Aku dari Arsi Widianto dan Tiara Andini di Belaria Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

0: Oke, terima kasih juga sudah memilih AQ, maksudnya Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi ya. Oke, silakan yang mau gabung di 08115111410 dan 0511325162. Mereka yang mau gabung lewat telepon, saya mau angkat teleponnya, kok tiba-tiba mati nih ya. Oke, saya langsung, saya mau coba ke WhatsApp dulu, apakah ada yang gabung lewat WhatsApp. Oke, kayaknya cuma Mama Alpi tadi ya, selamat siang Ibu Tamrin, atau Mama Alpi lagu Jangan Kau Lepas. Saya udah siapin lagunya dari Alexa untuk Mama Alpi nanti ya. Salam buat semua, salam sejahtera buat Nyiar, terima kasih, sehat, semangat, sukses, amin, amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Harapan yang sama, doa yang sama juga untuk Mama Alpi. Oke, berikutnya silakan. Halo, selamat sore. Siang ya Mas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maimunah ya?
1: Apa kabar Mbak Ica?
0: Baik, Mbak Maimunah, betul?
1: Betul.
0: Oke, Mbak Maimunah mau request lagu apa nih? Alhamdulillah.
1: Cuaca di sini agak mendung.
0: Agak mendung ya, di sini lagi panas nih. Mbak ya. Maimunah mau yang mana nih? Mau lagu? Mau lagu dari Alexa atau Republik?
1: Tiara Andini udah Kak.
0: Udah, Tiara Andini udah diputer nih.
1: Oh.
0: Alexa atau Republik? Mbak Maimunah mau yang mana?
1: Nah, Alexa
0: aja. Alexa aja, oke. Baik, makasih ya Mbak, sehat ya, selalu ya.
1: Ini buat semuanya, jadi tetap sehat. Buat okay. Beja, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin, amin ya Robbal
1: Alamin.
0: Terima kasih
1: atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maimunah yang ada di Kota Baru. Berikutnya silakan, halo, selamat siang. Halo. Halo. Apakah ini Yusuf?
2: Assalamualaikum.
0: Eh bukan, siapa di mana nih?
2: Abah Kalbi.
0: Abah Kalbi, apa kabar Abah Kalbi?
2: Ya, baik-baik aja sih ya.
0: Alhamdulillah. Abah Kalbi mau dikasih gue apa nih?
2: Ikut aja lu.
0: Ikut aja. Baiklah, terima kasih Abah Kalbi.
2: Oke, selamat sepertinya seru benar di
0: bersatu. Oke, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abah Kalbi, juga terima kasih untuk Mbak Maimunah ya, dan juga buat yang teman-teman yang sudah gabung lewat TikTok Pro 1. Nanti saya akan sapa teman-temannya ada di TikTok. Saya langsung pamit aja dari frekuensi dari 97,6 FM. Setelah ini nanti akan ada Padli yang akan nerusin Belari Indonesia untuk sesi yang kedua sampai nanti pukul 16 ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Gak apa-apa, dek. Kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya, bang. Terima kasih, abang.
2: Sama-sama, dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: Sayang, handphone kamu mana?
5: Lagi di cas sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
4: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
5: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
4: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
5: Ah, parno kamu tuh yang. Cepat naik.
4: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan, kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
5: Apa itu?
4: Tuh kan, meledak.
5: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
4: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak dengar omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
5: ya,
4: sih?
5: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
4: Ih kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.
6: Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.

15 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya Fadli Ansyah. Beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya narasi yang mengaitkan Epstein Files dengan pemadaman listrik bergilir di Indonesia. Nah, rencana ini berjalan melalui pemadaman listrik di Indonesia agar alat pendingin udara tidak berfungsi, sehingga bakteri untuk pengembangan vaksin dapat tumbuh subur dalam suhu ruangan yang hangat. Faktanya, klaim itu tidak benar. Dilansir dari Komdigi, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci klaim pemadaman listrik bertujuan mengembangkan bakteri vaksin, hasilnya tidak ditemukan informasi dengan klaim tersebut. Sebagai informasi dari artikel Tempo, pendengar, berjudul Epstein Files, catatan durjana elit global. Nah, Epstein Files ini merupakan kumpulan dokumen resmi penyelidikan penegak hukum Amerika Serikat terhadap aktivitas kriminal Jeffrey Epstein.

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Prasatu Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sebelah 7,6 Prasatu FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Halo, selamat sore ya. Ini udah masuk mulai sore sebenarnya ya. Selamat siang jelang sore waktu Indonesia Tengah untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Blantika Musikaria Indonesia. Sesi yang kedua, saya Fadli akan menemani Anda sampai nanti jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Untuk ini ya, yang namanya itu Blari Indonesia-nya. Kalau siarannya saya nanti sampai jam 7 malam. Nah, saya bakal nemenin Anda dengan berbagai lagu-lagu yang hits, pastinya menemani santai di sore hari aktivitas Anda, ataupun juga yang lagi beraktivitas, yang lagi santai di jalan, ataupun juga di kantor, atau dimanapun Anda berada saat ini, di rumah mungkin juga ya. Selamat beraktivitas untuk semuanya. Kita akan sapa-sapa juga penelpon-penelpon kita. Lagu-lagunya nanti akan saya bacakan. Kita terima telepon dulu di 0511-325-1562 ataupun juga di 0811-5111-410. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Blaria Indonesia. Assalamualaikum, Mas Fadli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben ini via anu nih,
2: Pemecah rekor.
1: Tapi
2: sesi kedua.
1: Iya, penelpon pertama sesi kedua tapinya. Tumben, gak pakai WA nih?
2: Pakai 562.
1: Enggak, tumben, biasanya di WA ya kan?
2: Iya, nomor yang 562.
1: Betul. Oke, alhamdulillah.
2: Panas
1: tembus juga.
2: Panas banget, Mas. Sekarang enggak ada hujan di Jember dah.
1: Iya.
2: Hari rendah.
1: Sama berarti Banjar nih. Kayaknya beberapa hari terakhir ini enggak ada hujan juga, Bu Rika. Ini
2: tapi
1: agak
2: dinginnya ampun deh.
1: Kalau malam
2: dinginnya. Iya. Dinginnya mau musim pancaroba itu kan kayak gitu dinginnya.
1: Iya, dingin-dingin yang bikin nusuk tulang biasanya itu ya.
2: Iya, benar banget.
1: Ya Allah, mudah-mudahan sehat selalu. Berikan juga kabarnya bagaimana?
2: Alhamdulillah, sama dong. Lagunya kayaknya itu apa barusan itu loh.
1: Halo, yang mana?
2: Apa? Coba.
1: Ada Wali Syahrini. Yang
2: Wali,
1: mana?
2: Ada Wali.
1: Ada Wali, judulnya Lamar Aku tapi nih.
2: Ya udah Wali aja Wali.
1: Oke. Okay.
2: Namanya Mbak Maimunah tadi udah masuk.
1: Siap.
2: Sama. Mm-hmm. Terus ada Mbak Osi, Ibu Bambang juga. Mm-hmm. Putri Mawar.
1: Oke. Okay.
2: Kitas. Mm-hmm. Terus ada Papi Coy, apa sih ada bakal di Eja itu aku selalu lupa.
1: Eja juga.
2: Makan.
1: Siap.
2: Ada siapa lagi ya?
1: Mm-hmm.
2: Banyak semuanya deh.
1: Berarti buat semuanya aja pokoknya ya.
2: Bersatu bungkus aja.
1: Oke.
2: Okay, Wali, Mas Fadli, mudah-mudahan sehat sama keluarga.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. 976, ada siapakah kira-kira? Halo, selamat siang.
3: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lawas Bang Ali ini kada bergabung lah. Hilang kemana pian?
3: Ini tergugur darus.
1: Malam tadi juga kada data lihat. Napi nanya nah?
3: Iya, malam tadi gugur juga.
1: Malam tadi gugur apa? Juga. Anulah apa jadi orang tuh nasib orang-orang tuh gugur nih.
3: Kebanyakan masuk jadi gugur berakhir.
1: Ada dari mulai awal sampai tentang acara pinanya kada kau tambus lah. Allahu Akbar, minta maaf ya malam tadi nah. Lagunya ada Wali Lamar Aku, ada Syahrini Tatapan Cinta, ada Koldiak Sampaikan, Shalawan Seven, Pemuja Rahasia,

0: Terus ada yang mana? Nah, putus-putus suara pian, Pak Ali.
1: Salam sepanan ya.
0: Lagu siapa tadi?
1: Sepanan ada.
0: Oh, ini pemuja rahasia tadi ya. Oke, Shalom Seven. Silakan salamnya dulu buat siapa aja?
1: Salamnya anu siapa tadi yang turun tadi?
0: Ada Mbak Rika.
1: Iya, Mbak Rika ya, nah. Mm-hmm. Baratan sisanya.
0: Oke, semuanya berarti ya sisanya ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada Abang Eja nih di Istanbul. Kita coba sapa dulu, selamat sore. Halo.
2: Sore.
0: Akhirnya Abang Eja, apa kabar, sehat ya?
2: Alhamdulillah kuyuhan.
0: Alhamdulillah kuyuhan ya lah.
2: Ya Allah. Semuanya Jumat apa?
0: Ay, betul. Panas benar ya kalau harinya. Banyak yang bawa minum dulu.
2: Lampu swing pajak, lampu juga patah.
0: Iya, makanya ini padat sekali nih jadwal pemadaman bergilir kita nih.
2: Iya, padat banget. Udah gak ada lagi patah.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa. Yang penting mudah-mudahan sehat selalu ya, insya Allah ya.
2: Iya, Peter Pan Pat.
0: Bon?
2: Peter Pan udah kah?
0: Lagu Peter Pan sahabat judulnya nih, mau yang itu ya?
2: Iya, iya.
0: Oke, kita siapin dulu salamnya buat siapa aja?
2: Buat mamanya menurut saya tahu aja rezekinya mama salam buat apat.
0: Oke, siap.
2: Makasih Pat lah.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Buatnya Fatima tadi minta lagu Shalom Seven juga ya. Kita siapin juga lagunya Pemuja Rahasia. Ada Bu Fatima Umar. Assalamualaikum Bang Fadli. Waalaikumsalam. Saya tadi yang request lagu Lamar Aku Bang Fadli, lagunya buat Bang Mada Bungas aja ya. Oke, siap. Rodolf Carlson, lagunya kita siapin Lamar Aku juga ya. Oke, kita sapa lagi 562. Sudah ada yang bergabung, selamat sore Belari Indonesia.
3: Assalamualaikum Mr. Padli.
0: Waalaikumsalam Mr. Handy. Baru bisa masuk kah ini atau memang sengaja nunggu sesi 2 nih?
3: Ada, aku hanya datang tadi, berjalan tadi.
0: Oh, panas-panas kayak ini berjalan pian.
3: Kenapa?
0: Nikmat aja berarti lah panas anu berjalanannya lah.
3: Di sini tadi gerimis hujan.
0: Sawat gerimis tiba-tiba pian.
3: Kemarin aja hujan juga, tapi di trik orang lah, kada sama di Baritan kada juga, belum tentu di Ulin belum tentu.
0: Hujannya tuh hujan di sana aja, mbak itu hilang.
3: Alhamdulillah kalau ada hujan kemarin, hujan waktu telepon Adit dan Mada tuh hujan.
0: Alhamdulillah, masya Allah.
3: Ini dua kali gerimis aja, nuk-nuk jembatan gerimis, ini gerimis yeah. Pulang.
0: Alhamdulillah, berarti dingin di sana ya.
3: Sejuk, alhamdulillah daerah tinggi pulang, nyaman, angin kencang, mantap.
0: Jadi nikmat kan ya lah.
3: Terus pergi pas lagi patahnya.
0: Dingin harinya ya kalau jadinya.
3: Alhamdulillah listrik juga aman, belum pernah mati juga.
0: Alhamdulillah, mah luar biasa pokoknya kalau sudah nyaman nih sudah ya kalau.
3: Sudah,
0: betul. Mudah-mudahan aman sehat selalu pokoknya ya kalau dengan kondisi apapun itu. Oke, Bang Hendy, lagunya silakan, mau yang mana Bang Hendy?
3: Baru tahu.
0: Oh iya. Saya bacain dulu lagunya. Ada Wali Lamar Aku, Shalom Seven dengan Pemuja Rahasia, ada Peter Pan dengan Sahabat, terus ada Koldiak Sampaikan, Netral dengan Terbang Tenggelam, ada Ahmad Ben Kul Desak, Jikustik Aku Masih Punya Puisi, Dikta Pecundang Sejati, terus ada Semua Ini Untuk Apa dari Doni Maula, Unmesh Bisa Tanpamu. Mau yang mana kira-kira?
3: Pelangi Bang Pat, Netral Bang Pat.
0: Netral.
3: Diganti,
0: Pak. Wah, ini sudah saklek nih lagunya nih kita. Udah saklek aja ya, enggak apa-apa ya. Terbang Tenggelam judulnya nih.
3: Kol desak aja
0: Ahmad Ben ya.
3: Iya,
0: oke gitu. Deh. Kita siapin.
3: Salamnya kesan sumberatana yang sudah masuk, yang belum masuk kayak lo. Salam persaudaraan aja.
0: Betul, oke deh.
3: Bahagia selalu. Amin.
0: Amin.
3: Terima kasih.
0: Siap, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buatnya tadi siapa? Ada Rudolf Carlson, ada juga tadi yang request lagunya sama. Ini kita siapin Fatimah juga tadi ya. Ada Wali dan Shalom Seven, ini dia.

0: Oke, itu dia tadi Shalom Seven dengan lagunya ada Pemuja Rahasia. Ya kah? Pemuja Rahasia kah kira-kira itu? Oke, kita masih menemani Anda di Belantika Musik Hari Indonesia. Ada Bang Denny Wahyudi nih kayaknya nih dari area di Samarinda. Bang Fadli, ada salam dari Mas Ilham di Samarinda katanya. Terima kasih banyak. Saya kayaknya lama-lama bakal pindah ke Samarinda nih kayaknya nih. Dari kemarin ada Bang Deddy Purnama lah masuk. Ada siapa-siapa lah masuk ya. Banyak sekali ternyata ya orang-orang Riri Samarinda. Oke, masih ada dua lagu lagi nih. Ada Peter Pan dan juga ada Ahmad Ben yang bakal kita puterin. Tapi kita sambil terima telepon juga yang pengen gabung bersama kita di sore hari ini. Kita ke WhatsApp duluan. Ada Kayani di Klayan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kabar sehat aja kalau.
1: Alhamdulillah,
0: ya, saja kaya. Alhamdulillah, kan nyaman juga didengar jarang telah. Iya, kayak apa nih?
1: Hari panas.
0: Pun?
1: Hari panas.
0: Nah iya sama, harinya panas benar ya kalau kayak nih lah. Bawa betanang dulu. Bawa betanang, bawa dingin dingin dulu ya kalau minum banyu dulu jangan keringat pian.
1: Ada banyak dua gelas banyakan.
0: Mantap. Banyu putih kah itu banyu apa tuh kira-kira tuh?
1: Banyu larang.
0: Banyu larang, banyu putih.
1: Banyu
0: curang. Bucir. Oke, okay, Kayani lagunya dulu silakan. Mau yang mana kira-kira Kayani?
1: Apa lagunya?
0: Ada Peter Pan, Sahabat, ada Ahmad Ben, Kuldesak, ada Netral, Terbang Tenggelam, ada TBK, Bukannya Aku Takut, ada Koldiak, Sampaikan, terus juga ada Doni Maula, Semua Ini Untuk Apa, Pecundang Sejati dari Dikta. Mau yang mana kira-kira?
1: Bukannya Aku Takut.
0: Bukannya Aku Takut aja ya. Oke,
1: dari siapa itu?
0: TBK, nama penyanyinya nih. Bukan
1: TBK. Kayak enak bukan tundel.
0: Silakan kayak nih, langsung.
1: Ulah ke pasar menukar kain.
0: Langkar.
1: Kain dijahit malah dinding sakaduk.
0: Hai.
1: Wahai pacar ikam jangan kelain. Aman kelain kada rela seumur hidup.
0: Oh my lah. Akai rabah walu.
1: Rabah walu.
0: Asli umat bisa benar pian deh. Alhamdulillah ya kalau.
1: Salam buat semuanya.
0: Siap.
1: Jangan sampai panjang.
0: Enggih, siap.
1: Setiap hari.
0: Insyaallah. Insyaallah, terima kasih banyak. Minta rela ulun.
1: Burung cendrawasih.
0: Cukup sekian.
1: Makanannya malam kasua. Cukup sekian. Terima kasih. Kayu pulang sampai kasua.
0: Dah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kayani, minta rela, minta halal, minta ridho. Kita lanjut lagi ke 562, sudah ada bergabung. Selamat sore Belari Indonesia.
2: Selamat sore, dengarnya Yani di Alabio.
0: Mbak Yani, Alabio, panas ke harinya Mbak Yani.
2: Panas benar.
0: Panas menggantang rupanya ya kalau.
2: Lagunya apa tuh?
0: Lagunya ada Peter Pan, judulnya Sahabat, Ahmad Ben Kuldesak, TBK Bukannya Aku Takut, ada The Rain, Penawar Letih.
2: Sahabat aja nah.
0: Sahabat aja. Siapa sahabat sejati pian kira-kira?
2: Sahabatnya lawan Amah berdua.
0: Amah mana nih belum masuk pinanya nih?
2: Buat Padli terima kasih atas waktunya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya Mbak Yani yang ada di Alabio ya. Di belakangnya Mbak Yani. Selamat sore Bali Indonesia. Siang-siang, apa kabar?
3: Ronaldo.
0: Dari Ronaldo di Portugal ini atau di mana nih? Hai, bisa benar. kabar sehat aja kah kira-kira ini?
3: Alhamdulillah.
0: Sehat selalu pastinya ya. Iya, alhamdulillah mudah-mudahan selalu bahagia sehatnya. Pun kenapa?
3: Kuldesak.
0: Kuldesak dari Ahmad Ben. Ada.
3: Iya.
0: Oke.
3: Apanya? Perli.
0: Lagunya ada maksudnya.
3: Mirip aku tuh.
0: Siapanya?
3: Ikam.
0: Bukan Ahmad Dhaninya yang mirip nih.
3: Sudah.
0: Oke. Siap, terima kasih ya.
3: Salam buat semuanya gimana?
0: Salam buat semuanya. Baik, terima kasih Bang Ojan.
3: Yani, ya, tadi.
0: Ada Mbak Yani di Alabio tadi, betul.
3: Iya, Yani di Alabio.
0: Alabio.
3: Ya pun teh betul.
0: Di HSU betul.
3: Buatnya Bian.
0: Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya Bang Ojan yang sudah gabung melalui telepon seluler kita ya. Kita lanjut lagi, terima yang ada di, ada Bang Roy kayaknya nih, benar ya di Roy? Selamat sore.
4: Ya selamat sore Pak.
0: Nah betul sekali, apa kabar Bang Roy?
4: Ini anu Bang Osman Dembele ini.
0: Osman, tadi Ronaldo, ini Dembele pulang lah. Habis ini pinanya yang gabung nih, anu Erling Haaland kira-kira lah.
4: Iya kayaknya, musuh bebuyutannya Osman Dembele.
0: Dasar bujur, sawat berataan pemain bola masukkan nih, ya Allah Robby.
4: Abis kumper anu Radio Pro 1.
0: Iya, pada-padanya kada main anu lah Piala Dunia lah, menelponi ke RRI berataan lah.
4: Iya kayaknya nih.
0: Ya Allah, sehat Bang Roy kabarnya?
4: Iya sehat Mbak.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat Bang Roy dan sekeluarga insya Allah ya.
4: Tapi lagi panas nih Bang kayaknya.
0: Lagi panas juga, ini di rumah atau di mana nih?
4: Iya di rumah, lagi di anu nih Pak, di Rancang.
0: Di Rancang, oke lagi istirahat berarti nih ya.
4: Iya Bang.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat-sehat selalu istirahatnya ya.
4: Asal jangan mati lampu aja Bang ini malam lagi. Semalam mati lampu satu mulai pagi sampai jam 2.
0: Ah, oke. Okay. Lawas juga sekalinya lah, berapa jam itu?
4: Iya. Rata-rata kalau di sini kalau yang maghrib itu sampai jam 11 kadang.
0: Oke.
4: Okay. Kalau pagi jam 9:30, jam 1, jam 2 baru menyala.
0: Oke, okay, berarti kurang lebih 5 jam aja ya.
4: Iya.
0: Alhamdulillah kada, tapi lawas benar juga ya kalau lah. Ambil hikmahnya aja orang tuh ya kalau. Oke, lagunya dulu Bang Roy, silakan. Yang mana Bang Roy?
4: Lagunya apa semua itu Bang? Kayaknya lagu patah hati semua ini kayaknya nih.
0: Ada yang enggak patah hati. Judulnya ada Aku Masih, ya rata-rata patah hati sih memang ya. Tapi ini ada sahabat nih dari Peter Pan, agak tidak patah hati sedikit.
4: Apalagi itu Bang?
0: Yang tidak patah hati atau yang saya bacain yang patah hatinya nih?
4: Jangan yang patah hatinya aja, yang anunya aja, yang lagu yang asiknya aja Bang.
0: Ini ada lagu indie, namanya tuh bandnya Koldiak Sampaikan. Terus ada Kapal Udara, band indie juga, nama judulnya Menanam. Terus ada Jikustik, Aku Masih Punya Puisi, agak patah hati sedikit. Terus ada Pingkan Mambo, Cara Aku Mencintaimu. Ada Tatapan Cinta dari Syahrini. Nah mau yang mana kira-kira?
4: Ah Syahrini ini genit dia ya.
0: Iya lumayan. Mau yang itu kan kira-kira?
4: Nah, yang pertama tadi nah, yang abang bilang itu apa?
0: Oke, yang sampaikan mau yang itu atau yang mana?
4: Ya itu aja yang sampaikan tadi.
0: Oke, kita coba dengerin ya. Ini bandnya ya, lumayan gak indie. Gak
4: tahu juga gimana lagunya itu.
0: Nah, nanti kita coba dengar. Agak lumayan mellow sedikit lagunya. Gak mellow banget.
4: Jadi ya, ganti Bang yang nomor 2 aja dah.
0: Yang nomor 2 aja.
4: Apa itu yang nomor 2?
0: Kapal Udara, judulnya Menanam.
4: Nah, itu aja dah yang Menanam itu.
0: Oke, sih. Tanam. Salamnya dulu Bang Roy, silakan buat siapa aja.
4: Salam-salamnya sama Bang Fadli dulu, Bang Fadli biar tambah sehat, biar tambah jaga.
0: Amin, siap.
4: Nah, yang lainnya buatnya Mawar, ini belum masuk dia ya.
0: Betul.
4: Buatnya siapa itu tadi yang pemain bola tadi?
0: Anu, Kak Ojan.
4: Ronaldo.
0: Ronaldo juga yang dari Portugal.
4: Iya.
0: Ya buat Ronaldo ya.
4: Samanya Herman, Mbak Ica, sama Mawar kan.
0: Oke.
4: Okay. Nah, ya gitu aja Bang. Nah, tidak lupa apa itu? Abah Tiara juga kayaknya.
0: Abah Tiara, siap. Oke deh.
4: Ya udah Bang. Assalamualaikum gitu aja Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya Bang Roy. Satu lagi deh, boleh sebelum kita puterin lagunya ya. Ini di 56 sudah dan bergabung. Selamat sore Blari Indonesia.
5: Sore, Bang Fadli.
0: Selamat sore. Ini dari siapa di mana nih? Saya agak pinandu dikit nih.
5: Ya, Belangan.
0: Abang Paridi.
5: Ya.
0: Lawas kada mendengar suara pian.
5: Belum pada Belangan.
0: Tinggi. Lawas pian kada bergabung lawan-lawan nah pinanya nah.
5: Terus bergabung susah masuknya ya.
0: Tapi lawan yang lain rasanya.
5: Ini masuk nah.
0: Sama yang lain sering gabung kan ya, bisa tambus gitu maksudnya ya.
5: Bisa
0: juga kada tapinya lah.
5: Anak-anak kau aja nah.
0: Iya, kena-kenaan berarti lah.
5: Kada beruntung dengan suara Fadli.
0: Alhamdulillah tapi sekarang udah bisa masuk ya.
5: Ya bisa masuk kalinya.
0: Tinggi Masya Allah. Mudah-mudahan selalu sehat pian sekeluarga ya kalau ya,
5: Bapak. Amin.
0: Oke, mudah-mudahan bahagia selalu. Panas harinya ya kalau.
5: Ya, pun di sini sudah hujan harinya.
0: Oh, sudah hujan berarti suara tadi.
5: Hujan kesembalangan hari ini.
0: Alhamdulillah, dingin juga, nyaman harinya di Dangar ya.
5: Dingin hanya hujan.
0: Masya Allah.
5: Tapi hari ini mati lampu, Bang, jam 5 sampai jam 11 malam.
0: Aduh, berarti ini lagi mati lampu, mau mati lampu jam 5 nanti?
5: jam 5 nanti mati lampu sampai jam 11 malam.
0: Waduh, siap-siap berarti nih harus
5: pakadek jadinya.
0: Berarti harus siaga lilin berarti ya ini ya.
5: Ini bagi liran Pardiai.
0: Ini sama sebanuaan Bang Pardiai.
5: Tanjung mati, Kandangan mati, Kecilaya mati.
0: Kota Baru juga mati kemarin tuh ada dengar kabarnya.
5: Masih bagi liran cuma.
0: Ini.
5: Karena menyala jam sebesar tanya lain.
0: Betul, makanya siap-siap akan jeda dicek HP dulu ya kalau. Inggih supaya kawa mau udah HP malam ini pas mati lampu ya kalau.
5: Siapa kan jalan lampu tabung ya Allah.
0: Nah, lampu tabung betul, lampu emergency ya kan.
5: Lampu tabung nambah cis toh.
0: Iya, betul betul.
5: Coba aja lampu.
0: Siaga lah pokoknya ya.
5: Lagunya ikan mampu aja noh.
0: Cara aku mencintaimu ya.
5: Iya.
0: Oke, kita siapin dulu.
5: Dalam napa nih bertahan lah. Mulai dari A sampai Z nah.
0: Oke, siap. Kita
5: kena mendengarkan selamat sore gena.
0: Siap. Terima kasih. Nanti
5: semoga sehat selalu. Sehat badan, panjang umur, banyak rezekinya, banyak
0: rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Siap. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di TikTok Ramadan baru gabung, katanya baru bangun tidur. Ada Gabin Baculup, assalamualaikum, salam hadir dari Alabio ya. Waalaikumsalam. Ayahanda Amin dari Sungai Lulut bawa ngopi. Siap. Ada kabur Jar Fatimah. Assalamualaikum dari Ima Bella Mongki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini dia dua lagu untuk Anda, Peter Pan dan Ahmad Ben.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Banjarmasin sore ini.

0: 107,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Cool Desak Pendengar, lagu yang dinyanyikan oleh Ahmad Ben, dirilis pada era tahun 90-an. Dan kalau menyerap dari kata bahasa Inggris, bahasa Prancis maksudnya Cool Desak, adalah istilah yang merujuk pada sebuah jalan buntu atau area yang tertutup di satu ujung. Artinya ini merupakan sebuah jalan yang bisa dibilang membuat tersesat begitu ya. Waduh. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi lagu yang menarik untuk Anda simak, untuk Anda dengarkan pastinya ya di sore hari ini. Silakan, masih bisa lanjut lagi, kita terima telepon. Ini tapi lagunya udah habis ya. Jadi tapi lagunya udah habis, mohon maaf banget yang mau gabung, yang lagi on air juga di telepon atau apa di WA ya, lagunya udah habis, mohon maaf banget nih. Mama Rahma, mohon maaf banget juga yang ada di Barambe Batola, bisa tanpamu aja katanya, tapi sorry banget Mama Rahma, lagunya udah habis, kita nggak sempet muterin kayaknya buatnya Mama Rahma ya. Oke, kita coba sapa dulu penelpon-penelpon kita. 976 dulu kita coba sapa. Selamat sore Belari Indonesia. Halo. Halo. Ah, ini enggak dengar nih kayaknya nih.
1: Iya, internet ya.
0: Oke, siap. Selamat. Halo, dari siapa di mana ini?
1: Halo.
0: Iya, dari siapa di mana? Dengerin yang di teleponnya aja ya. Kalau di radio agak lama
1: dari
0: dikit.
1: Warukin.
0: Dari Warukin. Dengan siapa di mana ini? Dengan siapa ini? Ah, kita oke. Dengerin. Siap, oke.
1: Dari Warukin, Pak Lee.
0: Dari Warukin, namanya siapa ini?
1: Namanya
0: Lisa atau siapa ini?
1: Pak.
0: Siapa?
1: Tembagwati.
0: Oh iya, stok. Aduh, saya ingat-ingat enggak nih antara Lisa orang Tanjung juga, Lembagawati orang Tanjung juga, terus siapa lagi Tanjung? Kayaknya banyak banget Tanjung ya.
1: Iya, Pak.
0: Iya, Masya Allah, luar biasa. Sehat kabarnya Lembagawati?
1: Kurang sehat.
0: Lah, kenapa nih? Kurang kurang enak badan atau apa tadi?
1: Iya, kurang badan, maklum sudah tua, Mas Parli.
0: Ah, oke. Okay. Kayaknya faktor cuaca juga kah sih kira-kira?
1: Di sini baru gerimis.
0: Ya kan. Sambil panas juga gerimis. Iya kayaknya di sana ya.
1: Iya, sambil panas.
0: Oke, mudah-mudahan cepat sembuh ya buatnya Ibu Lembagawati yang lagi, mudah-mudahan cepat sembuh lah intinya ya.
1: Iya, tapi sempat Mbak. Biarpun gerimis sedikit.
0: Tapi lumayan lah ya, mendinginkan suasana kayaknya di sana ya.
1: Enggak dingin, habis panas lagi kok.
0: Oh iya Kak. Berarti setempat aja kira-kira anunya dinginnya ya?
1: Iya, sebentar aja
0: dinginnya. Ya, mudah-mudahan penuh ke berkahnya aja lah intinya ya. Iya. Hujan-hujan tadi. Oke, Lembagawati lagunya udah habis nih, cuma ada 4 pilihan lagu. Ada Bukannya Aku Takut dari TBK, Kapal Udara Menanam, Koldiak dengan Sampaikan, sama Pingkan Mambo Caraku Mencintaimu. Kira-kira mau yang mana lagunya nih?
1: Caraku Mencintaimu, Mas Patri.
0: Caraku Mencintaimu aja ya.
1: Iya.
0: Oke deh, kita siapin dulu. Salamnya dulu silakan buat siapa aja.
1: Salamnya buat yang sudah masuk tadi.
0: Mm-hmm.
1: Salam ya.
0: Oke, siap.
1: Masuk orang baru jadi enggak terscan.
0: Enggak kok, ini kalau nya setiap hari nelpon pasti ingat kami nih nanti ya.
1: Iya.
0: Oke,
1: mungkin aku nelpon Mbak Mada.
0: Sama Mada nelpon terus ya berarti ya?
1: Enggak, terus-terusan.
0: Ah.
1: Kalau bisa masuk.
0: Oke, mudah-mudahan bisa tembus terus ya. Besok-besok-besoknya lagi ya.
1: Iya,
0: oke. Oke. Baik, terima kasih Bu Lembagawati ya.
1: Iya, makasih Mbak Putri.
0: Selamat sore. Iya, oke deh ya. Terima kasih buat Ibu Lembagawati yang sudah bergabung bersama kita ya. Oke, yang di WhatsApp Mama Dan boleh coba ditelepon ulang lagi. Kayaknya nih baru nelpon sekali nih Mama Dan nih. Atau juga siapa yang lagi pengen nelpon bersama kita di sore hari ini, silakan. 562 udah berdering ternyata. Selamat sore Belari Indonesia.
2: Halo Belari ya.
0: Halo, dari siapa di mana ini?
2: Orang Sungai Musang.
0: Ada Paramli ternyata. Baik, siap.
2: Kawajuan nama Mama Dena yang masuk mas.
0: Iya, setelah Bekajal ya kalau. Kada bapak.
2: Apa ngarannya berjuang jurnal tuh tapi ya?
0: Karena apa yang penting tuh perjuangan tuh ada hasilnya insya Allah gitu ya kan?
2: Ini apa ada mah ucapkan salam-salam benerin nang tadi nang sudah nang masuk-masuk tadi nang menelepon nolipun tadi nang beri-beri salam juga nang di TikTok berataan.
0: Di ujung ini mau kada mau wahim beri-beri salam aja ya kalau.
2: Lagunya sudah jo tadi ano pas dia diputarkan tadi ano di apa di jamnya ano tadi.
0: Baca tadi ya. Alhamdulillah. Oke.
2: Cuma ini anu benerin asal penasarannya bener eh.
0: Penasaran nah, mencoba ya.
2: Iya. Awan kehimungannya nomor ini nah kawat dia ano dapat nano.
0: Alhamdulillah.
2: Iya nya. Aku kada di WhatsApp lagi, jarang di WhatsApp mano. Ngalih juga di WhatsApp tuh.
0: Di WhatsApp tuh penuh perjuangan, Pak Ramli. Susah ya. Masuknya di sana.
2: Namun di WhatsApp tuh kan terdaftar kalau kayak itu nyaman kalau
0: ya. Ada sudah. Betul. Jadi enggak tebak-tebakan lagi penyiar biasanya ya kan.
2: Kada apa-apa juga. Wajar aja kan langsung dipadahkan ngitu nang anu kampungnya. Betul. Ya kalau ngarannya iya. Panyala.
0: Ngarannya dulu paling kada ya kalau eh. Oke. Okay. Pak Ramli salamnya tadi buat itu aja berarti atau mau yang lain lagi?
2: Tadi kawanan nama telepon tadi nah sudah tadi nama masuk tadi nah
0: okay, hanya
2: tadi
0: siap.
2: Siapa tadi anukah nang diberikan tadi?
0: Warukin tadi ada ya Lembaga Wati tadi udah masuk.
2: Iya, nah. Itu salam-salamnya iya tadi.
0: Oke, okay, siap.
2: Ayo jelas.
0: Terima kasih Pak Ramli.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Oke, dua lagu dulu kita puterin. Jadi buat Mamadan mohon maaf banget ya. Gak tahu nih apakah bisa saya terima atau enggak nanti karena keterbatasan durasi dan empat lagu yang mau kita puterin. TBK dan Kapal Udara ini dia.

0: Pendengar, pukul 15 lewat 52 menit waktu Indonesia Tengah nanti akan tiba waktu kemandang azan asar di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Kami ucapkan terlebih dulu selamat menunaikan ibadah sholat asar. Kita lanjutkan kembali belantika musik karya Indonesia. Masih ada 3 lagu lagi akan kita putarkan untuk Anda sore hari ini.
1: John, angkat nih.

0: tahun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Oke, itu dia tadi lagunya dari Kapal Udara Menanam yang menemani Anda di sore hari ini. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung. Buat yang belum sempat gabung, mohon maaf banget karena keterbatasan durasi. Udah banyak penelpon kita yang di TikTok juga luar biasa. Terima kasih banyak Pak Ramli, masih standby. Ada Ibu Mulyani Kolopita, terima kasih banyak udah bergabung. Ada A. Najib Banjarbaru, sore bang katanya. Selamat sore juga buat semuanya. Yang gabung ada Fatimah juga, selamat sore. Terus ada siapa lagi, ada Mirna. Ada siapa, banyak deh pokoknya ya. Ada Bahtiara, ada Kakak Winda Farham, ada Rahma, ada juga banyak deh pokoknya ya. Abah Paujan, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kita di sore hari ini. Dan dua lagu penutup kita hadirkan dari Koldiak dengan judulnya Sampaikan, dan juga ada Cara Ku Mencintaimu dari Pinkan Mambo yang menemani Anda sore hari ini. Selepas ini kita akan hadirkan musik dan juga informasi dalam dunia ekonomi digital, pastinya masih menemani Anda. Ada yang salam dari Panangian, Amuntai dari Lina Yasmin. Baik, terima kasih. Baru aja join udah kelar aja ya, mohon maaf ya, namanya juga kita jam sampai 16 aja. Oke, dua lagu, terima kasih banyak sekali lagi untuk kalian yang sudah bergabung. Sampai jumpa di hari baik lainnya dan selamat sore. Kita akan berjumpa kembali sesaat lagi di Radio RRI Pro 1 Banjarmasin pastinya.

0: sampaikan dari Koldiak pendengar, menutup perjumpaan kita di Belantika Musik Karya Indonesia. Satu quote saya bacakan karena berkaitan erat juga dengan lagunya ini, sampaikan aja walaupun cuma sedikit. Yang penting perasaan Anda bisa Anda sampaikan kepada seseorang, entah itu perasaan sayang ataupun juga perasaan yang mungkin terpendam sejak dulu. Karena yang namanya perasaan bisa disampaikan, masalah nanti berhasil atau gagal kita nggak tahu ya, yang pasti kita berusaha dulu. Seperti quotes yang disampaikan Bayu di pendengar kita dari 0813-4619 sekian-sekian-sekian, kegagalan bukan berarti akhir dari perjuangan, tapi kegagalan adalah pelajaran dan perjalanan untuk masa depan. Terima kasih banyak sekali lagi pendengar yang sudah bergabung, dan selamat sore.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 511 410.

0: Elsa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa. Kamu tahu enggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih gitu
0: aku belum selesai.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

97,6 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin. Kita siaran di radio kita pastinya, dan Anda bisa dengarkan di RRI Digital serta di streaming rri.co.id. Masih menemani Anda, saya Fadli. Di sore hari ini cuaca kota Banjarmasin cerah berawan, kayaknya lebih cenderung ke panas suhunya ya. Tapi kalau misalkan ada yang berasa dingin, mungkin ada yang hujan di daerah Anda ya. Tapi kalau ada yang hujan, nikmati saja lah ya sore ini dengan suasana yang gembira, suasana yang riang. Karena besok buat yang libur akhir pekan, selamat menikmati perjalanan pulang yang menenangkan. Tapi buat yang besok kerja, ya istirahatlah pokoknya ya. Nah, sore hari ini saya Fadli akan menemani Anda dengan berbagai rangkaian informasi seputar ekonomi digital sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya perkembangan ekonomi digital di Kalimantan Selatan juga seperti apa, kita akan bahas selama beberapa menit ke depan dengan berbagai lagu yang akan kita siapkan, dengan lagu-lagu yang nuansanya slow mellow, nuansanya yang begitu panas juga ada nanti, atau juga suasana yang bikin Anda gebrak-gebrak meja, bukan marah tapi rasa pengen berdendang. Berendangnya seperti apa, enggak juga sih ya. Berendangnya di jiwa aja ya. Oke, satu lagu berikutnya ada Dewa 19 dengan Separuh Napas, menemani Anda di sore hari ini.

Dizzy Litonga, kaulah segalanya, menemani Anda mendengar di sore hari ini. Oke, masih menemani Anda sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita hadirkan informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, di mana Menteri Komdigi Mathia Hafidz mengatakan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia menjadi lebih bermakna jika anak-anak sebagai generasi penerus bangsa bisa tumbuh dibekali dengan budaya bangsa serta perlindungan di ruang digital secara optimal. Menurut Mathia, pendengar, baik pertumbuhan ekonomi digital maupun pelestarian budaya sebagai penguatan karakter bangsa pada anak bisa berjalan beriringan dan mengantarkan Indonesia sebagai salah satu pemimpin ekonomi digital di masa depan. Nah, jadi membedah modalnya, Indonesia memiliki jumlah pengguna layanan digital yang sangat besar. Dikutip dari kantor berita Antara, maksudnya, tercatat saat ini ada sebanyak 230 juta pengguna internet di Indonesia atau hampir 80% populasi, dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi digital di ASEAN. Bahkan di tingkat ASEAN sendiri, pendengar, Indonesia berkontribusi sebesar 1/3 dari total ekonomi digital regional. Nah, agar tidak kehilangan akar dari budayanya nih, pembangunan ekosistem digital menurut Mathia Hafidz harus diiringi dengan inisiatif yang membuatnya aman, produktif, serta berakar pada nilai-nilai kebangsaan. Nah, Indonesia dalam menjalankan transformasi digital menurutnya harus mampu menggunakan teknologi sebagai instrumen yang memperkuat identitas nasional sekaligus juga memperluas akses masyarakat terhadap kekayaan budaya Indonesia. Jadi sedikit lagi, pendengar, dalam kerangka tersebut nih, Kemenkomdigi terus memperkuat yang namanya implementasi peraturan Presiden nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas sebagai fondasi membangun ruang digital yang aman dan juga sehat bagi generasi muda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Banjarmasin Malampir. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro1 Banjarmasin.

Penjaga Hati dari Numata featuring Tatika di menemani Anda mendengar di sore hari ini. Satu lagi informasi untuk Anda mendengar, di mana pengguna Kris semakin melonjak di Indonesia, bahkan transformasi ekonomi digital di daerah semakin bergeliat juga pastinya. Di antaranya banyak para UMKM, regulator, pelaku industri ini sudah menggunakan yang namanya Kris atau Quick Response. Pembayaran yang pastinya tertaut dalam Kris tersebut ya pendengar. Nah, penguatan ekosistem pembayaran digital dinilai menjadi salah satu fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif sekaligus meningkatkan daya saing UMKM. Momentum tersebut tercermin dalam penyelenggaraan banyak hal ya di berbagai daerah yang diselenggarakan oleh bank sentral dan juga mungkin beberapa bank lainnya yang semakin memperluas cakupan-cakupan pengguna Kris agar semakin banyak pengguna-pengguna Kris di seluruh Indonesia untuk mempermudah yang namanya pembayaran dan lain sebagainya. Karena yang namanya juga orang-orang ya pendengar, biasanya udah mulai meninggalkan, bukan meninggalkan sih ya sebenarnya, udah mulai beralih dari penggunaan cash yang notabene-nya mungkin banyak harus ada di dompet dan dialihkan dengan yang namanya penggunaan digital payment atau pembayaran digital. Tapi bukan mesti kita meninggalkan yang namanya rupiah pendengar ya, ataupun juga uang kertas. Yang jelas ada penggunaan khusus, misalkan uang kertas untuk peruntukannya apa, untuk payment digital biasanya peruntukannya untuk apa juga ya. Nah, mudah-mudahan buat yang belum terlalu paham tentang yang namanya penggunaan pembayaran digital tersebut bisa beradaptasi pendengar ya, untuk bisa yang namanya menyesuaikan sehingga ketika pembayaran menggunakan Kris tersebut sudah menyebar, kita sudah siap dengan tantangan tersebut. Apakah Anda sudah siap kira-kira dengan penggunaan Kris yang sudah semakin banyak di luar sana? Kalau saya sih sudah siap ya, karena saya jujur orangnya cashless banget. Ya, dikit-dikit aja megang uang cash sekarang ini.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami sambil menikmati suasana sore hari di kota Anda. Nikmati juga lagu-lagu yang kita persembahkan untuk Anda. Sesaat lagi kita akan bergabung juga nanti dengan RRI Nunukan untuk mengikuti lintas Banjar Nusantara ya. Jadi pastikan untuk Anda tetap bersama kami di RRI Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Satu lagu terakhir biar makin senang dan makin semangat di sore hari ini sambil berakhir pekan. Kita hadirkan lagu dari Jikustik dengan judulnya Dia Harus Tahu.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan koordinator Nusantaraya 8, edisi Jumat 3 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Rusdi Mursalim, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, sore ini ada rekan saya Dita di sana. Halo, selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore Rusdi.
0: Gimana kabarnya di sana?
1: Kabar kami di sini alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini terpantau dingin ya, karena habis diguyur hujan dengan sangat deras. Kalau Anda di Nunukan bagaimana, Rusdi?
0: Kurang lebih antara Samarinda dan Nunukan, Dita. Baik, Dita. Ada informasi apa di Samarinda sore ini, Dita?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait Dinkes Samarinda yang menemukan 184 kasus HIV hingga bulan Mei 2026.
0: Baik, Dita, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih. Pendengar pemirsa, Dinas Kesehatan Kota Samarinda terus memperkuat upaya deteksi dini HIV melalui

0: di berbagai fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, hingga laboratorium kesehatan daerah. Selain itu, Dinkes juga bekerja sama dengan sejumlah organisasi seperti Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia dan Mahakam Plus.
1: Hingga bulan Mei 2026, sasaran yang sudah kita lakukan, pemeriksaan screening ada kurang lebih 19.000, ya, dan kita dapatkan angka yang positif itu 184. Dari 184 ini, 145 sudah dilakukan pengobatan. Tahun ini kematian karena HIV itu sudah 23, ya, 23 jiwa. Yang paling banyak, ya, yang ditemukan adalah kelompok LSL. Jadi laki suka laki.
0: Meski begitu, Isbeth menilai penanganan HIV di Samarinda terus menunjukkan hasil yang baik dengan capaian standar pelayanan minimal di atas 90% atau di atas target nasional. Isbeth menjelaskan, Dinkes juga aktif melakukan screening kepada kelompok sasaran yang memiliki resiko lebih tinggi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya untuk menemukan kasus lebih dini. Tidak hanya dari sektor kesehatan, Isbeth juga menggandeng berbagai pihak, termasuk keluarga, dunia pendidikan, hingga tokoh agama, agar penemuan kasus HIV bisa lebih tepat sasaran. Sebab menurutnya, semakin cepat seseorang menjalani pemeriksaan HIV, semakin besar peluang mendapatkan pengobatan lebih awal. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
2: Demikian informasi dari Samarinda sore hari ini. Kami kembali kepada Anda, rekan Rusdidi Nunukan.
3: Baik, terima kasih rekan Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya kita menuju ke Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Hai pendengar dari Pelanggar Raya, sore ini ada rekan saya Dewi di sana. Halo Dewi, apa kabar?
1: Iya, halo Rusdi di Nunukan. Apa kabar juga? Alhamdulillah kami di sini baik, Rusdi.
0: Gimana cuaca sore ini Pelanggar Raya?
1: Dewi. Di Pelanggar Raya sore hari ini cerah, Rusdi. Mungkin bisa dilihat ya di belakang.
0: Baik, kurang lebih sama juga dengan Nunukan ya. Cuma sejak pagi tadi, kurang lebih 1 jam Nunukan diguyur hujan dan saat ini sudah stabil kembali. Baik, Dewi, informasi apa yang telah disiapkan dari RRI Pelanggar Raya untuk pendengar lintas Banjar Nusantara Raya sore ini, Dewi?
1: Iya, harus di informasi dari Kota Palangkaraya sore ini, yang mana sepanjang 2 km bantaran Sungai Kahayan rawan longsor, Rusdi.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Ya, baik, terima kasih Rusdi di Nunukan. Pendengar ya, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Palangkaraya memetakan wilayah sepanjang 2 km di Bandaran Sungai Kahayan ya, ini rawan ablasi atau longsor. Selengkapnya Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Surut air akan terjadi ablasi karena bantaran sungai. Kayaknya seperti pasang surut air lah. Kalau terjadi, direkomendasikan ke pimpinan dan kepada OPD terkait untuk daerah-daerah yang berada di bantaran sungai.
3: Sepanjang 2 km bantaran Sungai Kahayan di Kota Palangkaraya masuk dalam kawasan rawan longsor akibat ablasi yang terus terjadi. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi mengancam permukiman warga yang berada di sepanjang tebing sungai. Masyarakat yang bermukim di sepanjang bantaran sungai diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama apabila muncul retakan tanah sebagai tanda awal pengikisan. Manajer Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalops BPBD Kota Palangkaraya Balap Sipit mengatakan kawasan rawan tersebut membentang mulai dari wilayah pelamboyan bawah hingga mendekati pelabuhan Rambang.
2: Direkomendasikan ke pimpinan dan kepada OPD terkait untuk penataan atau penanganan daerah-daerah yang berada di bantaran sungai. Daerah hilir kayaknya seperti pasang surut air lah. Kalau terjadi pasang surut air akan terjadi ablasi karena bantaran sungai.
3: Sementara itu, Ketua RT 03 Jalan Ayani, Gang Sepakat Satria mengatakan warga mendengar suara retakan sekitar pukul 5 pagi. Tidak lama kemudian, salah satu rumah warga ambruk akibat ablasi. Sementara sebagian rumah milik warga sekitar

0: terdampak.
1: Ini RT 03 RW 8. Di sini alamatnya Gang Sepakat. Nah, jalan ini Gang Sepakat. Jadi kejadian ini tadi jam 5 pagi ya, sampai sekarang lah. Jadi sekarang itu jam 9 hampir setengah 10. Jadi dari jam 5 tuh enggak ada berhenti. Jadi kondisinya tanah ablas. Jadi sudah satu, anggap satu rumah adalah
2: dua
1: yang udah ya ini ya seperti tahun dulu-dulu lah. Jadi semuanya ditelan sama air lah. Ya.
0: Pihak BPBD Palangkaraya berharap masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran Sungai Kayan tidak mengabaikan perubahan kondisi tanah di sekitar tempat tinggalnya. Kewaspadaan sejak dini menjadi langkah penting untuk mengurangi resiko korban apabila ablasi kembali terjadi. Agar Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Iya, demikian tadi pendengar ya, informasi dari Kota Palangkaraya. Kembali ke Anda Rusdi di Nunukan.
4: Baik, terima kasih rekan Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan saya Padli di sana. Halo Padli, apa kabar?
1: Halo juga Rusdi, kabar sehat. Sebaliknya bagaimana? Sehat juga di sana?
0: Alhamdulillah, cuaca aman, kesehatan juga aman. Padli, ya. Ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Ini informasi yang begitu hangat, yaitu terkait dengan pemadaman bergilir, Rusdi.
0: Baik, Padli, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Rusdi Mursalim dari Hari Ninukan. Pendengar dan pemirsa, pemadaman listrik bergilir yang melanda di Kota Banjarmasin berdampak pada pelayanan publik. Nah, salah satu dampak paling nyata dirasakan masyarakat yaitu mengurus dokumen administrasi kependudukan. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Lampu lah, mati lampu nih Bu.
3: Ini keuyuhan sebelah kemarin.
2: Iya.
3: Tapi jualan ditutup.
4: Misalnya di unit pelaksana teknis UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Banjarmasin Utara, layanan mendadak terhenti saat aliran listrik padam. Akibatnya warga yang sudah datang untuk mengurus dokumen seperti kartu keluarga atau raka maupun kartu tanda penduduk KTP terpaksa pulang dengan tangan hampa. Kekecewaan itu dirasakan Nur Rahmah, warga Jalan Jari Saleh, yang mengaku sangat dirugikan karena harus bolak-balik untuk mengurus kartu keluarga akibat pemadaman listrik. Bahkan ia rela menutup dagangannya untuk memproses administrasi kependudukan, namun tiada hasil akibat listrik yang padam.
3: Datang ini dua kendaraan naik.
2: Mau urus apa Bin sini?
3: Ya mau kartu keluarga.
2: Mau anu kartu keluarga.
5: Mati lampu.
2: Dengan mati lampu ini bolak-balik dia jadinya. Oh, mengganggu lah mati lampu nih Bu.
3: Mengganggu. Ini keuyuhan bolak-balik.
2: Iya.
3: Tapi jualan ditutup ya.
4: Oh. Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Banjarmasin Helvianor tak menampik bahwa pemadaman listrik menjadi hambatan bagi pelayanan administrasi kependudukan. Pasalnya hampir seluruh proses pelayanan kini bergantung pada sistem digital yang membutuhkan pasokan listrik dan jaringan internet secara terus-menerus. Helvi berharap pihak PLN dapat memberikan perhatian khusus terhadap kantor-kantor pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya solusi yang paling realistis bukan menghentikan pemadaman listrik, melainkan mengatur ulang jadwalnya agar tidak berlangsung pada jam pelayanan.
6: Nah, terkait dengan pemadaman listrik ini, karena kita semuanya sudah hampir berbasis digital pelayanan kita, terutama di para kajian online, ya otomatis memang ada kendala bagi kita. Jadi untuk solusinya kami memberikan alternatif pada warga yang ada di Kecamatan Banjarmasin Utara ini untuk bisa memanfaatkan layanan di Kecamatan Banjarmasin Tengah di UPD-nya, kemudian juga di kantor Dukcapil Kota Banjarmasin juga kita arahkan operator yang ada di Banjarmasin Utara ini untuk kemudian menginput di kantor Dukcapil Kota Banjarmasin. Nah, harapan kita sih dengan pemadaman ini mungkin alangkah baiknya dari PLN kemudian untuk kantor-kantor yang berkaitan langsung dengan akses layanan dasar bagi masyarakat, seperti dengan layanan KTP ini sangat fondasi dasar banget terkait dengan urusan pelayanan, mungkin jamnya aja mungkin diundur lah.
4: Untuk meminimalkan dampak terhadap masyarakat, Disdukcapil mengalihkan sebagian pelayanan ke UPT Kecamatan Banjarmasin Tengah maupun ke kantor Disdukcapil Kota Banjarmasin. Selain itu, operator dari UPT Banjarmasin Utara juga diarahkan melakukan input data dari kantor Disdukcapil agar proses pelayanan tetap berjalan. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Baik, terima kasih rekan Padli dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dengar informasi selanjutnya, kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar, dari Tarakan ada rekan saya di sana, Diti Hang Raini. Halo Diti, bagaimana kondisi cuaca Tarakan sore ini?
1: Iya, halo Rusti, di sini bersama dengan Jubaida. Rusti,
0: Jubaida.
1: Iya, baik. Dan gimana? Kalau untuk kondisi cuaca nih Rusti ya, sore ini lumayan cukup mendung ini.
0: Baik. Sama dengan Nunukan, tapi Nunukan tadi pagi mendung, sekarang kembali normal. Baik, Jubaida, informasi apa yang akan disampaikan hari ini?
1: Iya, ini terkait dengan Perpani Kaltara tanggapi isu piagam palsu di Tarakan, Rusti.
0: Baik, Jubaida, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih, Rusti Dinunukan, pemirsa dan pendengar. Pengurus Provinsi Persatuan Panahan Indonesia, Kalimantan Utara, menyayangkan viralnya dugaan piagam penghargaan palsu yang digunakan dalam seleksi masuk sekolah di Tarakan. Dan selain mencederai nama baik organisasi, polemik ini dinilai mengorbankan kondisi psikologis sang anak.
2: Menyikapi fenomena tentang piagam atau sertifikat
3: pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB jalur prestasi di SMP Negeri 2 Tarakan dan SMK Negeri 1 Tarakan diwarnai isu miring. Muncul dugaan piagam penghargaan kejuaraan panahan nasional palsu yang digunakan untuk mendaftar melalui jalur prestasi di sekolah tersebut. Menanggapi hal tersebut, Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Panahan Indonesia Perpani Kaltara, Step Singgi Wibowo, menyatakan keprihatinannya. Menurut Step, permasalahan internal dalam dunia panahan seharusnya diselesaikan secara berjenjang melalui jalur organisasi, baik di tingkat klub, kota maupun provinsi, bukan langsung diviralkan secara sepihak di media sosial. Terlebih berdasarkan koordinasi awal dengan pengurus besar atau PB Perpani Jakarta, dokumen tersebut terindikasi asli dan dikeluarkan resmi oleh pusat. Step juga menduga adanya kelalaian dari pihak sekolah, di mana dokumen rahasia siswa dinilai bisa bocor ke ruang publik melalui oknum tertentu. Padahal mestinya pihak sekolah membicarakan dulu dengan organisasi, dalam hal ini Perpani. Namun Step mengaku tidak menerima undangan dari sekolah membicarakan persoalan ini. Sebagai langkah tegas ke depan, Perpani Kaltara akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memperlakukan aturan baru, di mana mulai tahun depan, ia berharap seluruh piagam atau sertifikat kejuaraan panahan yang digunakan untuk jalur prestasi sekolah wajib mendapatkan surat rekomendasi resmi dari Pengprov Perpani Kaltara. Jika tidak, dokumen tersebut akan dianggap ilegal. Perpani juga memberikan ultimatum kepada pihak-pihak yang memviralkan isu ini untuk segera menarik konten mereka yang sudah viral di media sosial. Jika narasi tuduhan palsu terus menggelinding dan menyebabkan perundungan kepada sang anak, Perpani Kaltara siap mengambil langkah hukum dengan dugaan pencemaran nama baik. Karena persoalan ini juga dinilai menyangkut nama baik Perpani. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Kota Rakan, kembali kepada Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Jubaida dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pendengar, mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami menghadirkan informasi dari Bumi Tununtaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Sebanyak 22 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kabupaten Nunukan tercatat telah mengekspor produknya secara resmi ke negara tetangga Malaysia. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
1: Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan mencatat sebanyak 22 pelaku UMKM telah melakukan ekspor produk secara resmi berdasarkan laporan Bea Cukai Nunukan. Namun dari jumlah tersebut hanya 14 UMKM yang hingga saat ini masih aktif mengekspor produknya ke luar negeri. Kepala Bidang UMKM DKUKM PP Kabupaten Nunukan Mardiana mengatakan produk yang diekspor tidak hanya berasal dari sektor makanan olahan, tetapi juga komoditas pertanian dan perikanan. Para pelaku usaha tersebut merupakan UMKM dengan omset di bawah 50 miliar rupiah per tahun.
2: Ini ada 22 UMKM yang terdata itu sudah ekspor secara resmi. 22 teman-teman UMKM, tetapi yang aktif itu 14. Nah, seperti itu. Nah, produknya ini di sini tidak disebutkan ya. Ini tidak hanya produk makanan. Ini ada produk pertanian dan perikanan juga.
1: Mardiana menjelaskan pemerintah daerah saat ini terus mendorong hilirisasi produk unggulan Kabupaten Nunukan agar memiliki nilai tambah sebelum dipasarkan. Sejumlah komoditas yang menjadi fokus pengembangan antara lain rumput laut, kelapa sawit, perikanan, pertanian, hingga batik Lulan Tatibu.
2: Nah, saat ini yang berusaha untuk difasilitasi baik di bidang UMKM, kemudian di industri itu adalah hilirisasi rumput laut. Kalau untuk hilirisasi produk perikanan lainnya seperti olahan ikan dan lain sebagainya juga sudah maksimal. Dari Dinas Pertanian juga ada beberapa kelompok-kelompok UMKM yang dibentuk.
1: Selain pengembangan produk, DKUKM PP juga terus mendampingi pelaku UMKM dalam penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas usaha. Upaya ini dilakukan agar semakin banyak UMKM Nunukan mampu memasarkan produknya tidak hanya di pasar dalam negeri, tetapi juga menembus pasar ekspor. Menurut Mardiana, letak geografis Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan pasar ekspor. Untuk itu, kualitas produk dan daya saing harus terus ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar internasional. Salma Amin melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, informasi dari Nunukan mengakhiri program Lintas Banjar Nusantaraya edisi Jumat 3 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rusdi Mursalim mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantaraya.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo penggemar sepak bola dunia 2026. Jangan lewatkan siaran informasi dan interaksi dalam Suara Bola Dunia 2026. Mulai pukul 17.30 sampai pukul 18 waktu Indonesia Tengah, setiap hari menemani Anda dari awal pertandingan sampai babak final Piala Dunia 2026. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Banjarmasin sore ini.
1: Saatnya suara bola dunia.
2: Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami dari Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Sore hari ini kita hadirkan suara bola dunia untuk Anda yang pengen tahu terkait dengan kabar Pesta Bola Dunia 2026 yang saat ini sedang sengit perebutan menuju ke babak 16 besar. Nah, kalau kita bicara tentang hasil pertandingan beberapa waktu yang lalu, yaitu ada pertandingan Swiss Aljazair dengan skor 2-0, Portugal Kroasia dengan skor 2-1, Spanyol Austria 3-0, Amerika Serikat Bosnia Herzegovina 2-0, terus juga ada Belgia Senegal 3-2, Inggris dengan Kongo 2-1, Meksiko dan Ekuador 2-0, Prancis dan juga Swedia 3-0. Lalu ada Pantai Gading Norwegia dengan 1-2, dan sebelumnya ada pertandingan yang ketat sekali antaranya, yaitu adalah Belanda melawan Maroko yang dimenangkan oleh Maroko melewati tendangan adu penalti dengan skor 3-2 untuk adu penaltinya di waktu normalnya dengan skor 1-1 bergerak ya. Lalu Jerman Paraguay dikalahkan oleh Paraguay dengan skor adu penaltinya 4-3, dan Brazil Jepang dengan skor 2-1. Ini sengit dan banyak sekali tim-tim yang tersingkir. Di antaranya tim-tim favorit juara yang ada potensinya juara tapi hasilnya nihil, dikalahkan oleh tim-tim penuh kejutan. Di antaranya ada Belanda Maroko yang dikalahkan Maroko. Seperti biasa Maroko seperti tahun sebelumnya ya pendengar. Di Piala Dunia 2022 Maroko kembali mengeluarkan kejutan-kejutannya. Kalau tahun kemarin berhasil sampai semifinal, apakah tahun ini bisa berhasil sampai final atau jangan-jangan menjadi juara? Kita nggak tahu. Atau jangan-jangan berhasil ditumbangkan di 16 besar nantinya. Nah, kita juga nggak tahu nih bagaimana hasilnya nanti bergar ya. Tapi yang jelas kita akan hadirkan prediksi skor yang akan sesaat lagi kita akan hadirkan pastinya di Pesta Bola Dunia 2026 yang akan kita siarkan pada jam 2 dini hari waktu Indonesia Tengah, Australia melawan Mesir, dan juga nanti ada pertandingan Argentina versus Tanjung Verde yang akan disiarkan pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Nah, pertandingan yang pertama dulu kita bahas adalah Australia melawan Mesir, duel sengit, ada potensi tukar-menukar serangan dan lain sebagainya. Anda juga bisa bergabung memberikan prediksinya seperti apa kira-kira pertandingan yang akan kita siarkan beberapa waktu lagi, yaitu Australia melawan Mesir dan juga Argentina melawan Cape Verde yang akan kita siarkan. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0511-3251-562 atau juga di 0811-40976 dan 0811-5111-410. Nah, pendengar, meski tidak mempertemukan tim-tim unggulan, duel ini diperkirakan yang namanya Australia melawan Mesir diperkirakan berlangsung ketat karena kedua negara tampil cukup meyakinkan sepanjang fase grup. Australia lolos sebagai runner-up setelah mengumpulkan 4 poin. Tim asuhan Tony Favovikini hanya sekali kalah, yakni saat menghadapi tuan rumah Amerika Serikat. Sementara itu Mesir juga finish sebagai runner-up, tetapi melangkah ke fase gugur tanpa menelan kekalahan. Tim berjuluk The Paroh ini pendengar bermain imbang melawan Belgia dan Iran sebelum mengalahkan Selandia Baru. Pemenang pertandingan ini akan menghadapi Argentina atau Cape Verde nantinya di babak 16 besar. Nah, kalau kita bicara tentang Australia, ini datang dengan skuad yang relatif baik, pendengar. Hanya dua pemain yang dipastikan tidak bisa tampil, yakni bek sayap Jacob Italiano dan penyerang senior Matthew Lecky yang masih dibekap cedera. Selain dua nama tersebut, Tony juga memiliki hampir seluruh pemain intinya dalam kondisi yang siap bertanding. Nah, kalau lihat kondisi Mesir, memang Mesir masih menunggu perkembangan terkait dengan Mohamed Salah yang mengalami cedera hamstring saat menghadapi Iran. Meski demikian, tim medis optimis sang kapten dapat pulih tepat waktu pendengar dan tampil pada laga penting ini pastinya. Apabila Salah benar-benar bisa bermain, kehadirannya bersama Omar Marmoush akan menjadi ancaman serius bagi pertahanan Australia, terutama melalui skema serangan yang pastinya luar biasa menarik. Nah, kira-kira kalau misalkan dua-duanya berhasil bermain sengit, apakah ada potensi kekalahan atau kemenangan yang dihasilkan atau jangan-jangan melalui babak adu penalti? Kita akan dengarkan nanti sesaat lagi pastinya jam 2 dini hari waktu Indonesia Tengah, dan ada prediksi kemungkinan besar. Prediksi yang dihasilkan oleh beberapa lembaga-lembaga ini mengatakan bahwa kemenangan akan dihasilkan oleh Mesir. Apakah Anda sepakat atau tidak kira-kira?

Midlife Stadium di New Jersey dipastikan menjadi tempat berlangsungnya partai final Piala Dunia 2026 pada 19 Juli mendatang. Stadion berkapasitas sekitar 82.500 penonton ini juga akan menggelar total 8 pertandingan sepanjang turnamen. Midlife Stadium juga menjadi sorotan karena sebelumnya, kawasan New York, New Jersey pernah menjadi tuan rumah semifinal Piala Dunia 1994 di Giants Stadium. Dengan statusnya sebagai venue final, stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian utama selama turnamen berlangsung.

Ada di Pro 1 Banjarmasin, kendali informasi dan juga inspirasi. Anda masih mendengarkan suara bola dunia sore hari ini berdengar. Yes, kita hadirkan kali ini prediksi pertandingan antara Argentina melawan Cape Verde atau Tanjung Verde. Argentina tim besar melawan tim penuh kejutan Cape Verde akan tersaji beberapa saat lagi, tepatnya pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, yang akan kita siarkan melalui RRI Pro 1 Banjarmasin pastinya. Nah, ini yang akan kita nantikan adalah di atas kertas, Argentina ini pastinya lebih diunggulkan. Tim asuhan Lionel Scaloni ini datang dengan modal sempurna setelah menyapu bersih 3 pertandingan fase grup. Nah, Argentina berhasil mengalahkan Australia, Uzbekistan, dan juga Yordania untuk menjadi juara grup sekaligus salah satu dari sedikit tim yang mampu mencatatkan rekor 100% kemenangan pada fase grup. Sebaliknya, Cape Verde, Tanjung Verde mencuri perhatian meski belum sekalipun meraih kemenangan pendengar. Blue Shark ini lolos ke fase gugur setelah 3 kali bermain imbang, masing-masing melawan Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Hasil ini cukup mengantarkan mereka finish sebagai runner-up grup H sekaligus mencatat sejarah dengan lolos ke fase gugur pada penampilan perdana di Piala Dunia ini. Nah, jadi sorotan ini kembali pastinya tertuju pada Lionel Messi yang akan mencatatkan mungkinkah gol-gol baru nantinya atau seperti apa kira-kira. Nah, catatan sementara ini pendengar, ini 6 gol dari 8 gol yang dibukukan timnya. Messi mencetak 6 gol di pertandingan Piala Dunia 2026 yang menjadikan dia menjadi pimpinan top skor pendengar skor Piala Dunia 2026 bersama penyerang Prancis Kylian Mbappe. Lebih impresif lagi, Messi kini tercatat sebagai pemain yang pertama dalam sejarah Piala Dunia mampu mencetak gol dalam 7 pertandingan Piala Dunia secara beruntun. Dan pastinya di Argentina, Messi yang akan menjadi kekuatan solid yang akan diharapkan bisa bermain impresif dan juga tampil dengan maksimal. Meski tidak diunggulkan, kali ini kita ke Cape Verde pendengar yang datang dengan kepercayaan diri tinggi. Tim asuhan Bubista menjadi salah satu kejutan terbesar Piala Dunia 2026 berkat pertahanan disiplin yang mampu membuat Spanyol gagal mencetak gol pada laga pembuka. Dan salah satunya adalah kipernya yang mencuri perhatian juga. Mereka juga berhasil menahan Uruguay 2-2 setelah sempat tertinggal dan kembali mencatat near bobol saat menghadapi Arab Saudi pendengar. Sepanjang fase grup, Cape Verde memang hanya mencetak 2 gol, jumlah paling sedikit di antara seluruh tim yang lolos ke fase gugur. Namun, kekuatan utama mereka terletak pada organisasi pertahanan yang solid dan kemampuan melakukan serangan balik yang cepat juga. Kiper veteran Fozinha yang menjadi idola para pemain-pemain bola di seluruh dunia, ini bisa diprediksi menjadi andalan di bawah mister gawangnya. Sementara itu, Dylan Lipramento akan memimpin lini depan bersama kapten Ryan Mendes. Nah, secara prediksi, ada potensi timnas Argentina ini akan menguasai pertandingan. Namun, apakah skor berbicara kepada Argentina atau jangan-jangan hanya kepada Cape Verde saja? Atau jangan-jangan bisa dibilang imbang atau melalui adu penalti bergerak? Nah, kalau saya kutip dari berbagai sumber, mereka mengunggulkan Argentina dengan rata-rata skor yang tinggi, yaitu Argentina 4-1 melawan Cape Verde yang seperti dikutip dari Sport Illustrated. Sport Mall mengeluarkan prediksi Argentina 2-0 melawan Cape Verde dan juga Huskor Argentina 3-0 melawan Cape Verde. Apakah kira-kira benar prediksinya atau jangan-jangan ya begitulah kira-kira ya. Kita tidak tahu, yang namanya bola itu bundar pendengar ya. Jadi kita nggak tahu apakah benar atau tidak pastinya. Nah, bagaimana prediksi dari Anda? Apakah ada potensi kemenangan dihasilkan Argentina ataupun juga Cape Verde atau tadi Australia melawan Mesir? Bagaimana pendapat Anda? Silakan Anda bisa bergabung di 0811-5111410 ataupun juga di 0511-3251562 dan juga di 0811-40976 untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan prediksi Anda.

0: Ya, Anda masih bersama kami di Suara Bola Dunia RRI Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Anda masih menyimak siaran pertandingan Piala Dunia 2026 yang pastinya kita akan hadirkan siaran langsungnya. Pertandingan ada Argentina melawan Cape Verde dan juga ada Australia melawan Mesir yang akan kita siarkan beberapa waktu depan. Itu tepatnya jadwalnya di jam 2 dini hari ada Australia melawan Mesir, jam 2 dini hari WITA ya. Terus juga ada Argentina melawan Tanjung Verde yang akan kita siarkan jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya untuk Anda yang ingin bergabung, Anda dapat mendengarkan siaran radionya di RRI Pro 1 Banjarmasin. Selamat sore pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Selepas ini kita hadirkan berbagai informasi yang kami rangkum dalam Jelang Senja. Dan juga jangan lewatkan nanti ada Jelang Senja Kumandang Azan Maghrib pastinya di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya yang kurang lebih akan tiba sekitar pada pukul 18.27 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda sudah bergabung di Suara Bola Dunia 2026. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Fadlian Syah. Beredar di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbayudi Sadewa menyatakan bahwa pengguna TikTok dilarang mengikuti bantuan dana hibah selain dari pemerintah. Faktanya, klaim yang menyebut Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menyatakan bahwa pengguna TikTok agar tidak mengikuti bantuan dana hibah kecuali dari program pemerintah dan meminta warganet mendaftar melalui nomor tidak resmi adalah hoax. Dilansir dari Komdigi, video tersebut sangat kuat terindikasi sebagai hasil manipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI. Selain itu, tidak ditemukan bukti bahwa Purbaya pernah mengumumkan atau menawarkan program bantuan dana hibah melalui nomor telepon maupun video yang beredar di akun media sosial tersebut. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu waspada terhadap informasi yang berasal dari sumber tidak kredibel. Demikian cek fakta pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selepas ini, saya masih menemani Anda sampai pukul 19 waktu Indonesia Tengah dalam program Jelang Senja. Kita hadirkan lagu-lagu nuansa sahdu dan juga menarik untuk Anda simak di sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Hari ini Pro 1 Banjarmasin, kanan informasi dan juga inspirasi. Ada Geisha, seandainya aku punya sayap menemani Anda di sore hari ini. Kira-kira kalau Anda punya sayap, pengen terbang tinggi nggak sih? Dan pengen di langit aja gitu rasanya ya. Pengen kayak tenang, pengen nyaman. Apalagi dengan mungkin di langit nanti bakal nyala lampu. Karena Banjarmasin tidak hanya Banjarmasin maksudnya, tapi juga seluruh Kalimantan Selatan ini sedang merasakan yang namanya pemadaman bergilir. Nah, ini yang menjadi salah satu sorotan pastinya oleh DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang baru saja memanggil dari PLN dari Kalimantan Selatan. Seperti apa sih, kenapa sih, ada apa sih gitu ya kan? Jadi pada Kamis 2 Juli kemarin, pendengar, PT PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah atau UID Kalselteng mengungkap penyebab terganggunya pasokan listrik di Kalsel. Jadi, General Manager PT PLN UID Kalselteng, Iwan Sulistiono, menjelaskan kerusakan tidak terjadi secara bersamaan. Jadi katanya, ini ada 6 pembangkit listrik swasta yang menjadi bagian dari sistem interkoneksi kelistrikan. Nah, menurutnya gangguan itu muncul secara bergantian di masing-masing pembangkit. Jadi, PLN menyebut pembangkit yang mengalami gangguan meliputi PT Indonesia Energi Dinamika, PT SKS Listrik Kalimantan, PT Indo Ridlatama Power, PT Cahaya Pajar Kaltim, PT Graha Power Kaltim, dan PT Cahaya Banjar Kaltim. Gangguan ini menyebabkan kemampuan pasokan listrik sistem Kalsel menurun. Sehingga PLN menerapkan langkah pengamanan sistem termasuk pemadaman bergilir di sejumlah wilayah. Nah, PLN memastikan proses perbaikan terus berjalan hingga seluruh sistem kembali normal. Perusahaan tersebut menargetkan pemulihan seluruh gangguan dapat diselesaikan pada akhir September 2026. Sebagai langkah jangka pendek katanya nih, mulai Jumat hari ini pendengar 3 Juli 2026, sistem kelistrikan ditetapkan dalam status siaga. Nah, langkah itu diharapkan dapat meningkatkan keandalan pasokan listrik dan mengurangi potensi pemadaman selama masa perbaikan. Ya, harap bersabar sampai akhir September pendengar ya. Harap bersabar dan tenang aja. Kalau kata orang Banjar itu bawa betanang pendengar, seperti lagu yang satu ini, Yura Yunita, tenang.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: kita jelang kumandang azan maghrib di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya yang akan tiba kurang lebih pada pukul 18.27 waktu Indonesia Tengah. Dan kita simak pengajian Al-Quran yang dibacakan oleh Qori Jumran dan Sari Tilawah oleh Hajah Kustia. Bacakan Quran Surah Yunus ayat 1 dan seterusnya. Kami informasikan kumandang azan maghrib kurang lebih akan tiba pada pukul 18.27 waktu Indonesia Tengah. Kami ucapkan terlebih dulu selamat menantikan kumandang azan maghrib dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alif Lam Ra. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Patutlah menjadi keheranan bagi manusia bahwa kami mewahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka, berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Orang-orang kafir berkata, sesungguhnya orang ini Muhammad benar-benar adalah tukang sihir yang nyata. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian yang bersemayam di atas aras berkuasa untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Zat yang demikian itulah Allah Tuhan kamu, maka sembahlah dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Hanya kepadanya lah kamu semua akan kembali sebagai janji yang benar daripada Allah. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali sesudah berbangkit, agar dia memberi pembalasan kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal saleh dengan adil. Dan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang panas dan azab yang pedih disebabkan kekafirannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Pernah enggak kita bilang, ah nanti saja, nanti sholatnya, nanti tobatnya, nanti minta maafnya, nanti berhenti dari kebiasaan dosa. Yang paling menipu dalam hidup ini bukan harta, bukan dunia, bukan jabatan. Yang paling menipu adalah satu kata, nanti. Kita merasa masih punya waktu, seolah umur bisa kita atur sendiri. Padahal, kita hidup bukan pakai jadwal kita, tapi pakai jadwal Allah. Kita takut dompet kosong, tapi jarang takut hati kosong. Kita takut ketinggalan kerja, tapi santai ketinggalan sholat. Kita menunda berubah, seakan kita punya janji hidup panjang. Padahal, kematian tidak datang saat kita siap, tapi saat waktu kita habis. Jangan tunggu hati bersih baru mendekat kepada Allah. Mendekatlah supaya hati dibersihkan. Kalau hari ini kita masih bernafas, itu bukan tanda kita aman. Itu tanda kita masih diberi kesempatan. Dan kesempatan tidak selalu datang dua kali.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Dari Am bin Su'aid, dari ayahnya, dari datuknya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suruhlah anak-anak kecilmu melakukan sholat pada usia 7 tahun, dan pukullah mereka bila lalai atasnya pada usia 10 tahun, dan pisahkanlah mereka pada tempat-tempat tidur. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dalam Nailul Autar, Juz 1, halaman 348. Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik,
1: saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan ustadz ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.

97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Ada satu lagi informasi untuk Anda di sore hari ini, pendengar, yang pastinya masih semangat untuk menemani Anda ya di Banjarmasin sore ini. Tapi di segmen terakhir kita pada kesempatan hari ini, pendengar, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin tahun 1447 Hijriah berakhir dengan tibanya kloter 19 di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Nah, kloter terakhir ini membawa jemaah dan petugas haji yang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci, Kamis 2 Juli 2026. Berakhirnya kedatangan kloter 19 sekaligus menandai selesainya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji debarkasi Banjarmasin tahun 1447 Hijriah, dan akan dilakukan evaluasi untuk pelaksanaan peningkatan kualitas musim haji 1448 Hijriah. Nah, informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Dan sampai di sini saya Fadli menemani Anda di Banjarmasin sore ini. Selepas ini ada Mas Aditya yang akan menemani Anda di Banjarmasin malam ini sampai pukul 9.24 waktu Indonesia Tengah ya. Jangan lewatkan, selepas ini kita hadirkan Lentera Kehidupan bersama dengan Pusjibang PIW Nantasari dengan topik yaitu merayakan Hari Pustakawan Indonesia, mengabdi untuk literasi bangsa. Yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber kita yang telah siap menemani Anda malam hari ini. Sampai jumpa dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silakan tunggu prosesnya.
1: Ini kenapa HP ku error? Loh, kok email ku gak bisa dibuka? Lah, duit ku hilang di banking. Aduh.
2: Zaman sekarang banyak banget nih modus penipuan yang beredar. Hati-hati, jangan asal klik link sembarangan. HP smart, orangnya juga harus smart.
3: Coba lihat, Mat, mereka, Mat.
4: Yang mana?
3: Itu, sedang foto-foto.
4: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
3: Paling saja mereka di tempat, hilang duit mereka.
4: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
3: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
4: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
5: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih kembali dipertemukan dalam program acara Lentera Kehidupan di kesempatan hari ini, dan selawat serta salam juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan pengikut ila yaumil akhir. Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin, di kesempatan malam hari ini di Lentera Kehidupan kita akan mengangkat sebuah topik, yaitu merayakan Hari Pustakawan Indonesia mengabdi untuk literasi bangsa. Nah, di mana ini juga merupakan salah satu momen karena ini mendekati Hari Pustakawan Indonesia yang insyaallah jatuh pada tanggal 7 Juli 2026 ini. Dan pendengar serta pemirsa, ini sudah hadir bersama kita di studio RRI Pro 1 Banjarmasin yang merupakan dosen dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin dan juga Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, bersama Ustadz Dr. Muhammad Isra Hajiri. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, sehat Ustadz?
1: Sehat.
0: Baik, pendengar dan pemirsa, nanti bagi Anda ya, yang ingin bertanya atau berdiskusi bersama Ustadz Isra Hajiri, silahkan 325-1562 ataupun di 0811-511-1410 atau melalui pesan komentar ya, juga kami persilahkan di YouTube, karena sekarang juga kita live-nya melalui YouTube di channel kami di @rripro1banjarmasin. WhatsApp juga insya Allah nanti kami bacakan, kalau ada bisa di 0811-511-1410 ataupun juga di 0811-40976. Nah, sekali lagi pendengar dan pemirsa, untuk topik kita hari ini adalah merayakan

0: Hari Pustakawan Indonesia mengabdi untuk literasi bangsa. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Senang sekali saya dapat berhadir di kesempatan kali ini untuk menyampaikan tema tentang merayakan Hari Pustakawan Indonesia, mengabdi untuk literasi bangsa. Hal ini berkaitan dengan perayaan Hari Pustakawan Indonesia yang baru tahun kemarin itu dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Alhamdulillah atas perjuangan dari Ikatan Pustakawan Indonesia, pengurus pusatnya, itu diapresiasi oleh pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencanangkan Hari Pustakawan Indonesia yang jatuh pada tanggal 7 Juli. Demikian, alhamdulillah. Selama ini mungkin sudah sering kita mendengar kata pustakawan ini. Yang terlintas di benak itu adalah seseorang yang bekerja di perpustakaan, mengatur buku di rak, atau melayani peminjaman buku. Bahkan ada yang menyebut penjaga perpustakaan. Dijaga perpustakaannya. Gambaran itu memang tidak salah, tetapi sesungguhnya peran pustakawan itu jauh lebih luas. Pustakawan ini adalah pengelola pengetahuan. Mereka membantu masyarakat menemukan informasi yang tepat, membimbing pemustaka menggunakan berbagai sumber informasi, mengembangkan budaya membaca, hingga mengajarkan literasi digital agar masyarakat mampu memilah informasi yang benar di tengah banjir informasi di era digital sekarang ini. Nah, mengapa literasi itu penting bagi pustakawan? Literasi ini bukan hanya membaca dan menulis. Konsep dulu itu kan calistung, membaca, menulis, dan berhitung. Nah, sekarang ini lebih luas lagi menjadi kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, menganalisis, kemudian menggunakan informasi itu untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, pada era sekarang ini, terutama zaman medsos, itu banyak sekali kita menerima ratusan bahkan ribuan informasi yang kebanyakannya itu adalah hoax, berita bohong. Nah, informasi ini kadang dibuat untuk tujuan tertentu yang bisa saja menyesatkan kepada masyarakat. Nah, disinilah pustakawan memiliki peran yang strategis. Pustakawan ini tidak hanya menyediakan informasi, tetapi juga mengajarkan bagaimana mencari informasi yang dapat dipercaya, bagaimana memverifikasi sumbernya, serta bagaimana menggunakan informasi secara bijaksana. Nah, karena itu pustakawan sering disebut sebagai penjaga gerbang informasi yang berkualitas. Sahabat pendengar, jika kita berbicara tentang pembangunan bangsa, maka sesungguhnya pembangunan tidak hanya dilakukan melalui pembangunan fisik, baik itu jalan, gedung, ataupun infrastruktur. Pembangunan juga dilakukan melalui sumber daya manusianya. Bangsa yang maju adalah bangsa yang masyarakatnya gemar membaca, memiliki kemampuan berpikir kritis, serta mampu menghasilkan inovasi. Kita lihat negara-negara besar di dunia itu tidak tergantung kepada sumber daya alamnya, tetapi justru lebih bergantung kepada sumber daya manusianya yang unggul. Nah, itu berawal dari budaya literasi. Nah, di mana budaya literasi ini dibentuk, ada pustakawan di balik literasi tersebut. Nah, untuk itu pemerintah alhamdulillah sudah mengapresiasi menetapkan Hari Pustakawan Indonesia, sehingga menjadi pengingat bahwa pustakawan itu juga merupakan profesi yang ada di masyarakat. Marilah dalam kesempatan kali ini kita memberikan penghargaan kepada seluruh pustakawan Indonesia. Mereka mungkin tidak selalu tampil di depan di layar televisi ataupun media sosial, tetapi mereka hadir setiap hari membantu masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan. Saat ini pustakawan itu tidak hanya menjaga buku saja, tetapi juga menyebarkan informasi atau yang disebutkan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan itu adalah navigator informasi. Jadi mengarahkan sebagai jembatan penghubung antara pemustaka dengan informasi yang mereka perlukan. Sebagai penutup, kalimat pembuka ini ada quotes, perpustakaan membuka pintu ilmu, pustakawan menunjukkan jalannya, dan literasi mengantarkan kita menuju masa depan yang lebih baik. Demikian, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Dan pendengar serta pemirsa, bagaimana mungkin yang ingin bertanya atau berdiskusi terkait topik kita hari ini, terkait tentang peringatan hari dalam rangka memperingati hari pustakawan juga Ustadz ya, ya. Mengabdi untuk literasi bangsa. Memang pustakawan kebanyakan masyarakat taunya saya itu hanya penjaga perpustakaan saja. Tapi makna mendalam sebenarnya Ustadz, bahwa pustakawan itu adalah sebuah profesi. Nah, dan saya yakin mungkin khususnya hanya segelintir orang atau hanya sedikit sekali masyarakat khususnya wilayah Kalimantan Selatan yang tahu arti dari profesi pustakawan ini. Nah, karena kalau kita lihat pengalaman di sekitar kita, kenyataan di lingkungan kita, realitanya di setiap sekolah, instansi pendidikan itu yang jaga perpustakawan nggak tahu bahwa yang jaga itu adalah sebuah profesi, Gusat. Taunya mungkin sembarang orang, pas segala macam bisa masuk. Bahkan terkadang kalau nya penerimaan pegawai, Gusat, jarang yang menyertakan mencari pustakawan. Pasti mencari penjaga perpustakaan. Itu seolah-olah kayak menjaga toko. Nah, boleh dijelaskan Ustaz, mungkin seperti apa sih sebenarnya profesi pustakawan ini Ustaz, biar masyarakat lebih tahu, terutama mungkin ada anak-anak sekolah yang ingin melanjutkan ke jenjang selanjutnya, agar tahu ini loh, kalau kuliah itu ada jurusan pustakawannya, atau kalau ingin menjadi pustakawan, jurusan apa atau jenjang apa yang harus dipilih, begitu Ustaz. Silakan Ustaz.
1: Nah, terima kasih pada kesempatan kali ini. Saya juga ingin promosi prodi yang ada di UIN Antasari Banjarmasin adalah prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Nah, jadi ada kuliahnya perpustakaan ini, ada ilmunya, ada disiplin ilmunya, bagaimana mengelola perpustakaan, bagaimana menyebarkan gemar membaca kepada masyarakat, promosi perpustakaan. Nah, itu terutama sekarang ini kan, kalau dulu itu mindset orang perpustakaan itu kan sunyi, kemudian penuh rak buku, penjaganya itu agak inilah, kalau ribut sedikit marah-marah gitu kan,
0: atau misteri gitu ya.
1: Nah, sekarang ini pemerintah itu mencanangkan inklusi sosial. Nah, jadi perpustakaan itu sudah bertransformasi, tidak cuma rak buku dan suasana yang sepi, tetapi menjadi pusat belajar. Bagaimana orang memanfaatkan perpustakaan untuk bersosialisasi, kemudian berkumpul, berkegiatan. Nah, makanya ada kalau di sekolah itu kan disebutkan perpustakaan jantungnya sekolah gitu ya. Jadi memompa, ibarat jantung itu kan memompa darah ke seluruh sekolah, itu adalah perpustakaannya. Kalau kita ingin melihat bagaimana kualitas suatu lembaga pendidikan, lihatlah perpustakaannya. Makanya di perguruan tinggi itu biasanya perpustakaan itu adalah bangunan yang paling megah biasanya di ini, karena disitulah jantungnya bagaimana memompa ilmu pengetahuan di seluruh perguruan tinggi. Nah, jadi perpustakaan ini, apalagi zaman digital sekarang ini ya. Nah, ini perpustakaan harus bisa menyesuaikan diri, beradaptasi. Tidak cuma buku yang tercetak saja yang disediakan, tetapi juga buku-buku e-book, e-jurnal, yang semua bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Nah, jadi perpustakaan selalu berinovasi agar bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, itu ada ilmunya. Ilmunya itu banyak. Di antaranya itu adalah bagaimana pengolahan koleksi supaya menarik begitu ya, bisa ditemukan kembali dengan mudah. Karena di antara rak yang banyak itu, sekian banyak yang ribuan buku di perpustakaan, bagaimana ditemukan kembali itu kan harus diatur sistemnya. Ada penomoran, ada apa namanya klasifikasi di mana ditempatkan koleksi tersebut ya. Yang mana yang lebih nyaman didapatkan. Kemudian kayak rak di ibaratnya itu kan seperti Alfamart dan Indomaret misalnya. Itu kan susunannya itu tidak yang sembarangan. Ada yang orang harus ke dalam untuk mencari apa namanya yang diinginkan, yang banyak dibutuhkan itu justru biasanya di belakang misalnya. Nah, itu semua ada ilmunya. Bagaimana mempromosikannya agar perpustakaan ini senantiasa dikunjungi, kemudian mengelola informasi yang ada di suatu lembaga, apa yang dihasilkan oleh orang apa namanya kalau di perguruan tinggi itu Civitas Akademika ya. Nah, semuanya itu dikumpulkan di perpustakaan sehingga bisa digunakan tidak cuma zaman sekarang tapi bahkan generasi yang akan datang juga bisa tetap memanfaatkan koleksi tersebut. Nah, semuanya itu ada ilmunya.
0: Oke, tapi kan selama ini Ustadz terkadang kebanyakan masyarakat awam Ustadz menganggap bahwa sekarang kan sudah di UIN sudah ada jurusan
1: ilmu perpustakaan
0: ya. Yeah. Dan profesi pustakawan juga masih tergolong agak asing ya, khususnya untuk Kalimantan Selatan. Nah, bisa nggak Ustadz mungkin mencerahkan bagi masyarakat, pada orang tua dan juga mungkin adik-adik kita yang baru lulus SMA, seberapa menarik sih sebenarnya ilmu perpustakaan ini? Seberapa keren sih profesi pustakawan ini Ustadz? Silakan Ustadz.
1: Boleh. Nah, jadi kan kalau kita bayangkan saja, di setiap kabupaten provinsi satu dulu kan ada dinas perpustakaan. Di setiap kabupaten kota itu ada dinas-dinas perpustakaan. Kemudian di setiap sekolah salah satu sarana prasarananya itu adalah perpustakaan. Berapa sekolah, berapa dinas, setiap dinas pemerintahan juga ada perpustakaan khusus. Di rumah sakit ada juga perpustakaan. Di bank-bank, di lembaga-lembaga apa namanya, lembaga swasta juga ada yang namanya perpustakaan. Nah, semua itu tentu harus ada pengelolanya agar lembaga tersebut bisa eksis, bisa tetap berjalan dengan baik. Tentu harus ada yang mengelola. Nah, di sekolah-sekolah sekarang ini kami alhamdulillah sudah banyak alumni kami itu yang bekerja di perpustakaan-perpustakaan sekolah. Tapi sampai sekarang masih belum memenuhi seluruh perpustakaan yang ada di Kalimantan Selatan, apalagi Kalimantan Tengah itu, karena belum ada prodinya di sana. Prodi ilmu perpustakaan ini satu-satunya di Kalimantan. Oh, ada sekarang ada di Sambas di Pontianak, tapi jauh sekali kan. Di Kalimantan ini selain itu aja yang ada di UIN Antasari saja. Nah, kami alhamdulillah kalau perguruan tinggi itu semuanya itu hampir semua ada alumni dari kami dari prodi ilmu perpustakaan. Nah, yang sekolah-sekolah ini yang belum terpenuhi ininya. Bayangkan saja kalau sebenarnya ada apa namanya sudah diusahakan untuk apa namanya pengelola perpustakaan ini bisa menjadi pegawai negeri. Nah, setiap sekolah satu saja, berapa ribu sekolah yang ada di negara ini kan, berapa puluhan ribu kalau di negara ini. Kalau di Kalimantan saja itu sudah ribuan sekolah. Nah, itu masih belum terpenuhi ininya, jumlah pustakawannya. Nah, mudah-mudahan ini nanti di selama ini masih diusahakan, tetapi setiap kabupaten kota itu pasti ada fungsional pustakawan namanya. Pasti ada, ya.
0: Oke, okay. Berarti istilahnya jabatannya sebenarnya banyak. Pustakawan ini diperlukan di semua instansi, khususnya sekolah atau yang berhubungan dengan dunia pendidikan ya. Yeah. Lebih utamanya, tapi sebenarnya swasta pun juga memerlukan juga saat di mana ada perpustakaannya. Nah, tapi kan terkadang masyarakat pasti mikirnya nih, kalau kita anak lulus sekolah, kuliah, nanti kuliahnya biar cepat kerja nih. Nah, terkadang kebanyakan masyarakat orang tua berpikir ngali kena kan begawi jar. Jadi apa kena jar? Nah, ini kebanyakan begitu Ustaz, mindset masyarakat terkait tentang jurusan-jurusan yang bahasa itu masih belum terlalu familiar gitu Ustaz.
1: Banyak sekali alumni kami belum lulus itu sudah bekerja. Banyak sekali yang di apa namanya. Jadi kalau akreditasi itu biasanya kan ada masa waktu tunggu kerja itu kan. Nah, kalau prodi ilmu perpustakaan itu banyak sekali yang belum lulus itu sudah bekerja. Di terutama di sekolah ya, di sekolah. Nanti mereka sudah lulus, kemudian kadang itu ya karena di sekolah ini mungkin apa gajinya itu masih kecil. Nah, kalau ada yang di perguruan tinggi pindah ke perguruan tinggi ininya. Tapi kalau di sekolah-sekolah masih sangat memerlukan, banyak sekali di grup kami itu kalau apa namanya mencari itu biasanya pustakawan itu masih dicari terus ininya, profesinya. Jadi alhamdulillah alumni kami hampir semuanya itu kayaknya jarang yang tidak bekerja. Kerjanya aja paling kalau misalnya mereka ingin di bidang yang lain kadang ada. Nah, kalau misalnya ingin jadi pustakawan, insya Allah semua terserap oleh ini, oleh di dunia kerja.
0: Oke, okay. Apalagi yang namanya pustakawan, mungkin kita beranggapan pendengar dan pemirsa orangnya pasti pintar banget nih, karena udah. Pustakawan banyak buku yang dibaca ya apa segala macam. Jadi seberatan ilmu tuh ada aja gitu Ustaz.
1: Mau tidak mau harus membaca. Paling tidak saat mengolah buku itu kan bikin apa namanya resensinya, kemudian bikin nomor kelas misalnya, ini kan harus baca juga nih judulnya apa, paling tidak daftar isinya. Nah, mau tidak mau karena ibarat ini gudangnya pengetahuan ya harus dibaca itunya.
0: Oke, nah izin Ustaz terkait hal tersebut. Sebenarnya sebagai seorang pustakawan Ustaz, artinya apa yang harus dilakukan oleh seorang pustakawan atau gawean pustakawan tuh apa gerang? Nah, kalau bahasa Banjar tuh banyak orang bertakun, apakah memang hanya sekedar selama ini berpikir pustakawan atau penjaga perpustakaan cuman jaga sewa pinjam buku, terus menyusun kembali kerak, mencatat siapa yang menyewa berapa lama dan lain sebagainya. Tapi di balik itu apakah ada lagi Ustaz sebenarnya yang memang dilakukan oleh seorang pustakawan Ustaz?
1: Jadi kan apa namanya perpustakaan ini biasanya di bawah lembaga induknya ya. Kalau misalnya di sekolah itu kan perusahaan sekolah itu kan di sekolah. Kalau di pemerintah daerah itu kan dinas perpustakaan. Semua itu ada apa namanya lembaga yang menaunginya. Nah, lembaga ini tentu punya visi misi kan, punya tujuan didirikan apa namanya lembaganya itu. Apa yang dilayankannya itu harus menunjang visi misi lembaga tersebut. Misalnya kayak UIN Antasari itu kan visi misinya unggul, berakhlak dan berdampak kan, unggul, berakhlak dan berdampak. Nah, semua itu perpustakaan harus menunjang visi tersebut. Nah, tugasnya bagaimana koleksi-koleksinya itu menjadikan mahasiswanya, dosennya, penelitinya itu penelitiannya yang unggul. Nah, tentu harus didukung oleh informasi pengetahuan yang juga bagus. Nah, jadi perpustakaan ini menunjang apa yang menjadi visi misi lembaga yang menaunginya. Misalnya dinas itu ingin masyarakatnya beriman dan berilmu misalnya masyarakatnya. Nah, tentu perpustakaan daerahnya itu menyediakan koleksi-koleksi yang membuat masyarakatnya itu berilmu pengetahuan dan beriman, sehingga apa namanya visi misi itu bisa terwujud tidak cuma di tempatnya saja, melalui perpustakaan keliling, melalui apa namanya kegiatan-kegiatan, tidak cuma di perpustakaan, juga di luar yang didukung oleh perpustakaan, misalnya bedah buku apa. Semua itu bagaimana literasi di masyarakat ini menjadi lebih tinggi. Karena masyarakat yang literasinya tinggi maka akan mendukung negara yang juga menjadi maju misalnya. Kalau kita lihat seperti misalnya Jepang ya sebagai contoh ya, mereka itu sangat gila membaca. Nah sehingga kadang di perjalanan pun mereka juga membaca, di kereta api misalnya kan, menunggu giliran apa semuanya itu penuh dengan budaya membaca. Nah sehingga tidak heran masyarakat negaranya itu menjadi negara maju. Kalau kita lihat apa tingkat berapa buku yang mereka baca, seperti negara Amerika misalnya ya, Cina sekarang ini sangat maju karena perpustakaannya juga maju. Kalau kita lihat sejarah dunia yang lalu misalnya, seperti kebudayaan Islam waktu maju itu tuh kitab, mengarang kitab itu dihargai dengan timbangan emas, sehingga apa namanya, orang itu, ilmuwan-ilmuwan itu menjadi semangat dalam mencari, mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga saat itu muncullah filosof-filosof, kemudian juga ilmuwan-ilmuwan yang terkenal yang didukung oleh perpustakaannya. Nah saat itu nama perpustakaannya adalah Darul Hikmah. Nah itu Islam ya. Kemudian kalau sekarang ini Amerika itu sangat maju, perpustakaan yang sangat terkenal itu adalah Library of Congress, perpustakaan yang sangat luas sekali. Nah jadi bangsa yang maju, negara yang maju itu pasti perpustakaan di tempat tersebut pasti juga maju. Sekarang ini juga Cina perpustakaannya juga luar biasa. Nah jadi kita kalau mau menjadi bangsa yang maju, tidak lain tidak bukan haruslah perpustakaannya juga maju, minat bacanya harus tinggi. Kitab suci yang ada di dunia aja namanya buku semua kan. Quran itu kan secara bahasa bacaan artinya. Bible itu kitab, Alkitab kan, buku sebenarnya. Nah, jadi kita tidak boleh melupakan, meninggalkan hal tersebut. Kalau kita tidak menghargainya, maka kita akan menjadi negara yang tidak maju.
0: Oke, bahkan ayat pertama yang turun juga Iqra Ustaz ya.
1: Iya.
0: Berarti disuruh itu membaca sekali. Gitu ya, membaca. Baik, jadi artinya peran pustakawan di pendengar bukan hanya sekedar menyusun atau menerima tamu di resepsionis aja yang mau pinjam buku, tapi banyak sekali perannya Ustaz ya di belakang itu ya. Nah, tapi sebagai seseorang, apalagi adik-adik yang ingin melanjutkan pendidikannya, apakah menjadi seorang pustakawan itu ada klasifikasi atau syarat tertentu, Ustaz?
1: Itu kan di perguruan tinggi biasanya ya. Nah, peminat ilmu perpustakaan ini alhamdulillah terus ada, dan pangsa pasarnya juga lumayan besar tadi ya. Hampir semua itu kerja, tidak ada yang tidak bekerja, kecuali memang pilihannya sendiri ya, atau mungkin merasa misalnya gajinya masih kecil ya. Perpustakaan ini, pustakawan ini agak apa namanya, kurang lebih dengan guru biasanya di sekolah-sekolah itu, karena misalnya pengangkatan itu terbatas, sehingga honornya itu juga kurang lebih dengan guru di sekolah. Nah jadi kalau guru kecil ininya, pustakawan juga kecil ini apa namanya honornya itu. Semoga nanti misalnya bisa ada kebijakan, baik itu guru maupun pustakawan, gajinya itu UMR lah misalnya ya. Mudah-mudahan seperti itu ya.
0: Nah tapi ada syarat-syarat gak Ustaz? Misalnya bagi seseorang nih, misalnya Ulun tertarik ingin jadi seorang pustakawan, apakah ada syaratnya? Soalnya mendengar apa yang disampaikan Ustaz tadi, ada, kita harus meresum tadi Ustaz ya namanya,
1: Resensi
0: meresensi buku apa segala macam. Artinya nih ingatannya harus kuat nih, hafalannya harus bagus nih, apalagi ditambah selain hafalan kuat, apa tata letak lokasi juga harus hafal segala macam. Apakah harus seperti itu Ustaz, atau semua orang bisa sebenarnya menjadi pustakawan?
1: Untuk menjadi profesi pustakawan sama seperti profesi yang lain itu ada syaratnya, itu kan ada kuliahnya ya, S1. Jadi misalnya mau jadi pengacara itu S1 hukum. Mau menjadi dokter ada sekolah kedokteran. Pustakawan juga ada kuliahnya, prodi ilmu perpustakaan tadi. Tetapi kalau misalnya prodi yang lain, S1 jurusan yang lain, itu bisa menjadi pustakawan kalau mengikuti diklat. Nah, jadi dengan sertifikat diklat selama beberapa jam, itu misalnya ratusan jam itu, maka orang itu bisa mendaftar menjadi profesi pustakawan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 47 tahun 2007, 46 tahun 2007. Nah, itu profesi pustakawan adalah orang yang mempunyai kompetensi dan belajar di perguruan tinggi ilmu perpustakaan atau jurusan yang lain disertai dengan diklat. Nah, jadi syaratnya itu harus S1 memang untuk menjadi pustakawan.
0: Oke, nggak bisa belajar otodidak gitu ya? Susah ya.
1: Itu boleh saja mengelola perpustakaan, tapi bukan sebagai profesi.
0: Sebagai profesi. Oh, ya. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat Ustaz, perpustakaan dengan kemajuan zaman sekarang, banyak orang-orang yang cukup berpikir skeptis Ustaz terkait tentang profesi pustakawan. Kan sekarang sudah eranya digital. Tadi di awal Ustaz sempat menyinggung ya, karena yang namanya buku bukan hanya sekedar buku berbentuk fisik, ya. Tapi sudah ada yang berbentuk digital. Nah, kira-kira di era digital ini pustakawan itu masih relevan gak sih? Kan orang bebas juga gak mesti harus jadi pustakawan, bisa nih Ustaz cari buku apa segala macam. Nah, itu gimana Ustaz?
1: Nah, itulah semua harus bertransformasi. Kalau Prof. Renard Kasali itu kan menyebut era disrupsi. Semua itu bisa digantikan dengan mesin, bisa digantikan dengan dunia digital gitu ya. Bahkan salah satu profesi waktu itu disebutkan pustakawan itu yang terkena disrupsi karena tidak perlu lagi katanya. Informasi bisa didapatkan di mana saja, buku tinggal beli e-book misalnya. Ah, ternyata sampai sekarang, sampai hari ini profesi pustakawan masih eksis, masih dicari orang. Nah, kenapa? Karena tentu harus beradaptasi tadi. Misalnya era sekarang AI kan, orang mencari informasi langsung ke AI. Jadi AI itu sekarang bukan lagi menjadi pilihan, tetapi kalau perpustakaan itu menjadi sebuah keharusan. Harus bisa bersinergi dengan AI, bisa tentu penggunaannya harus disesuaikan ya. Apa hal yang menjadi kelebihan digunakan, yang menjadi kelemahan harus disadari. Sehingga kita bisa menggunakan, memanfaatkannya semaksimal mungkin. Kita jangan bermusuhan. Sama dengan awal munculnya Google dulu ya, internet dulu. Oh, tanya aja ke Mbah Google, tidak perlu ke perpustakaan. Memang itu mempengaruhi kunjungan ke perpustakaan. Akan tetapi dengan beradaptasi, kita menyediakan informasi yang berkualitas, informasi yang bisa terpercaya. Nah, kita juga Google itu kita saring bagaimana yang sesuai dengan, yang relevan dengan kebutuhan apa yang mereka perlukan oleh pemustaka ini. Nah, itu kita terus dapat hidup ya. Nah, itulah pentingnya adaptasi. Sebagaimana ini kan Charles Darwin, hanya yang paling fit yang bisa bertahan dalam kehidupan kan. Nah, pustakawan juga harus seperti itu. Bisa bagaimana menggunakan informasi ini yang banyak sekali booming ini, kita menyesuaikan diri dengan hal tersebut, menyediakan informasi-informasi yang cepat dan tepat. Nah, itu yang itu kan cuma cepatnya saja, kadang tidak tepat gitu ya. Iya. Nah, kita misalnya kalau di perguruan tinggi itu memang di internet banyak sekali bahan, tetapi yang berkualitas, yang sesuai dengan pembelajaran itu kan belum tentu yang ada di internet itu kan. Nah, dengan buku-buku yang berkualitas dari penulis-penulis yang bagus, nah kita sediakan di perpustakaan sehingga para mahasiswa itu mendapatkan apa yang berkualitas informasinya, bukan informasi sampah.
0: Oke, luar biasa benar. Saya jadi ingat nih Ustaz, salah satu film Hollywood judulnya I Am Legend, yang menceritakan, memperebutkan satu artefak. Ternyata artefak itu adalah buku atau Bible. Di mana waktu itu ceritanya di film I Am Legend itu dunia udah hancur misalnya ya, gara-gara bom nuklir, listrik nggak ada apa segala macam, dan ternyata salah satu menjadi rebutan dan harta paling berharga adalah buku.
1: Ya.
0: Oke, luar biasa sekali pendengar. Nah, kalau kita kembali Ustaz ke topik kita ya, terkait tentang merayakan Hari Pustakawan Indonesia, mengabdi untuk literasi bangsa. Nah, maknanya Ustaz dari Hari Pustakawan Indonesia, khususnya bagi masyarakat umum ya, apakah peringatan ini hanya bagi pustakawan sajakah atau bagi semua orang Ustaz?
1: Nah, jadi itu diharapkan sebenarnya untuk semua masyarakat ya, bagaimana profesi itu terus berjuang untuk eksis, untuk dapat diterima. Tentu saja perlu melakukan kegiatan-kegiatan ya yang bisa meningkatkan literasi di masyarakat. Nah, literasi, kembali lagi saya ini ulang bahwa literasi ini tidak cuma membaca dan menulis, tetapi adalah bagaimana meningkatkan kualitas hidup. Dengan berliterasi, orang itu tidak mudah mengambil keputusan yang salah, tergesa-gesa. Berdasarkan informasi yang baik, sekarang ini, kalau kita ini ya, refleksi sedikit ke masyarakat kita ini kan sukanya informasi yang instan. Apalagi Gen Z sekarang ini ya, mereka tidak lagi baca berita-berita dari kanal yang terpercaya, kadang dari medsos saja ininya beritanya. Nah, padahal medsos ini kadang ada istilah clickbait misalnya ya, atau informasinya itu tidak sesuai dengan yang terjadi, misalnya agak berlebihan misalnya ya, kadang dari sudut pandang yang ibaratan itu misalnya pendukung kalau politik itu misalnya, itu tidak sesuai dengan kenyataan, itu diarah-arahkan begitu. Nah, dengan literasi ini kita bisa menentukan informasi yang benar dan informasi yang tidak. Atau misalnya literasi digital, literasi ini banyak macamnya ya, tidak cuma literasi informasi saja, tapi juga ada literasi digital, bagaimana kita memanfaatkan digital ini untuk keperluan kita yang diperlukan. Misalnya bagaimana kita memilih kemarin ada kasus yang baru viral kan, misalnya arisan online itu. Nah, atau misalnya investasi yang bodong, atau misalnya umroh yang ternyata penipuan. Ada hal-hal yang menjadikan masyarakat itu menjadi kritis, misalnya kan too good to be true misalnya ya. Masa sebanyak itu misalnya, masa umroh itu murah sekali dengan fasilitas yang diceritakan oleh yang sudah berangkat misalnya, atau dari medsos menginap di hotel yang sangat bagus, kemudian fasilitas, kemudian layanannya sangat bagus dengan uang yang sedikit misalnya. Itu too good to be true misalnya kan. Nah, masyarakat yang kritis tentu akan mempertanyakan hal tersebut, tidak akan mudah tergoda dengan iming-iming tersebut. Nah, ini yang mudah-mudahan dengan meningkatkan literasi ini menjadikan masyarakat itu menjadi masyarakat yang lebih berdaya di masa yang akan datang.
0: Oke, luar biasa. Tapi sebelumnya pendengar, kami informasikan 43 menit lepas 2019 ini sudah masuk Kumandang Azan Isya untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Baik, kita ke YouTube Ustaz. Ini sudah ada beberapa komentar, ulun coba bacakan Ustaz. Yang pertama Ustaz dari akun @nikmahfitriah. Keren-keren Pak Dr. Isra. Mantap ya. Alhamdulillah. Kemudian dari akun @zulkifli_ssr. Anu Ustaz, setelah ada Google, sunyi Ustaz, saya di UT, Ustaz terdahulu di sekolah kada lagi dihargai, tapi di SD pang Yusidin. Saya mulai 97 dah di sekolahan Pak Zulkifli ya. Kemudian dari akun Elva Naiza, masya Allah, baik, terima kasih komentarnya. Mungkin bisa ditanggapi Pak dari Pak Zulkifli tadi Ustaz. Setelah ada Google sunyi setai. Di sekolah dulu di UT katanya, tapi di SD sekarang kartapi anu lagi jar nih. Kartapi kada dihargai. Nah, oh, gitu
1: mungkin Ustaz. Beliau lulusan UT maksudnya.
0: Oh,
1: universitas iya. Terbuka mungkin itu ya. Memang kalau kita pasif saja di perpustakaan sekolah itu tentu ya tidak bisa ya sunyi tadi kan. Tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, tapi sebagai pengelola perpustakaan di SD atau sekolah SMP SMA itu tentu harus kita kolaborasi sekarang ini kan. Dengan guru ada program misalnya wajib kunjung ke perpustakaan seminggu sekali. Nah, setiap kelas itu bergantian datang ke perpustakaan, kemudian mengajak guru, terutama misalnya guru bahasa Indonesia itu untuk mengarang itu di perpustakaan, atau misalnya tidak cuma buku, bisa memutar film misalnya. Film-film yang apa namanya isinya itu pendidikan, kemudian minta anak-anak itu untuk mengkritisi apa yang didapatnya dari film-film tersebut misalnya. Banyak hal yang bisa dilakukan dengan berkolaborasi. Tapi kalau kita pasif, kita menunggu orang datang, ya orang ada Google, ada internet kan, kemudian ada HP sekarang yang bisa memuat apa saja kan di HP itu, kecil aja bendanya tapi sangat apa namanya mempengaruhi hidup manusia sekarang ini ya. Nah, kita tentu akan tenggelam, akan tidak apa namanya tidak digunakan orang perpustakaan ini. Nah, tentu harus berkolaborasi tadi. Terutama dengan guru kan, apa kurikulum yang mereka pakai. Nah, kita sediakan di perpustakaan. Kemudian tidak cuma pembelajaran tapi juga hiburan. Bagaimana anak-anak itu dengan adanya koleksi di perpustakaan mereka terhibur. Ulun ingat dulu mantan gubernur kita Haji Sabirin, beliau itu waktu SMP kata beliau selalu ke perpustakaan. Kenapa? Karena apa namanya hiburan itu saat itu karena ekonomi sulit beliau ya. Kalau orang itu belanja kata beliau pas istirahat Nasidin ke perpustakaan. Kenapa? Membaca, karena supaya tidak mampu belanja itu kan. Nah, dan itu kemudian membentuk pribadi beliau yang kita tahu ya, beliau itu sangat pandai berorasi, berpidato, sangat pandai sekali. Tentu ada kosakata di dalam otak beliau yang tersimpan. Di mana dapatnya? Ya dari buku-buku yang beliau baca. Tidak mungkin orang yang pandai mengeluarkan kata-kata kalau apa namanya tidak banyak membaca.
0: Nah, okay, itu. Oke, baik. Dan ini juga Ustaz, ada satu lagi komentar di YouTube dari akun @kurniawan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz dan admin. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa literasi bukan sekedar membaca dan menulis. Nah, bisa dijelaskan ke Ustaz lebih rinci seperti apa maksudnya literasi yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Nah, dan mengapa kemampuan berpikir kritis menjadi bagian penting dari literasi, padahal masyarakat sering merasa cukup hanya dengan membaca berita. Nih, silakan Ustaz.
1: Dari aktivitas membaca dan menulis itu kan ada otak yang berproses di baliknya ya. Jadi kita itu menjadi kritis, kadang membayangkan, berimajinasi itu. Anak kecil itu kalau apa namanya sering membaca, sering dibacakan cerita itu kan sebelum tidur misalnya, mereka akan mempunyai imajinasi yang tinggi. Nah, itu menjadi tidak cuma membaca dan menulis saja, tetapi lebih bagaimana menggunakan informasi dengan baik. Nah, itu maksudnya tidak cuma membaca dan menulis saja. Ada hal yang lebih luas di balik membaca dan menulis tersebut. Bagaimana kita mengambil keputusan keputusan itu bagaimana memilah-milah informasi yang kita terima. Misalnya kita ini punya keperluan apa namanya yang sehari-hari lah, misalnya mau bayar pajak sepeda motor misalnya. Nah, kita kalau cuma membaca berita tidak tahu di mana misalnya ada yang mudah, yang tidak perlu antri di Samsat itu kan banyak misalnya antriannya. Oh, ternyata di medsosnya Samsat ada ini, ada layanan-layanan keliling, mobil-mobil keliling. Ah, di mana adanya, jam berapa bukanya? Nah, tentu itu di apa diperlukan kemampuan literasi, terutama literasi digital tadi kan. Nah, oh ditelusur ternyata oh ini jadwal-jadwalnya yang dekat dengan rumah saya yang mana. Nah, itu harus apa namanya kemampuan berliterasi. Kemudian misalnya kita anak kita mungkin kita ini kan sudah agak ini ya, anak-anak gitu ya, misalnya ingin memilih sekolah. Kita ingin tahu sekolah yang terbaik itu yang mana? Yang kita sesuai dengan keinginan kita, anak kita ini, oh kita ingin yang Islami misalnya. Oh, yang Islami di Banjarmasin ini, sekolah ini, sekolah ini, sekolah ini. Kemudian oh tapi kita mampunya berapa misalnya sebulan. Nah, kita mencari informasinya itu perlu kemampuan literasi. Bisa datang langsung atau misalnya mencari informasi di apa namanya di website-website yang dapat kita ini kan gunakan. Nah, jadi tidak cuma membaca dan menulis literasi dasar saja, tetapi lebih luas dari itu.
0: Oke, luar biasa. Apalagi zaman sekarang zaman hoax juga Ustaz ya.
1: Iya.
0: Kemampuan literasi kalau nya enggak benar-benar kemakan hoax nih. Atau tiba-tiba kalau nya tidak paham, tiba-tiba berita hoax kita sebar.
1: Nah, betul sekali itu. Yang menyebarkan hoax itu biasanya adalah orang katanya orang baik. Orang baik yang kurang literasi.
0: Iya.
1: Yang menyebar niatnya baik tapi anu. Karena orang jahat itu cuma menciptakan aja mereka. Setelah itu disebar terserah ininya.
0: Jadi tanpa kemampuan literasi bahaya juga Ustaz ya.
1: Iya.
0: Jadi nggak tahu nih benar atau nggak dipilah dulu karena saking baiknya tadi berita hoax jadi disebarakan ya. Baik, pendengar dan pemirsa, tidak berasa sudah 52 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah ya. Nah, kalau kita lihat terkait tentang membahas hoax tadi Ustaz, sebenarnya apakah karena masyarakat Indonesia secara keseluruhan Ustaz ya, yang dibilang sekarang tingkat literasinya boleh dibilang sangat jauh tertinggal dari beberapa negara-negara yang lain, apakah memang benar-benar gara-gara literasi kita ini memang sangat kurang? Karena ada yang mengatakan masyarakat Indonesia itu sumbu pendek, bacanya tuh yang sekilas-sekilas aja gitu ya, gak membaca secara keseluruhan, bahkan terkadang belum membaca isi berita, hanya baca judulnya saja udah terpancing gitu Ustaz. Ini seperti apa Ustaz?
1: Nah, ini sering sekali kita lihat di terutama di medsos ya. Itu beritanya apa, gambarnya apa, beritanya apa, beda kadang. Nah, jadi saya pernah melihat juga kemarin apa namanya di TikTok itu, jadi ada sebuah keluarga yang anaknya semua itu ibunya sama anaknya, di keterangan ada sebenarnya anak yang kedua tidak ikut katanya, tapi di komentar banyak sekali kan tulisannya itu anak pertama, anak ketiga, anak keempat. Nah, di berita itu anak kedua mana, anak kedua mana, padahal ada tulisannya jelas-jelas di anu itu anak kedua sekarang sedang koas katanya. Nah, tapi yang komentar ini tidak baca ininya. Atau kemarin di Facebook juga ada seorang dosen yang menggugat di Mahkamah Konstitusi ya. Gaji dosen itu cuma 2,6 juta sedangkan dia lulusan S3 di Australia yang apa namanya universitas bergengsi lah di Australia. No, di komentarnya itu anu katanya apa namanya cukup aja itu, syukuri apa, padahal dia tidak melihat videonya itu. Bahwa menurut dosen tersebut dia itu gaji pokoknya sih itu, memang ada tunjangan-tunjangan, tetapi untuk menulis ke jurnal, kemudian melakukan penelitian dan lain-lain itu perlu memerlukan biaya. Nah, dan untuk apa namanya gaji itu tidak mencukupi. Tetapi komentarnya itu, oh, dia tidak tidak baca ininya, tidak komentar aja intinya.
0: Oke, okay. Itu jadi ingat juga Ustaz, kalau kita lihat review film kadang Ustaz ya, pasti ada komentar, ada yang nanya judulnya apa.
1: Iya.
0: Padahal di video itu sudah ada tulisan judulnya.
1: Cuma langsung komen aja gitu,
0: langsung
1: ya.
0: Langsung komen, judulnya apa? Judulnya apa? Atau movie name apa ya?
1: Atau misalnya memang tidak ada di judulnya, tapi di komentar-komentar sebelumnya ada yang menanyakan sudah judulnya apa gitu. Biasanya okay. Ada yang menjawab sudah kan, judulnya ini. Tapi dia karena tidak mau baca yang sebelumnya, langsung aja
0: langsung
1: dia.
0: Langsung tulis, iya Ustaz.
1: Pengennya instan.
0: Jadi ini terkait tentang literasi ini pendengar, dan juga peran profesi seorang pustakawan ini ternyata bukan hal yang bisa kita remehkan begitu saja.
1: Betul,
0: ternyata ada yang mengatakan, ah pustakawan gampang aja menjaga perpustakaan, ternyata tidak sesimpel itu ternyata ya. Baik, di 55 menit di penghujung perjumpaan kita Ustaz, mungkin ada yang disampaikan Ustaz buat masyarakat dan pemirsa dan pendengar kita Ustaz, silakan Ustaz.
1: Saya mengajak masyarakat seluruhnya untuk kembali kepada budaya kita, budaya baca ini. Karena maju dan tidaknya suatu negara itu sangat dipengaruhi oleh minat baca di masyarakatnya. Semakin tinggi budaya bacanya, semakin tinggi literasinya, maka negara tersebut akan menjadi semakin maju pula. Oleh karena itu, pustakawan sebagai salah satu profesi yang berusaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana menjadi amanat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu terus berusaha untuk meningkatkan literasi ini. Mudah-mudahan dengan apresiasi dari negara menetapkan Hari Pustakawan Indonesia ini menjadi semangat, menjadi motivasi bagi para pustakawan di seluruh Indonesia untuk semakin giat, untuk semakin eksis dalam profesi ini. Dan tujuan akhirnya adalah menjadikan negara kita negara yang maju di antara negara-negara yang lain. Itu saja, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Pendengar dan pemirsa, demikian perjumpaan kita di program Lentera Kehidupan dalam rangka juga peringatan Hari Pustakawan Indonesia mengabdi untuk literasi bangsa. Saya Aditya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Tablik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman. Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyia-nyiakannya. Ali bin Abi Thalib.
5: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
6: Ada apaan tuh rame-rame?
7: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
6: Duh, kasihan ya kak neneknya.
7: Ya udah, yuk bantuin yuk.
6: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
7: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
0: Persatu kali informasi dan inspirasi pukul 20 waktu Indonesia Tengah, mendengar kita bergabung bersama program Mati Kami Ikuti Warta Berita Sentral.
8: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan menggulirkan program DP 0%.
2: Terdakwa menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD.
0: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sitherdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
1: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%. Di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
3: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
4: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
3: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350 ribu KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350 ribu KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blu-ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai.

0: Kaides Pian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Orlando Hamonangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rijal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sispian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah.
1: Dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Blurai Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
0: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blurai Cargo.
2: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
0: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blurai Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat Bea Cukai dan 30 miliar untuk PNS Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
4: Intens akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif dalam jasa juga, dan instansi yang lain yang terkait di dalam itu yang kita semakin terapkan ya gitu, agar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akurat, dan sasarannya tepat.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
6: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun bahkan pertengahan kemarin kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di ya secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkan ya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan seperti itu. Nah yang sekarang kan kita cuman di kemarau, tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya ya, tentu kalau kemarau dan semakin kering berarti kekeringan.
5: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
7: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
5: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi, merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong

0: pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
1: Dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana mengimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang mengeluarkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Satu itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian atau personal penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi NTT.
0: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
3: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
4: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
3: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami program yang diberikan oleh Pak Presiden. Semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
4: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka King Chau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
5: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
4: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
6: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
7: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Krisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan dan fasilitas pendidikan.
6: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
7: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbud RI Abdul Muti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
8: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah
7: pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
9: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah ini kita masih perlu effort untuk memacu pendataan kita.
10: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja, sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
9: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kita keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
10: Sementara itu pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Ramani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
11: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
10: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
12: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana diketahui PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili ketua umum dan saya selaku pemain timnas, dengan adanya forum ini menambah melekut semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda, sangat berbeda, dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Saya kira. Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul Tiloli, Pro TK RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Persatukan informasi dan inspirasi mendengar 32 menit pasal pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sekarang bersama-sama kita ikuti mimbar agama Kristen dengan topik kitab Roma pasal 8 ayat 26 sampai 28 disampaikan oleh Pendeta Cornelius Sukaryanto STH.
1: Konjermasin malam ini WhatsApp 0811 5111 410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Saudara, malam hari ini kita akan kembali renungkan firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang ke-8. Kita akan membaca ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Roma pasal 8 ayat 26, 27 dan 28. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Tuhan. Amin. Saudara, ada satu hal yang penting bagi kita, bahwa Roh Kudus itu harus menjadi bagian dalam hidup kita. Maka itu jangan didukakan, jangan dihujat. Kalau saudara, Alkitab katakan orang yang menghujat Roh Kudus itu tidak lagi ada pengampunan. Berarti dia tidak akan pernah lagi masuk surga. Tetapi hari ini kita mau belajar pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk menghadapi tantangan. Maka persiapkan dirimu untuk sungguh-sungguh mengandalkan Roh Kudus. Di dalam ayat 26 dikatakan bahwa Roh itu turut bekerja tidak hanya di dalam mendatangkan kebaikan, tapi ayat 26, ketika kita mengalami kesesakan, ketika kita mengalami kelemahan, ketika kita menghadapi situasi kehidupan yang sulit, maka Roh itu berdoa kepada Tuhan. Dia bersyafaat mendoakan setiap saudara, dan Tuhan yang menyelidiki hati nurani itu mengetahui maksud Roh itu. Jadi ini penting saudara. Banyak orang dalam kehidupan hari demi hari, ketika menghadapi tantangan, persoalan-persoalan, dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan pikirannya, dia mengandalkan kepandaiannya, dia mengandalkan jabatannya. Dan kalau itu semua kemudian sudah diambil oleh Tuhan, maka tidak akan lagi mampu untuk kita menahannya. Maka dari itu penting bagi kita hidup mengandalkan Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus itu memahami kelemahan yang sedang kita hadapi. Dan saya yakin ketika saudara punya masalah, punya persoalan, Roh itu tahu. Dan dia bersyafaat kepada Tuhan untuk supaya memberikan pertolongan kepada saudara, untuk supaya memberikan jalan keluar kepada kita. Sehingga tanpa kita sadari, tanpa kita pahami, Allah turut bekerja di dalamnya mendatangkan kebaikan. Oh, ternyata begini ya cara Allah. Ternyata begitu cara Tuhan. Makanya saudara, seperti seorang yang sedang menenun ya, dengan berbagai warna, kalau ada anak kecil melihat itu dari bawah, tenunan itu, maka yang ada yang dilihatnya hanya serabut-serabut, gak beraturan. Kenapa bisa begini ya? Kalau ada seorang pemintal benang, kemudian dia mulai merajut, anak kecil, anaknya itu yang di bawah itu melihat rajutan itu, mamaku ini bikin apa ya? Ya, saudara tahu ya, orang yang apa ini bikin tenunan itu dari bawah-bawah gak berakurat benang-benangnya. Dan ketika anak ini bertanya, mama ini bikin apa? Warnanya gak berakurat. Begitu anaknya ini dipangku, melihat dari atas, baru takjub. Artinya saudara, kalau demikian adanya, mari kita melihat dengan cara pandang Tuhan. Betapa indah hasil tenunan itu. Dilihatnya ternyata warnanya tersusun rapi, menjadi satu lukisan yang indah, ornamen yang indah. Memang kalau dilihat dari bawah gak beraturan. Demikian kehidupan kita, kalau semua itu kita lihat dari cara duniawi, rasanya aduh gimana hidup ini ya, gak ada indahnya. Tapi mari kita mulai belajar dengan cara pandang Tuhan. Maka ketika kita memahami dengan cara pandang Tuhan, maka akan ada satu keindahan. Kalau kita baca dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9, bahwa rancangan Tuhan itu luar biasa, tidak seperti rancangan manusia. Kenapa saudara? Karena seperti tingginya langit dan bumi ini jauhnya, demikianlah rancangan-rancangan Tuhan itu tidak bisa kita baca karena terpisah begitu jauh. Tapi mari kita belajar dengan rancangan Tuhan. Maka Tuhan telah memberikan Roh Kudus kepada saudara, maka pelihara dengan baik. Jangan didukakan, jangan dihujat, jangan dipadamkan. Bagaimana caranya ini? Mari belajar, bersihkan hatimu. Karena Tuhan itu melihat hati nurani. Jaga kekudusan hidupmu. Maka demikian akan ada sesuatu hal yang luar biasa akan saudara lihat. Kalau saat ini engkau sedang menghadapi masalah, menghadapi persoalan, menghadapi tantangan, tekanan-tekanan kehidupan, rasanya tidak mampu. Tapi ingat ayat 26, roh itu berdoa kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Melihat kelemahan-kelemahan yang kita alami, roh itu berdoa. Dan Tuhan yang melihat hati nurani itu, maka disitulah Tuhan akan berikan jalan keluar. Disitulah Tuhan akan berikan pertolongan buat saudara. Dengan caranya Tuhan, yang tentu kita sulit untuk memahami, karena rancangan Tuhan itu seperti tingginya langit dan bumi. Ya, gak terselami. Tetapi Tuhan memberikan pasti yang terbaik. Ingat baik-baik ini ya saudara. Maka dari itu, jangan pernah berkecil hati. Selama Roh Kudus ada padamu, Tuhan pasti akan campur tangan dalam hidup saudara. Maka andalkanlah Tuhan. Karena setiap orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan diberkati. Seperti Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Orang yang menaruh harap kepada Tuhan, dialah yang akan diberkati. Maka itu jaga hatimu. Penting bagi kita. Karena di situ Tuhan menilai hati kita. Kalau saudara sedang alami persoalan, percaya, engkau tidak sendiri. Ada Tuhan dalam hidupmu. Ada Roh Allah yang akan memberikan jalan keluar, breakthrough. Ada sesuatu terobosan yang akan Tuhan berikan bagimu. Tanpa kita sadari, mungkin dengan cara kita rasanya aduh sulit, nggak mungkin. Tapi cara Tuhan tidak ada yang mustahil. Kuasanya akan dahsyat. Dia akan berikan terobosan dalam hidup saudara. Dengan cara begini buntu, cara begitu buntu. Tapi cara Allah akan memberikan jalan keluar dalam hidup saudara. Karena demikian dikatakan pencobaan yang kamu alami itu tidak melebihi kekuatanmu. Dan kalau kau dicobai, ya, Tuhan akan berikan jalan keluar. 10:13, ya. Itu ingat baik-baik. Korintus ya. Itu ingat baik-baik bahwa Tuhan pasti berikan jalan keluar ketika engkau sedang mengalami pencobaan. Sehingga saudara dapat menanggungnya. Seperti begini saudara, kalau saya ilustrasikan ada seorang pelaut, pelayar gitu ya, yang sudah uyuh mengayuh dayungnya ini, sudah capek karena angin badai, dia terus gerakkan itu, kalau enggak nanti ini akan ditiup angin sakal, maka perahunya bisa terbalik, perahunya bisa kehilangan arah. Maka ada satu pribadi yang patut kita andalkan, yaitu Tuhan, yaitu Roh Allah yang ada padamu. Tinggal engkau tunduk dan Roh itu akan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kalau kita sudah lelah, kita sudah tidak kuat, berserah kepada Tuhan. Berserah bukan menyerah, ya. Berserah itu mengandalkan Tuhan, bukan menyerah, beda ya. Kalau menyerah itu sudah gak dapat berbuat apa-apa lagi, sudah loyo, menyerah sudah angkat tangan. Tapi itu penting bagi kita, berserah kepada Tuhan artinya kita mengandalkan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, apapun itu. Tetapi yang kita tahu, rancangan Tuhan itulah yang terbaik bagi saudara. Setiap orang yang akan menjatuhkanmu pun akan berhadapan dengan Tuhan. Saudara lihat, seorang yang bernama Yusuf. Ingat ya, Yusuf itu dijual, dicelakai, dibuang ke dalam sumur yang kering, dijual kepada Potifar, dipenjarakan, sampai kemudian masuk ke istana Firaun. Itu udah gampang, saudara. Dan ketika bertemu dengan saudara-saudaranya, apa jawaban Yusuf? Kalau di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20, memang kau merancangkan yang jahat padaku, tapi Tuhan merancangkan yang baik. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ketika kau menghadapi tekanan, persoalan, masalah, jalani semua dengan penyertaan Tuhan, andalkan Tuhan. Yusuf itu mengandalkan Tuhan. Dia tidak balas. Jadi ketika saudara-saudara datang, dia mengatakan dengan jelas, ini satu pernyataan dari seorang yang bernama Yusuf. Memang kamu merancangkan yang jahat, tetapi Tuhan merancangkan yang baik. Atau kalau kau tidak merancangkan yang jahat padaku, aku tidak jadi seperti sekarang ini. Jadi ada hikmat, ada hikmat Tuhan. Jadi kalau saudara sedang alami masalah, alami persoalan, di balik itu ada hikmat, ada berkat. Maka pandang Tuhan, andalkan Tuhan. Jaga hatimu tetap bersih. Jangan marah dengan orang yang merancangkan hal yang jahat padamu. Jangan sakit hati, jangan marah. Karena engkau tahu rancangan Tuhan yang terbaik, engkau akan terima. Makin besar persoalan-persoalan yang kau hadapi, makin besar engkau mengandalkan Tuhan, maka akan makin besar mujizat yang akan engkau lihat dalam hidupmu. Ini penting. Jadi jangan pernah marah, sakit hati. Kalau kau dilukai orang, dicelakai, difitnah, dirancang hal yang jahat, tenang aja, ada Tuhan. Yang penting andalkan Tuhan. Ketika kau mampu mengandalkan Tuhan, akan ada kuasa, di mana Allah akan menyatakan hal yang dahsyat dan luar biasa. Andalkan Tuhan. Bahkan di dalam ayat 27 dikatakan demikian, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi saudara, jangan khawatir. Yang kedua yang perlu kita pahami, tidak saja engkau harus mengandalkan Tuhan, tapi yang kedua, pahami benar bahwa Allah itu ada beserta dengan kita. Engkau tidak dibiarkan dalam kesendirian. Ketika menghadapi masalah, Allah ada bersamamu. Karena Dia Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Makanya dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 dan 6, jangan kau andalkan segala keduniawianmu, karena Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Allah mengertai. Maka di dalam ayat yang ke-6, aku yakin, ya, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Mereka boleh merancangkan hal yang jahat, jangan takut. Selama Allah ada dalam hidup saudara, engkau mengandalkan Tuhan, ingat baik-baik bahwa Allah menyertaiku. Sehingga apa yang mereka perbuat, mereka juga akan berhadapan dengan Tuhanku. Begitu loh. Jadi saudara, tegap menghadapi persoalan. Tuhan itu tidak menyingkirkan masalah itu, tapi Tuhan itu akan memampukan engkau menghadapi masalah itu supaya engkau bisa berkemenangan. Ketika si Daud berhadapan dengan Goliat, Tuhan tidak serta-merta kemudian membuat Goliat tumbang. Tapi Daud bekerja, Daud menghadapinya, tapi Daud berkata, aku datang dengan nama Tuhan. Artinya dia yakin Tuhan menyertai. Maka itu ketika dia melemparkan batu itu, batu itulah yang mengarahkan sampai ke dahinya Goliat, dan kemudian Goliat tumbang. Itu adalah kuasa Tuhan. Jadi saudara, Tuhan akan turut bekerja di dalamnya, mendatangkan kebaikan. Maka ini yang akan kau dapatkan. Jadi jangan takut. Ingat, kita ini memiliki roh yang ada padaku. Itu bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi jangan takut sudah menghadapi kehidupan ini. Allah akan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap saudara. Nah, ketika engkau tidak lupa bahwa mengandalkan Tuhan itu penting, yang kedua, menyadari dan memahami bahwa Allah menyertai hidupmu, maka yang ketiga ini, jangan lupa untuk hidup mengasihi Tuhan. Bukti mengasihi Tuhan adalah mengasihi sesama. Nah, hidup dalam kasih inilah yang menjadikan saudara mendapatkan hal yang baik. Karena di ayat 28 dikatakan, Allah akan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Maka hiduplah dalam kasih kepada Tuhan. Dan bukti kasih kepada Tuhan adalah kasih kepada sesama. Ya, 1 Yohanes pasal berapa? Ya, ayat yang ke-20 berkata apa? Bagaimana kau bisa mengasihi saudaramu yang kelihatan saja enggak bisa? Bagaimana engkau akan mengasihi Tuhan yang enggak kelihatan? Maka bukti kasih kepada Tuhan adalah kasih kepada sesama. Nah, ini yang akan menjadikan saudara melihat bagaimana keajaiban, mujizat, kuasa, pertolongan Tuhan, jalan keluar Tuhan akan berikan dalam hidupmu. Menghadapi tantangan dalam bisnis, dalam pekerjaan, Tuhan akan bekerja di dalamnya. Dan semua akan diberikan kebaikan. Engkau akan menjadi umat-umat yang lebih dari pemenang. Karena engkau mengandalkan Tuhan. Siapa yang ada di pihakku, kata Tuhan, itu akan disertai. Sehingga engkau diberikan kemenangan. Ya, di ayat yang ke-31 dari ayat pasal 8 ini. Jika Allah ada di pihak kita, siapa lawan kita? Dan di ayat 37, kita ini lebih daripada pemenang. Dan engkau akan dibuat berkemenangan. Walaupun banyak orang memasang jerat, ingin menjatuhkan saudara, yang terpenting bagimu sekarang, andalkan Tuhan. Yang kedua, sadari bahwa Allah ada beserta dengan kita. Jangan takut, tatap, tantang, berani menghadapi. Ya, jangan sembunyi. Masalah boleh ada, tapi hadapi. Maka itu akan ada kebaikan, kuasa dari Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Asal engkau selalu mengasihi Tuhan. Ya. Maka demikian Tuhan akan menyatakan kuasa mujizat yang tak terbatas dalam hidup saudara. Dan saya yakin ada masalah, ada persoalan, itu pasti. tetapi kemenangan, keberhasilan, kesuksesan hidup Tuhan akan berikan buat saudara. Karena kita mengandalkan Dia, maka kita diberkati. Karena kita sadar Tuhan beserta kita, sehingga kita tidak perlu takut menghadapi masalah dan tantangan dan persoalan. Kita hadapi bersama dengan Tuhan, pasti berkemenangan. Karena siapa yang ada di pihakku, tidak ada yang mampu melawannya. Ya. Yang ketiga, kasih di Tuhan dengan segenap hatimu. Bukti mengasihi Tuhan adalah mengasihi sesama. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan pasti memberkatimu, Tuhan pasti membuat engkau berhasil, Tuhan pasti memberikan yang terbaik di dalam hidup saudara. Ada jalan keluar, ada kuasa, ada keajaiban, ada mujizat yang akan engkau terima. Sekalipun ada mengalami kesulitan menghadapi tantangan, Tuhan pasti mampukan engkau melewati dan menghadapinya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami bersyukur buat firman-Mu yang meneguhkan bagi kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau, untuk kami menyadari bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Allah yang beserta dengan kami, sehingga kami yakin Engkaulah penolong bagi kami. Sekalipun banyak hal, tantangan dan persoalan yang kami harus hadapi, tetapi ketika kami mengasihi Engkau dengan mengasihi sesama, maka ada hal yang terbaik Tuhan sediakan bagi setiap kami umat. Berkatilah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami yang boleh mendengar sabdamu malam hari ini, kiranya kehidupan kami dibuat berkemenangan oleh Tuhan. Kehidupan kami dibuat berhasil oleh Tuhan. Kehidupan kami dibuat takjub oleh mujizat kuasa Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang bukalah kedua tangan-Mu. Terimalah berkat yang penuh damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, dalam cinta kasih Tuhan Yesus dan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus. Engkau diberkati, engkau disembuhkan, engkau dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan kehidupan-Mu ke depan terus dipelihara oleh Tuhan dengan hal-hal yang ajaib, dengan takjub engkau akan melihat keajaiban mujizat Tuhan dinyatakan dalam bisnismu, rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, studi anak-anakmu, semua sukses, bahkan diberikan keberhasilan. Terimalah dari saat malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus percaya, diberkati, berkata amin.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
4: Ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai penggerak utama. Di era internet, transaksi, promosi, hingga layanan kini dapat dilakukan lebih cepat, luas, dan efisien. Namun, tantangan ekonomi digital masih nyata, seperti kesenjangan akses internet, rendahnya literasi digital, serta resiko penipuan daring. Pelaku UMKM di daerah juga masih menghadapi keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia. Pemerintah mendorong penguatan ekosistem ekonomi digital melalui pelatihan, perlindungan konsumen, dan dukungan bagi UMKM Go Digital. Kolaborasi masyarakat, dunia usaha, dan teknologi menjadi kunci membangun ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Ekonomi digital kuat dimulai dari literasi.
5: Gah, sini deh, coba lihat. Tuh hamparan sawah yang hijau dan luas ini, gimana ya kalau sudah tidak ada lagi?
6: Maka, yang terjadi adalah lumbung padi kita bakal terancam.
5: Widih, gawat dong.
7: Mari bersama kita rawat sawah, hemat pangan, dan bangga pada hasil bumi negeri sendiri. Karena dari padi yang terjaga, masa depan bangsa akan sejahtera.

0: Prosotu kan informasi dan inspirasi pendengar tepat pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Sekarang kita ikuti bersama-sama drama radio dengan judul Ganteng-Ganteng Kok Jorok bersama rekan-rekan dari RRI Banjarmasin.
1: Banjarmasin malam ini WhatsApp 0811

3 sahabat, Randy, Rio, dan Dani. Mereka dikenal para tetangga sebagai trio ganteng. Tapi siapa sangka, di balik wajah rupawan mereka ada rahasia besar yang menjijikkan.

0: Bro, ada punya deodoran gak? Bau banget nih sudah. Udah 3 hari gak mandi.
1: Hah? 3 hari? Gue 5 hari bro. Ini parfum aja udah gue semprot 5 lapis.
2: Halah, kalian kalah. Lah Eke, udah seminggu gak ganti celana bro.
3: Di balik wajah bersih mereka,

0: Randy, Rio, Dani, Bu Ika masuk ya.
1: Astagfirullah. Aduh, aduh, aduh. Ini kamar atau tempat sampah sih? Blek, ambune, Jan.
2: Waduh, Bu Ika. Bentar-bentar, ini nih, kami mau beresin kok. Santai, Bu, santai, Bu.
3: Cepetan, sembunyiin piring kotor. Sembunyi di mana? Semua udah penuh.
0: Kalian bertiga ini gimana sih? Wajah aja yang ganteng, tapi kamar kayak kandang pedus.
4: Bu, kita kan sibuk kerja.
0: Kerja atau main game sama tidur?
5: Sejak saat itu, Bu Ika memberi ultimatum. Kalau dalam seminggu kamar mereka masih bau, siap-siap dikeluarkan dari kos-kosan.

0: Mulai besok kita semua bersih-bersih. Gimana? Deal?
1: Deal.
2: Seminggu kemudian, kamar mereka bersih. Aroma wangi mengalahkan bau apek. Trio ganteng akhirnya sadar, penampilan bukan cuma soal wajah.

Kung Cerita, Randy diperankan Padli, Dani diperankan Ajihar, Rio diperankan Daud, Bu Ika diperankan Eli Ermawati, narator Rahma Hudayanti, produser Aulia Alhamis, sutradara Aditya, teknik rekaman Lutfi Saukani, teknik montase Bayhaki.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
2: 15 tahun.
3: Soalnya minim juga kita.
1: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
4: KB ini berdiri dari 2017.
1: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
5: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
6: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
7: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
8: R15 Cup Indonesia Green Machine, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkap.
1: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Prosetu dengan informasi dan inspirasi pendengar dan pemirsa RRI Prosetu Banjarmasin, kembali bersama Aditya yang menemani Anda di Banjarmasin Malam di program Ngobras, Ngobrol Bersama Komunitas, bersama dengan desainer muda Banjarmasin Nova Lisna Reisa di hari ini Juli tanggal 3 hari Jumat ya. Dan bagi Anda, kalau kita ingat minggu kemarin kita sempat bahas tentang ini Kupnat ya. Minggu kemarin kita bahas Kupnat. Habis itu selain Kupnat itu ada satunya lagi. Apa aja kemarin kita bahas selain Kupnat itu?
1: Yongki sama
0: Yongki dan Bodis, Kupnat dan
1: potongan
0: yang di belakang. Nah, itu dia ya. Nah, jadi hari ini kita lanjutkan lagi. Oh iya ya, Bodis dan Yongki ya. Kalau bahasa Banjarnya itu Kupnat lawan sambungan yang di belakang atau di selawar biasanya ya. Nah, hari ini kita membahas kaf, ditulis CUFF ya.
1: Kaf.
0: Apa sih sebenarnya kaf? Jadi ada yang mikir, "Hah, kita bahas kaf. Itu kan pembersih muka laki-laki." Bukan.
1: Itu pakai K.
0: Itu pakai K. Ini pakai C, cuf ya. Nah, memang kalau ya dalam bahasa fashion, kita harus mengbanjarnisasikan dulu atau mengindonesiasikan dulu. Apa sih cak kaf itu cak?
1: Jadi kaf itu bagian ujung lengan atau hem sleeve yang dibuat untuk menyelus untuk bagian finishing dari ujung lengan atau yang biasanya kita sambat tuh manset.
0: Ah, tar finishing di bagian
1: ujung
0: lengan.
1: Ya itu kan bagian finishing.
0: Ah.
1: Ya.
0: Terus
1: fungsinya itu
0: disebut untuk dengan manset.
1: Manset. Namanya kita menyambat di sini.
0: Ini kan? Yang di ujung lengan ini kan?
1: Iya, itu bisa masuk juga, itu masuk ke dalam cuff apa rib. Itu lo bahannya kaos lo.
0: Kaos.
1: Iya, itu masuk di cuff rib, bahan rib.
0: Masa ini dibilang cuff?
1: Iya, finishing di ujung itu cuff, tapi biasanya cuff itu paling ininya paling umumnya itu yang kelihatan tuh biasanya di kemeja.
0: Kemeja kan?
1: Nah, panjang. Nah, itu cuff.
0: Jar, pinjam tanganmu, Jar.
1: Yang tangan panjang.
0: Sini. Oh, dia pinjam jaketnya, Jar. Nih. Ini coba benar-benar, Cak. Ini.
1: Iya, itu nah. Masuk cuff rib.
0: Ah, ini cuff ya.
1: Cuff rib.
0: Tapi ini bahannya kaos ya.
1: Iya, jadi cuff.
0: Jadi ada panjang gini ya nih. Oh, ini cuff namanya.
1: Iya.
0: Oh, okay.
1: Jadi kenapa jadi manset? Manset tuh asalnya dari bahasa Belanda. Manchet.
0: Manchet.
1: Kalau kita nyebutnya manset loh. Nah, yang berartinya tuh cuff, bagian ujung lengan.
0: Oh. Ya. Soalnya otakku tuh langsung bekerja kalau ngomongin manset. Iya. Itu pasti yang panjang nih, misalnya tangan pendek nih. Panjang nih segini nih buat melindungi tangan gitu kan biasanya gitu. Ya biasanya dipakai cewek-cewek berhijab. Kalau cowok-cowok kan biasanya yang suka riding nih.
1: Iya.
0: Biar tangannya enggak gosong kan. Enggak, yang di sini sampai segini.
1: Oh, yang manset ke sini.
0: Ah, manset kan ngarannya manset kan.
1: Manset. Juga.
0: Manset. Jadi, makanya otakku tuh mikir, manset. Masih dibilang manset? Terus manset. yang di ujung sini buat lengan-lengan manset juga.
1: Ini ada cuff yang bergabung. Cuff lah kita nyebutnya cuff lah, atau manset tuh ada yang bergabung, ada yang berpisah. Kalau yang misalkan riding tuh bisa yang berpisah karena kita gabung lawan baju.
0: Iya, yang biasanya kan kalau yang riding kan zaman sekarang kalau cowok gambarnya tato tuh. Warna kulit terus tato dikira tatoan beneran.
1: Nah, itu yang berpisah, jadinya ada yang berpisah
0: yang gabung. Oh, gitu.
1: Iya, jadi itu bahasanya dari bahasa Belanda. Mungkin karena kita dulu zaman Majapahit tuh bajunya masih baju betapi, kada baju belengan. Jadi kayaknya kada mengenal manset sampai ada orang Eropa datang.
0: Nah, tapi kan
1: karenanya berpisah loh. Karena ini kan dulu baju tuh jahitannya simple. Jadi kan lengan tuh kayak lengan lonceng nih ganal nih. Nah, supaya ujungnya nih rapi, ada bagian tambahan. Bagian merapikan ujungannya. Nah, itu cuff. Ya, atau manset itu.
0: Bayangin nih. Bagi Anda pendengar dan pemirsa, bayanginnya baju tentara Belanda Bahari.
1: Baju tentara Belanda Bahari ya, Pak?
0: Atau baju-baju era-era Bahari itu misalnya ada yang lebihan dikit dari jas.
1: Kak, hah?
0: Ya ada kan jas kan dalamnya ada ini dulu nih. Biasanya kan
1: kalau kalau jas memang harus ada kelihatan mansetnya sekitar 2 jari, memang syaratnya.
0: Oh, memang syaratnya gitu.
1: Iya,
0: oke, oke, oke. Masih agak lolan aku mikirnya.
1: Jadi lo cuff itu fungsinya sebagai penutup, penguat sekaligus elemen dekoratif pada ujung lengan. Karena lengan ini rancak ditarik-tarik, jadinya perlu tambahan tadi tuh. Biasanya ada kancingnya lo.
0: Iya, ada kancingnya.
1: Kancingnya cuff terkar rasanya.
0: Jar, tolong kamera ke Echa dulu ya. Aku mau kabur dulu sebentar.
1: Nah, jadi dalam dunia fashion, cuff itu biasanya ditemukan di kemeja, blus, dress, jaket, coat, seragam, busana muslim, piyama, atau sweater. Hampir seberataan baju lengan panjang itu pakai cuff. Kenapa? Karena ini, kalau kita lah yang binian tuh biasanya supaya kawa buudu jer andaki mansetnya atau ban lengannya. Nah,
0: itu. Ban lengan. Oke, kita sudah kembali lagi ke layar. Ini ya?
1: Iya, nah itu cuff yang bersambung.
0: Nah, ini kan ada kancingnya nih. Kita langsung kasih lihat nih pendengar.
1: Supaya bisa dibuka, dipacol, diising-sing tuh. Nah, itu perlu bagian yang terbuka kayak itu loh, harus lebar loh. Nah, tapi kan kalau misalnya dibiarkan lebar aja, itu tuh kayak ganal.
0: Iya.
1: Kada rapi.
0: Gelantung-gelantung.
1: Ya, gelantung kayak itu. Nah, jadi perlu yang kayak kancingnya kayak itu atau penutupnya tuh. Nah.
0: Oh, ini cuff namanya.
1: Nah, itu namanya cuff.
0: Nah. Tapi, soalnya kan selama ini kita tahu apa?
1: Manset.
0: Beban lah, Jar.
1: Beban lah. Ih, kayak anak berenang.
0: Beban. Kita pasti pakai bilangnya ini ban.
1: Barengan.
0: Dan terus kalau kita ngomongnya kalau manset, pasti yang aku bilang di awal tadi.
1: Yang melepas tuh lah.
0: Manset tuh biasanya itu. Soalnya aku mengenal manset itu dari zaman kuliah. Mm-hmm. Kan apa ya? Itu lagi Banjarmasin khususnya.
1: Panas-panas.
0: Itu kan sudah mulai apa sih? Masyarakatnya sudah mulai berhijab ya.
1: Oh iya, yang pas
0: Sebelum-sebelumnya kan memang era 80-an.
1: Belum.
0: Awal-awal 90-an masih belum banyak berhijab. Mm-hmm. Nah, akhirnya kan 90-an tengah sampai ke 2000-an tuh mulai berhijab. Nah, bahkan anak-anak sekolah karena mungkin belum tren hijab kan, bajunya rata-rata
1: tangan pendek.
0: Jadi pakai itu, pakai manset. Itu dulu mansetnya kayak kaos dulu sih, kayak kaos kaki.
1: Iya,
0: jadi kelihatan garis-garisnya. Iya. Kalau sekarang udah bagus.
1: Sekarang bahannya sudah bagus.
0: Udah bagus bahannya. Kalau dulu kelihatan beda banget bentuknya, jadi kayak agak tebel dikit lah. Walaupun warnanya warna kulit juga, itu kutahunya manset gitu. Terus berkembang lagi mansetnya yang kayak daleman.
1: Iya,
0: full.
1: Soalnya mau nyerang si ini aja nyata luluy rancak tuh.
0: Itu kalau yang zaman bahari karena karetnya longgar.
1: Tapi ini gin, misalkannya kayak gagah lo, ini berjalan.
0: Enggak, kalau ini sekarang manset yang aku lihat sekarang. Aku punya yang tatoan. Yang tatoan itu bagus, kayak iya, lengket di kulit. Jadi walaupun dibegini-beginiin aman.
1: Oh, ampun lu tuh turun. Kurang ganal.
0: Kurang halus.
1: Kurang ganal.
0: Kalau halus kan ngepres, kalau aku gondol kan longgar.
1: Iya, jadi longgarnya. Nah, sudah ukuran paling halus.
0: Itu cah di otakku. Makanya dari tadi aku agak sedikit loading lama, agak lola. Kok kafia manset sama ban. Nah, kalau kita kan masyarakat kita masyarakat banyak masih khususnya taunya kan kalonya yang tadi dibilang cuff itu adalah ban tangan. Ya, kalonya manset yang manset
1: yang
0: tadi.
1: Atau
0: yang langsung sekaligus gabung sama daleman tuh biasanya.
1: Wih, ini nyamannya apa ya, kayak belero di belakangnya.
0: Nah, itu kan biasanya
1: jadi kada telului.
0: Dulu tuh alasan yang ku tahu tuh yang manset daleman tuh itu memang dikhususkan buat yang berhijab kan, biar bisa tetap pakai kebaya. Kalau nggak pakai manset kan kayak kulitnya langsung kelihatan nih. Nah, sekarang kan enggak kalau pakai manset itu. Nah, gitu ceritanya, Cel.
1: Iya.
0: Oh, gitu tuh ternyata. Mm-mm. Jadi walaupun ini juga namanya cuff juga, walaupun kecil ya.
1: Iya, namanya cuff. Jadi nah, cuff itu ada fungsinya. Fungsinya tuh kayak segini tadi, fungsi praktis, ada fungsi identitas. Kayak misalkannya di beberapa seragam, tuh ada di seragam polisi, seragam hotel, seragam maskapai, biasanya pakai cuff jadi ciri khasnya. Nah, bisa ada bagian-bagian cuff. Nah, bagian cuff tuh ada outer cuff kayak bagian luarnya, habis itu ada bagian innernya, bagian dalam, habis itu ada pelapisnya pengeras, makanya ban lengan tuh keras loh. Nah itu ada pengerasnya, habis itu ada kancingnya, ada lubang kancing, sama ada ini lidahnya tuh yang ngalih barat diolah.
0: Lidahnya tuh apa ya?
1: Ada lubang lengan tuh kan abu belah loh di sini.
0: Kita lihat
1: coba,
0: lagi.
1: Coba ambil. Kita ada belahannya lagi. Lo cagin menyingsingnya tuh.
0: Ininya?
1: Nah itu.
0: Ini nih.
1: Iya.
0: Oh oke. Okay. Masih ini dibilang lidah.
1: Kada lidah sih. Ini namanya tuh edge stitching.
0: Apalagi kan oh, harus kecil, jadi harus pakai kupnap gitu kan. Nah.
1: Iya itu ngalih banar molahnya.
0: Nah soalnya kan kalau nya sama kan.
1: Karena kawat dibuka, jadinya harus ada belahannya kayak itu, dan itu tuh ada lebihan, ada kain tambahan yang sebagian membungkus tepi kainnya tuh supaya rapi. Nah di situ yang membungkusnya ini, yang alih.
0: Dan ini kan ada apa? Kupnap ya namanya kemarin tuh ya.
1: Kupnap.
0: Yang mahalus si.
1: Lipitnya. Tuh, ada lipitnya itu.
0: Kupnap kan bisa di tangan ya?
1: Lain kupnap itu apa sama tuh? Kan bodis kupnap. Yongki.
0: Oh iya, Yongki.
1: Yongki.
0: Oh iya.
1: Nah, habis itu ada jenis-jenis cuff, kayak yang pinkut itu barrel cuff. Ini paling umum nih, bentuknya persegi panjang.
0: Yang mananya nih?
1: Ya itu.
0: Oh ini?
1: Ya semua itu.
0: Oh semua ini?
1: Semua itu namanya barrel cuff.
0: Oh, iya. Oke. Okay.
1: Biasanya pakai kancing satu atau dua, dipakai di kemeja casual atau formal. Kelebihannya tuh mudah dibuat, ujar yang rancak mengolah.
0: Oh, ujar yang rancak mengolah. Kalau kada biasa mengolah.
1: Kalau nyata hanya belajar menjahit itu termasuk ngalih karena lu pengalaman mengolah kaf nih rabbit. Labihan menataknya. Ada yang tadi tuh okay. Yang belahannya tuh nah rabbit.
0: Oke. Bisa dipahami sih.
1: Karena itu kayak termasuk gawian halus loh. Kayak kita melihat kayak kerapian kemeja, apalagi kemeja lakian, itu di bagian lengannya. Pianya rancak melihat baju pasti mengikuti tangannya dulu. Cuffnya tuh karas kah kada?
0: Ah ya benar kalau nya. Soalnya dulu pernah gini pakai lengan panjang ya. Itu pas dicuci
1: langsung lenyek.
0: Jadi ada yang tergumpal-gumpal
1: iya,
0: gitu.
1: Iya di dalamnya tuh loh.
0: Nah. Aku bilang ini bekertas kayak.
1: bisa jadi bekertas. Memangkas ongkos produksi
0: jadi. Nah jadi maksudnya apa sih dalam itu, kertas atau plastik sih?
1: Bahannya tuh apalah, itu sama kayak bahan yang dipakai di kerah. Kalau kita nyambatnya tuh kalau nyembelem, kalau lengket itu tuh kayak M70 atau M10. Ini namanya lah. Nah, salah satu jenis pengeras. Nah.
0: Oh, jenis pengeras.
1: Iya, tapi kalau yang lebih keras lagi itu biasanya kada yang pakai lem, pulkrah biasanya makai.
0: Pulkrah.
1: Iya.
0: Oh, berarti memang ditaruh di dalamnya dong ya?
1: Iya. Kalau fulkrah tuh kada mungkin lipat yang kayak bumpian tuh yang apa sih yang jenis?
0: Iya, jadi
1: tergumpal di dalam
0: kayak ada rongganya itu di dalam akhirnya
1: tuh.
0: Jadi bingung harus dibujuri kayak apa tuh gumpal-gumpalnya.
1: Kalau punya di dalam tuh.
0: Oh gitu. Iya. Ngerti saya akhirnya ya. Aku pikir awalnya dulu tuh cuman
1: Kesalahan mencuci.
0: Terus yang kedua kain yang ada itu memang di ujungnya tuh dilipat-lipat ditaruh di dalamnya.
1: Oh kada lah.
0: Jadi kayak bekaras kayak itu.
1: Kadanya ada khususnya.
0: Mungkin
1: plastik kah ya bahannya tuh kayak campuran antara katun dan plastik kayaknya.
0: I see. Tapi tetap kayak kain juga ya lembutnya.
1: Iya kayak kain. Kada lembut sih di dalam. Iya kayak itu kain teksturnya.
0: Apakah sama ini kayak aduh pelapis baju dalam tuh apa sih namanya?
1: Iya sama. Tapi lebih tebal lagi.
0: Ini
1: kan ada tingkatannya ya. Kan
0: supaya
1: ada yang
0: baju tuh
1: ada tricot.
0: Itu tricot.
1: Lebih tebal lagi. Istilahnya itu salah satu itu jenis dari pengeras kain. Akhirnya kita bahas itu pengeras kain.
0: Oke, siap.
1: Karena itu belainan.
0: Soalnya pakai tricot itu bagus. Kita ngomongin tricot nanti.
1: Abis itu ada French cuff atau double cuff. Jadi cuffnya tuh yang kayak tadi tuh tapi dua lapis. Dua kayak terbalik kayak itu nah. Ini biasanya cuffnya tuh dilipat jadi dua. Itu pakai ada lagi kayak cuff link atau kancing cuff.
0: Oke. Yang tadi tuh kan kancingnya sama, beda ya?
1: Kalau tadi kan kayak kancing kemeja biasa loh. Uh-huh. Ini kancingnya tuh kancing khusus. Karena kancingnya tuh kayak berjepit gitu nah.
0: Oh. Oke.
1: Biasanya tuh untuk tuxedo, evening shirt atau pakaian yang lebih formal. Kayak pakaian.
0: Oke, aku pernah lihat itu. Itu biasanya.
1: Biasanya di film-film.
0: Mohon maaf pendengar pemirsa, baju mahal.
1: Nah, karena dia dijual terpisah antara kancingnya dengan bajunya.
0: Aku tahu. Dan itu biasanya kalau kayak seperti yang Ece bilang tadi, yang di awal tadi, kayak orang dinas,
1: yeah,
0: terus pilot misalnya, itu malah bentuknya bentuk logo kayak
1: logo,
0: gambar,
1: yeah,
0: Garuda ada.
1: Karena kan itu termasuk tanda pengenal kancing kaf tuh.
0: Itu dan aku tahu itu mahal. Aku tahu itu mahal. Soalnya ya tapi akhirnya kelihatannya elegan loh pendengar.
1: Keren loh.
0: Elegan.
1: Makanya kaf di jas tuh harus kelihatan 2 cm paling kadang. Makanya kan jas tuh kada yang full menutupi lengan kemeja kita.
0: Benar.
1: Ada sisai lebih pendek 2 cm atau 2 jari kayak gitu. Supaya yang mahalnya tadi kelihatan. Keren
0: asli,
1: soalnya.
0: Asli beneran mahal. Yang aku pernah lihat pilot pernah lihat habis tuh. Aduh, hotel-hotel tuh pernah waktu aku di Jakarta, lupa, jangan sebut hotelnya nanti promosi. Itu memang kru hotelnya meskipun apa resepsionis,
1: pakai
0: OB ya enggak?
1: Office boy.
0: Bukan yang resepsionis.
1: Lobby boy.
0: Eh bukan lobby boy, yang resepsionis depan. Itu kan rapi. Kalau lobby itu kan yang tukang sorong-sorong itu ya, bukan ya?
1: Sama aneh. Lebih baik tukang bawa sorong-sorong.
0: Enggak, dia tetap pegawai yang menerima tamu apa segala macam, tapi dia pakai jas dan itu
1: rasa
0: khusus.
1: Keren,
0: itu keren banget.
1: Habis itu ada convertible cuff. Nih jenis cuff yang biasanya tuh pakai kancing biasa atau pakai kancing cuff link. Jadinya tuh kada bekalonnya cuff yang kayak pun pian tuh kan kayak bertampuk kayak ini loh.
0: Yes.
1: Nah, yang kadanya bertatai kayak ini. Jadi kancingnya tuh kayak bekait dua kayak itu nah.
0: Okay, so oh.
1: Ini kan betindihnya behigaan kayak ini.
0: Bukan kayak resleting gitu?
1: Kada.
0: Oh, aku belum bisa membayangkan tuh. Itu kayaknya keren juga tuh.
1: Ini ada gambarnya nah.
0: Ada gambarnya? Kirim ke Wadah Fajar.
1: Kayak gini aja nah.
0: Sudah kirim Wadah Fajar belum?
1: Ada.
0: Kirim Wadah Fajar ya. Biar tahu nih, biar kelihatan di bentuknya nih.
1: Download dulu.
0: Sama yang cuffling juga?
1: Ini cuffling.
0: Yang gambar logo.
1: Oh, yang tadi kah yang ada logonya tadi. Yang lah R.
0: Nah,
1: R.
0: Itu. Keren loh pendengar dan pemirsa kalau yang kita lihat. Aku pernah, mungkin sulit dibayangkan ya. Itu mirip cuffling tuh kalau nya di dasi itu ada jepitannya.
1: Iya.
0: Mirip-mirip kayak gitu. Jadi kalau nya pilot tuh gambarnya kayak gambar sayap. Itu. Terus juga kalau ada perusahaan ada logo sudah. Perusahaannya. Oke, okay, sudah.
1: Iya.
0: Sip. Oke, okay, baik. Pendengar nih dan juga pemirsa, kalau pendengar boleh buka YouTube deh ya, link YouTube kita di @rripro1 Banjarmasin. Itu bisa langsung lihat di layar. Oke, okay, bentar ya. Habis ini kita lihatkan.
1: Oh iya.
0: Nah, ini dia. Nah, kalau ini apa nih?
1: Mana? Wah, TV ulun mati.
0: Itu TV. Ece jangan dikasih tahu dong TV-nya mati.
1: Kayak pacar ulun mengodei.
0: Udah ya. Udah nyala ya. Nah,
1: ini
0: kita lihat.
1: Convertible cuff.
0: Nah, itu dia convertible cuff ya.
1: Ya nyebut tatai kayak itu nah.
0: Heeh. Itu susah makainya, Cak.
1: Bisa, ay. Ini cuff untuk bukan untuk orang-orang single.
0: Oh.
1: So, ulun rancak soalnya mengolahkan baju. Nah,
0: yes.
1: Ini kayak begitu tuh. Biasanya lah ulun temui polanya tuh misalkannya kayak ibu-ibu yang sudah lakinya kereda kayak itu nah. Inya pasti jangan nolakkan kancing di belakang jir kereda lagi mengancing akan jadi kancingnya di muka. Jadi kamu dikaitu juga.
0: Paham. Jadi kan kalau nya ada pasangannya kan giniin ya.
1: Iya, dan itu tuh kayak dasar bujur lah kayak di gawian nah di lapangannya tuh memang yang misalkannya kayak yang ibu-ibu yang sudah tua kayak gitu nah kancingnya tuh pastinya di depan, kerbongnya di belakang.
0: Betul betul.
1: Dan yang biasanya yang misalkannya masih anu ada pasangannya, kancingnya pasti di belakang dan inya tanpa meminta. Kayak
0: iya sih,
1: kayak inya mungkin kada merasa susah untuk mengancing di belakang tuh.
0: I see. Yang satunya lagi jarum. Gambar yang satunya. Nah, kalau gambar yang ini?
1: Yang ini yang French cuff tadi, yang double cuff tuh. Cuffnya dua lapis. Nah, itu yang kancing cuff cufflernya tadi.
0: Ah, oke. Nah, itu dia nih, pendengar dan pemirsa. Kalau Anda lihat kan, itu mewahnya tuh kelihatan logonya ya.
1: Iya.
0: Nah, itu biasanya logo perusahaan atau tulisan perusahaan atau hotel. Kalaunya apa sih, kalaunya pilot tuh ada.
1: Iya.
0: Nah, kalau yang ini juga aku pernah lihat di film Jepang.
1: Nah.
0: Anak-anak sekolahan tuh ada gambar logonya, macam-macam sih logonya tuh, kayak kalaunya di era-era samurai itu logo keluarga lah bahasanya. Nah, iya. Jadi ada yang logonya gambar apa? Gambar melati atau gambar bunga apa gitu kan. Dan itu kalau di Jepang tuh aku lihat sederhana aja, kayak kuningan tapi dicetak timbul. Gitu. Atau kan keren kan?
1: Iya.
0: Oh, mantep banget nih, mahal.
1: Sekeren tuh lo.
0: Nah. Sebenarnya yang mahal tuh
1: kancingnya.
0: Kancingnya. Tapi biasanya kalau orang jualan tuh yang plus sama baju-bajunya. Ada itunya, dan itu biasanya kalau aku lihat di toko-toko mahal, maaf ya. Itu logo dari perusahaan yang membuat
1: bajunya.
0: Misalnya nih, kalaunya Ece yang bikin tulisannya di situ tuh
1: Di sini
0: Lens Gallery misalnya atau
1: di
0: L.
1: L di sini R, jadi kiri kanan.
0: Beda juga dong.
1: Iya loh.
0: Kalau Lens apa logonya?
1: Itu tadi
0: LR. Nah itu.
1: Kiri kanan.
0: Itu tuh ketahuan, biasanya brand-brand terkenal tuh gitu. Jadi ketahuan itu produknya Lens Gallery misalnya.
1: Bisa lah kayak itulah kan LR lo.
0: Bisa.
1: Left right.
0: Eh salah, terbalik left right. Itu.
1: Jadi ide ku kena.
0: Karena kan biasa kan orang kan yang umum pada umum kan di ini ya, di belakang baju.
1: Itu kayak sudah wajib tuh.
0: Kalaunya di jas itu biasanya di balik.
1: Di balik tangan. Apa sih yang ya bagian bawahnya tuh?
0: Bagian bawah. Nah, kalaunya itu tuh yang kayak apa tadi, kemeja tadi?
1: Kemeja.
0: Itu memang produk-produk terkenal misalnya. Itu mahal kan? Mahal bener loh. Kalau mau bikin sendiri bisa gak sih gitu?
1: Bisa. Kan banyak sudah di toko oren.
0: Oh gitu ya?
1: Iya. Tapi kartahulah kalau kancing cuff nih belum pernah apa olah mencari kayak itu nah. Kalau kancing biasa ya ada.
0: Ada. Jadi siapa tahu kalau mau yang unik beda sendiri kan boleh dah. Gambarnya mungkin One Piece misalnya.
1: Lucu lah. Lucu gambar loh. Kapalnya tuh nah.
0: Entah gambar yang kapal uniknya atau gambar logo One Piece-nya tengkorak bertopi tuh. Boleh. Oke. Okay. Nah, menarik.
1: Itu ada single bottom cuff atau ya kayak namanya lah, kancingnya satu aja. Nah, habis itu ada double bottom. Itu yang kancingnya dua. Bisa dua betatai atau dua behigaan kayak gitu. Habis itu ada yang round cuff atau cuff bulat. Kalau tadi kan kotak loh. Ini bulat.
0: Nah, kalau bulat tuh gimana bentuknya?
1: Bulat, melengkungnya. Biasanya tuh di lengan baju binian.
0: Oh, makanya aku agak-agak bingung.
1: Menurutnya lebih baju feminim bulat kesannya. Ya, menyelaknya tuh diolah kotak aja.
0: Oh, kalaunya binian langsung pindah. Oh ya, tahu.
1: Kalau binian ya temacamnya lebih banyak. Nah, tadi tuh square cuff yang bentuknya. Kalau square cuff nih bentuknya siku-siku 30 cm. Habis tuh ada angled cuff atau mistered cuff. Oke ya, ini kalau nyetuk kan segi apa sudut lo ujungnya ini tuh kayak set kayak dipotong ini. Kayak besu, apa sih?
0: Itu model aja kan?
1: Modelnya aja.
0: Nah, kali aja ada perbedaan kan, kotak kebiasaan pada laki-laki, bulat kebiasaan pada perempuan. Okay.
1: Ini terserah aja nang laki-laki kebinian. Habis itu ada elastic cuff atau yang pakai karet nan, yang paling umum kita pakai dan paling mudah diolah, paling rancak lun sarankan. Karena nyaman diolahnya.
0: Karet.
1: Pakai karet.
0: Ya biasanya punya perempuan
1: baju
0: ya.
1: Binian.
0: Kalau laki-laki jarang banget.
1: Iya. Habis itu ada rib cuff kayak tadi. Yang di jaket tadi pakai bahan karet, biasanya segiin hoodie, sweater atau bomber jaket. Habis itu ada turn back cuff. Mm-hmm. Ini cuffnya itu dilipat keluar. Kalau bisnya itu dilipat ke dalam, loh, nih lipatnya keluar.
0: Lipat keluar itu berarti kayak ini baju-baju pelaut gitu ya?
1: Iya, di sininya lo kayak tek kayak tuh. Baju pramuka rasanya kayak itu juga.
0: Pramuka, baju pelaut, apalagi kalau nya baju pelaut tapi kayak komandannya gitu.
1: Mm-mm.
0: Di bagian depan ini
1: terlebar iya, iya, kayak gitu. Kayak gitu.
0: Koki juga mirip gitu juga.
1: Oh, koki karena dia disingsing kadalah.
0: Oh, ini disingsing ya koki.
1: Orang kira tahu.
0: Iya, iya, berarti bukan di koki, koki itu memang sengaja disingsing ya. Salah, salah.
1: Habis okay. Itu ada flat turn cuff. Ini tuh biasanya di baju binian yang apa ujung bawahnya tuh lebar.
0: Jadi apa
1: kayak
0: ini
1: ya? Lonceng. Iya itu.
0: Ini tetap ada cuman lonceng.
1: Iya.
0: Jadi selebar itu.
1: Selebar itu. Atonya kayak belipit-lipit biasanya tuh.
0: Oke. Okay. Itu mirip kayak baju Cina.
1: Iya,
0: baju bujur, klasik baju Cina. Cina. Masuk.
1: Habis itu ada juga bell cuff. Nya uh-huh. Sama kalau tadi kan belipit-lipit ini kayak polanya tuh kayak lonceng, kayak bentuk lonceng kayak gitu nah.
0: Itu
1: lonceng. Lonceng sapi lain lonceng bulat.
0: Iya, yes, yes, saya tahu. Tapi aku pernah lihat bentuknya kan kayak lonceng, mm-mm. Tapi di dalamnya ada beban juga.
1: Oh, bisa sih.
0: Itu biar. Masuk cup atau bukan cuman bajunya aja yang dipanjangin supaya bentuk lonceng.
1: Ini jadinya beda potongan. Kalau misalkannya dari atas sini kan langsung apa? Ke membentuk lonceng kada kawan nih. Nya di sini tuh membentuk lengan. Habisnya jadi bos ini tuh melebar.
0: Iya, benar.
1: Nah,
0: Nah, melebar kan?
1: Iya.
0: Nah, cuman kayak lebar tuh masuk lagi cuman di lakaf.
1: Di bawahnya.
0: Di dalamnya sini. Nah, jadi
1: supaya kada begarak loh.
0: Oh, supaya kada begarak.
1: Iya, loh, kalau padanya akan di dalam.
0: Kalau pas kayak ini kan
1: iya, terturun.
0: I see.
1: Habis itu ada ruffle cuff. Ruffle cuff ini biasanya di baju binian yang di sininya tuh berlipat-lipat. Hampir mirip kayak elastik. Tapi kalau nya ruffle ini biasanya kada elastik gitu nah, lipat-lipat aja.
0: Enggak pernah lihat.
1: Di baju binian juga.
0: Baju binian
1: baju
0: juga.
1: Baju binian yang terbanyak. Habis itu ada smoke cuff. Ini tuh pakai teknik smoking.
0: Di asap, ya?
1: Bukan di asap. Jadi di jahitan tuh ada teknik smoke. Smoke itu tuh kayak kalau teknik apa nih menghias kain. Kalau kita jadi kayak kain kain polos loh. Abis itu kita jahit pakai tangan, kita olah kayak lipitan-lipatan. Tapi lipatannya tuh kita jahit. Jadi lipatannya tuh kan stay kayak gitu nah.
0: I see.
1: Nah, itu teknik smoke.
0: Jadi berarti polanya bebas dong ya?
1: Ada polanya, tapi kalau anak bebas kau juga.
0: Oh, I see.
1: Kalau anak berkreasi kayak negara tuh masuk hiasan.
0: Oh, jadinya hiasan ya. Oke, ngerti. Jadi bukan berarti di smoking kasih asap dulu kasih gitu ya.
1: Dulu awalnya lu membaca nih ya, apakah ini di asap ibu. Waktu kuliah kita main asap kabur.
0: Makanya kalau kebanyakan biasanya teknik asap tuh kan misalnya di atas tuh kan dikasih kayu apa dibakar terus asapnya kan ke bawah nih keluar. Nah, itu di asap tuh. Atau kalau nya daging kan memang di asap beneran di smoky ya. Bener.
1: Waktu kuliah tuh kayak pas belajar smoking tuh jadi dosen lo cari ini jar cari kain yang kotak-kotak. Kita nak bikin teknik smoke. Pikiranku berkotak-kotak. Kain yang berkotak-kotak nih berjala-jala kan supaya asapnya kau keluar.
0: Tapi kan kalau kita baru tahu kan mikirnya gitu.
1: Iya dan bayangkan Ben tuh kami tuh belajar tuh ke tanpa buku, kada ada bukunya. Jadi ya lewat lisan aja. Jadi kita kayak menghayal.
0: Iya, beneran.
1: Iya.
0: Berarti responnya jadi sama kayak aku di awal tadi dong. Oh, semoga dikasih asap gitu.
1: Asli aku kayak itu. Untung ada kawanku yang gercep. Ayo kita lihat contohnya aja. Jaka kada lu akan mencari kain jala.
0: Masuk akal sih supaya asapnya bisa masuk atau keluar gitu. I see. Nanti deh kalau nyu mau lihat gambarnya ada deh yeah. Nanti ya. Oke, next deh.
1: Habis tuh yang terakhir tuh ada button cuff. Yang biasanya tuh di kemeja lakian atau kemeja santai yang ada kawas disingsing ke atas. Ini yang ada sih kawas disingsing. Apa sih yang ini misalkan kita tarik loh, ada lagi keluar segin menahani tangannya supaya kada terturun.
0: Kayaknya, yang tali itu.
1: Iya, tali itu.
0: Itu biasanya di baju PD. HL, BDL.
1: Iya. Kemeja biasa ada.
0: Pajar nggak pakai PDL nih?
1: Yang tadi itu kan ada lah ininya.
0: Nggak ada, nggak ada. Itu biasa PDL, biasa ada yang panjang, ada yang pendek. Kalaunya agak itu panjang, itu kan biasanya cuma segini nih.
1: Iya.
0: Ada talinya di kancing.
1: Kalau yang
0: kancing
1: pendek tuh segini ya, sana aja kan?
0: Nggak, yang pendek tuh bener-bener dibikin.
1: Oh, sampai sini kok?
0: Jadi kayak maco banget deh, maconya tuh.
1: Apa itu kah? Ya fungsinya, kadalah.
0: Itu, dan itu aku pernah lihat selain di lengan kemeja lengan panjang yang kemeja lengan pendek ada juga. Jadi kemejanya gini.
1: Habis itu pendekin pulang lah.
0: Di dalam tuh ada juga yang apa sih namanya tadi itu? Cotton cotton. Button top cuff. Itu top. Jadi ini baju yang kayak gini. Diangkat gini.
1: Naik lagi lah.
0: Nah, segini nih. Apa sih namanya yang baju kayak gini nih? Baru diikat yang kecil itu.
1: Sudah pendek padahal.
0: Iya, lengan pendek kan standar kan segini nih.
1: Habis itu pendekin pulang.
0: Jadi gini.
1: Anak bahaya, oh apa ini?
0: Kadang-kadang bahaya, jadi kan apa? Jadi dibikin lebih jangkis gitu.
1: Karena lo selama ini mikir itu tuh di sing-sing kalau anak begawian yang supaya tangannya ini kada rigat.
0: Iya, atau mungkin pas di lapangan agak panas kan, digulung rapi.
1: Oh bisa itulah, makanya di sing-sing sampai ketek.
0: Enggak sampai ketek kalaunya.
1: Kan berangin.
0: Enggak, sampai sini rata-rata.
1: Iya kan?
0: Sampai di apa nih? Ini apa sih namanya?
1: Siku.
0: Lengan siku, iya sampai situ. Kok lupa namanya sendiri. Sampai situ baru diikat gitu biar kada terluloy. Itu. Nah, kalau lengan pendek tadi itu dibikin lebih jangkis.
1: Supaya keren.
0: Keren sih kalaunya kamu fitness. Nge-gym. Kalaunya aku enggak nge-gym, enggak kelihatan ototnya kan enggak asik juga.
1: Ada ototnya tapi nya bersembunyi.
0: Atau mungkin yang biasanya yang biar biar kelihatan tatonya nih keren gitu.
1: Oh gila sudah ngali-ngali mau nato di sini ada kelihatan.
0: Tapi biar tetap rapi kan. Jadi tetap pakai kemeja diangkat lebih jangkis, keren.
1: Oh kayaknya kayak petugas-petugas lapangan tuh.
0: Iya sih kayaknya
1: loh,
0: gitu
1: kayak,
0: deh.
1: Kayak gawian yang casual salah, formal salah.
0: Tapi aku ngeliatnya lebih ke daya tarik deh jadinya deh ya. Lebih ke daya tarik itu biasanya jadi keren gitu. Jadi lebih maco kelihatannya, lebih jangkis kan cowok jadi kayak maco banget nih jadinya.
1: Wow, kayak itulah.
0: Tapi badannya enggak boleh gendut kayak aku. Nah, tadi ada yang namanya French cuff.
1: Iya tadi.
0: Itu aku masih bingung ngebayangin French cuff tuh gimana sih?
1: Yang double tadi. Coba tadi lipat di balik. Tadi ada gambarnya tadi.
0: Ada gambar
1: ada
0: kirim enggak?
1: Ada tadi yang gambar yang kedua. Kan dua tadi.
0: Ini. Coba cek.
1: Yes, itu.
0: Oh, itu termasuk juga.
1: Ini French cuff tadi. Kalonnya.
0: Aku pikirnya cuma ada kita kan tadi ngebahas yang logonya tadi doang.
1: Ini harus pakai itu. Kenapa? Karena itu kalonnya tuh pin kancingnya tuh kayak
0: bekapit. Harus bekapit gitu.
1: Kayak ini loh. Nah, makanya kancingnya tuh khusus. Jadi kancingnya tuh dua sisi gitu nah.
0: Iya, ngerti. Kalau biasa kan yang berlubang besusup tuh.
1: Iya, itu kan kancingnya nyatu dengan lengannya. Kan, kalonnya biasa kan kayak ini loh. Nah, kalau itu kayak itu. Kayak petukupnya tuh kayak ini.
0: Oh. Iya benar. Aku tadi ngebayangin emang elegan, cuman enggak sadar ternyata
1: namanya
0: di ini ya.
1: Di situnya bedanya.
0: Kalau mau murah meriah ada
1: apa? Pakai jepitan jemuran.
0: Enggak keren dong. Itu yang pakai jepitan kertas tuh yang
1: oh yang gitu. Apa itu namanya lah?
0: Ada enggak? Oh, enggak ada lagi.
1: Kayak bobby.
0: Kemarin ada di sini.
1: Bobby pin tuh yang halus loh. Nah itu apa namanya itu?
0: Dia apa namanya? Nih, di terus ini udah jadi nih.
1: Keren banget sudah tuh.
0: Iya benar. Pakai ini nih bisa. Biar keren. Tapi syaratnya harus rata ya. Harus rata kalonnya yang kayak punya aku tadi itu kan bentuknya ada segitiga ada lebihannya. Itu nggak bisa. Tapi kalonnya yang rata bagus tuh. Enggak keren katanya warna hitam. Udah kasih diukir aja tulis nama apa gitu. Wah keren juga ternyata cuff ya. Fungsinya macam-macam banget. Dan mungkin yang terkait manset tadi kali ya. Yang masih jadi perdebatan tadi ini. Kenapa kalau dibilangnya manset. Sedangkan kita otak manset itu yang sepanjang itu. Tapi ada juga biasanya yang ini. baju anak-anak hip hop, baju anak-anak skaters. Bajunya lengan pendek.
1: Itu hanyar-hanyar aja ada sih bertambahan langsung di bajunya.
0: Bertambahan langsung di bajunya.
1: Supaya kada 2-3 kali jar masak. Padahal dulu kan berpisah.
0: Oh, dulu berpisah?
1: Dulu berpisah. Itu dulu tuh di ini kada sih di apa sih anak-anak skateboard tuh.
0: Oh iya, dulu tuh baju kaos lengan panjang baru dikasih kemeja lengan pendek.
1: Iya, supaya munya gugur kada langsung kena kulit.
0: Ah, gitu.
1: Itu ulun dulu sih.
0: Enggak tahu sih fungsinya apa, cuman keren aja dulu tuh biasanya. Atau biasanya yang paling keren dulu tuh kalau anak-anak zaman kuliah, waktu kuliah dulu, ada temen tuh anak skater, dia pakai apa sih?
1: Iya, anak skater.
0: Apa sih jar namanya jar yang pakai jar?
1: Hoodie.
0: Blazer? Bukan blazer.
1: Hoodie.
0: Bukan hoodie, tapi enggak pakai hoodie.
1: Sweater.
0: Sweater. Nah,
1: habis itu pakai kemeja luar.
0: Baru kemeja, tapi kemejanya yang gombrong juga.
1: Yang gombrongnya, tapi kalau kadang-kadang muat. Iya.
0: Itu temen gue.
1: Awal-awalnya di situ kan lah.
0: Kayaknya di situ
1: deh.
0: Style
1: apa street style-nya itu.
0: Mm-mm. Nah, habis itu aku pernah lihat juga, tapi yang sering pakai itu yang bocah-bocah.
1: Mm-mm. Bocah-bocah.
0: Baju lengan pendek terus disamakan itu yang panjang.
1: Iya, kayak anak-anak skena.
0: Mm-mm. Itu disambung beneran, enggak double bajunya.
1: Supaya orang berpikir kada nukar dua kali. Itulah sebenarnya tuh nah.
0: Tapi yang uniknya yang bocah-bocah itu yang pakai yang double itu. Aku heran di bagian manset yang depan itu. Kok biasanya lebih cemong daripada yang di atasnya?
1: Cemong tuh apa?
0: Cemong tuh kayak kotor, busuk.
1: Nyata ikan parak loh nih. Tempat bekerjanya Nina di tangannya Nina. Jadi cemong. Makanya ada tadi manset yang bekancing ke atas.
0: Biar ada cemong ya. Supaya ada cemong. Nah itu kupikir mas itu yang itu ternyata kalau nya ternyata mindset secara internasional ya ya yang cuff. Itu tadi namanya cuff ya mindset mungkin kalau di Indonesia kita nggak bisa menyamakan kali ya kalau kita mindset ya mindset gitu ya. Oke,
1: jadi kita nyamatnya cuff atau apa ban lengan lah tetap ban lengan
0: kalau di fashionnya Indonesia ban lengan
1: tapi tetap aja ban lengan lawan bekaret tuh beda. Karet tuh kada dianggap ban lengan amunnya di menjahitkan baju orang lo bekaret kah atau beban lengan. Kayak dua yang berbeda.
0: Kalau aku yang pernah dengar tuh beban kah ya beban bebannya bekaret kah dajar
1: oh ya belain pulang.
0: Jadi beban. Ini ban yang bekaret tuh ada double, karet full, atau karet setengah.
1: Oke, ngalihnya sudah halus.
0: Jadi karet setengah, jadi kan ini tetap pakai ada ban. Di belakang ini biasanya disambung karet. Sama kayak selawar. Selawar apa sih? Aduh. Biasanya kalau celana SD, SMP dulu tuh.
1: Ada karetnya di belakang
0: di samping atau di belakang kan?
1: Kalau SD biasanya tuh di belakang full.
0: Aku soalnya nggak ada celana pas. Badannya udah gede duluan waktu itu. Jadi harus pakai itu. Nah itu diganti di tangan gitu.
1: Lah. Sudah halus kan lengan. Kan ukuran ban itu rata-rata 21 kalau untuk minian. Kalau lakian tuh sekitar 18 sampai 25. Anggap deh 25 kayak itu nah. Jadi kayak 21 loh, ini kan sini. Dibagi 2 pulang halusnya ai.
0: Isi itu, Pang.
1: Ih.
0: Tapi hebat
1: yang karet aja deh berotaan.
0: jadi yang bikin tuh bannya tetap di dalam ini.
1: Iya, di dalam.
0: Di dalam
1: di dalam masih di luar.
0: Berarti dia ini ya. Oh jago berarti yang bikin tuh.
1: Iya nyerajin.
0: Gitu. Jadi bannya nih beban karet atau ban biasa itu. Tapi lakian sih yang bikin tuh. Yang itu tuh aku bikinnya kalau gak salah di pasar di bawah jembatan Dewi itu apa sih? Jembatan Dewi, jembatan Ramayana tuh. Nah, di sela-sela kantor polisi itu. Nah, di situ dulu tuh bikinnya.
1: Iya, di situ banyak penjahit.
0: Aku ingatnya di situ waktu bikin yang ban di tangan.
1: Baju lakian lah tuh.
0: Ya kan aku yang bikin.
1: Oh, kira bini pian memang.
0: Bukan. Istriku enggak mau sembarangan enggak mau sembarangan desainer. Hanya desainer-desainer tertentu saja. Soalnya kalau nyi sembarangan enggak cocok dengan selera. kada seurat kah jurang tuh?
1: Kayak tukang urut juga lah.
0: Gak bisa dia. Sama kayak aku kan kalau mau bikin-bikin jas, pasti bawahnya aku udah Resna. Halo Res. Oke, okay, apa lagi Cak? Ini bahas Cak.
1: Kalau soal kaf-kafan tadi tuh sudah habis dah tuh. Paling ukurannya aja. Ukurannya umumnya tadi tuh ya, kalau lakian lebarnya nih lah yang biasanya kita tuh masih bingung tuh sekitar 6-8 cm. Habis tuh kalau lingkar kafnya itu 18-25. Kalau binian itu tak halus antara 3-7 cm.
0: Oke. Okay.
1: Rata-rata tuh 3 cm kalau binian.
0: Nah, tapi kalau masalah kaf, Kak. Cak, ini kaf ini apakah memang kewajiban atau mencari comfortable si pemakainya?
1: Maksudnya kayak apa tuh kewajiban?
0: Kewajiban apa tuh misalnya kalau kaf ini memang harus
1: ada.
0: Atau ini untuk kenyamanan si pemakainya?
1: Tergantung model bajunya kalau kewajiban atau kada tadi. Tapi kalau tergantung model bajunya pulang biasanya tuh ke kenyamanannya tadi yang makai. Karena itu kan sagin fleksibilitas geraknya loh. Apalagi kalau sagin binian biasanya tuh nya sagin beudu. Lakiannya jual lah sagin beudu jadi dikasih apa berlengan yang kau disingsing sampai ke siku gitu tadi.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sisanya tuh yang bagian estetika tuh nah tuh pilihan. Kayak tadi yang double cuff yang keren tadi.
0: Oke. Nah, tapi ada juga aku pernah pakai kemeja lengan panjang. Beli sih soalnya bukan bikin beli. Itu pakai cuff-nya pas dikancing kan. Pas aku beginiin ketarik.
1: Nih.
0: Kependekan ya berarti
1: ya. Pendekan lengannya.
0: Jadi baju itu sampai sekarang kalau aku pakai itu nggak pernah aku kancing cuff-nya.
1: Oh.
0: Soalnya pas mau begini kan ketarik nih jadinya.
1: Kalau pada dikancing tertarik lah.
0: Ketarik juga cuma kan
1: tapi ini kan jelas.
0: Apa cuff-nya kan kada dikancing. Jadi kalau nya dikancing itu kan jadi lengket di sini nih.
1: Ya, cuff-nya berhasil dengan fungsinya.
0: Cuman kita tidak comfortable begana, memakainya.
1: Begananya di situ tahani jernya.
0: Ditahan di bujur. Jadi ya biar enak dipacul aja cuff-nya.
1: Itu berarti kependekan
0: lengannya aja kan ya.
1: Kependekan. Makanya okay. Tertarik. Kayaknya itu lah bagian lengan bawahnya ini kada rata.
0: Oh, tapi sama pas dua-duanya diginiin, ketarik dua-duanya.
1: Kada maksudnya tuh kan lengan tuh kayak ini. Kayak gini.
0: Oh iya.
1: Kayak segi kayak pentagram. Pentagram tuh kan ada bagian tengahnya itu.
0: Yes.
1: Dari atas ke bawahnya tuh kan ini dari sini ke sini kan panjang lengan yang kita ukur. Habis itu kan dari sini ke sini. Ada lagi kan ini bahu kita dengan bahu ketek
0: beda.
1: Beda.
0: Yes.
1: Nih kada garis lurus.
0: Oke.
1: Kemungkinan itu nya kada atau nya terselisih.
0: Tapi namanya baju beli ya, sekali lagi baju beli. Bukan baju bulan.
1: Biasanya kalau itu kan kayak gawean pabrik loh. Mungkin itu salah satu yang lolos dari quality control.
0: Oke, pendengar dan pemirsa, Cak, kita gak berasa udah 59 menit pas 21 waktu Indonesia Tengah. Dari tadi kita belum ada minum nih.
1: Gak ingat lagi dah.
0: Terakhir Cak, buat teman-teman mungkin ada yang ingin disampaikan terkait cuff ini, terutama buat desainer-desainer muda atau yang baru belajar menjahit.
1: Semangat belajar menjahit cuff.
0: Yes.
1: Karena tuh ngalih hai juga segini yang pertama kali maulah semangatlah karena pesanannya akan banyak pakai kaf.
0: Betul, apalagi yang
1: apalagi
0: punya
1: baju lakian.
0: Dan apalagi kalau customernya cerewet.
1: Entah kenapa orang-orang suka pakai kaf.
0: Itu apalagi yang cewek aku bilang tadi dari sini bentuknya lonceng tapi bagaimana loncengnya pas digini tangannya nggak kebuka.
1: Iya.
0: Kasih kaf dalamnya.
1: Nanti kaf double berarti kafnya tuh.
0: Tuh, bingung kan? Bisa dihayalkan, cuman mana bikinnya ya? Oke, demikian perjumpaan kita di Ngobrol Bersama Komunitas bersama Eica. Insya Allah, minggu depan kita ngebahas apa tadi yang mau dibahas?
1: Oh iya, apa? Pelapis kah?
0: Iya, pelapis.
1: Kayak trikot.
0: Trikot dan lagi segala macamnya.
1: Purin dan kawan-kawannya itu. M10, M70, M30.
0: Kalau M150?
1: Iklan gitu.
0: Oh, iklan. Aditya pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
2: Soalnya minim gelar kita.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
3: Tapi ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
4: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal. Oh,
5: tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
6: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya
7: resilience. R15 Club Indonesia di Limasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Persatu kenal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Persatu Banjarmasin. Kembali bersama Aditya yang menemani Anda di Melodi Memori untuk edisi malam hari ini ya. Hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Oke, pendengar dan juga penonton TikTok, silahkan bagi Anda yang mau request lagu memorinya di malam hari ini 3251562 ataupun di 0811511410 kami persilahkan ya. Dan lagu-lagu yang sudah kami siapkan di malam hari ini itu bisa langsung dicek di story WhatsApp RRI Pro 1 Banjarmasin maupun di grup WhatsApp RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Oke, dan buat teman-teman yang ada di TikTok ini, sambil Aditya kasih lihat ya playlistnya apa aja. Nah, ini dia playlistnya, masih murni, belum ada yang request, jadi bisa langsung di iniin, bisa di capture, kelihatan ya? Nah, kelihatan, bisa di capture, bisa dilihat, ditandain, terus di tulis kolom komentar request lagu melodinya yang mana nih dari playlist yang udah kita siapin ini. Oke ya? Oke, jadi lagu-lagunya ada Smile Like Mona Lisa dari All For One, kemudian Kini Baru Kau Rasa dari Dewi Yul, Mana Lagi Hana Pratiwi dari Hero Enrique Iglesias, Adakah Yang Lain di Sisi dari Ria Angelina, Bila Cinta Didusta dari Screen, As Long As You Love Me dari Backstreet Boys, Ibu dari Iwan Fals, ada berita Kepada Kawan Ebit Gade, ada The Day You Run Away dari M2M, Relaku Pujuk dari Spider, Tuhan Izinkanlah Bro Risaya, Color of the Wind dari Vanessa Williams, Aku Tak Biasa dari Alda, kemudian Ku Berjanji dari Eric Kusmiran, Everybody's Change dari Kane, kemudian Kemuning dari Widyawati, dan terakhir tuh Aku Cinta Kamu dari Ikang Fauzi ya. Nah, itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih di malam hari ini. Oke, buat yang di TikTok kita balik lagi ya. Nah, balik lagi udah ya. Oke, dan kita terima telepon dulu. Halo, selamat malam Melodi Memori. Terima kasih boleh coba kembali. Halo, selamat malam Melodi Memori.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Mbak Gita.
1: Iya, Mbak
0: Gita. Siap Mbak Gita, lagunya belum nih Mbak Gita.
1: Ini nomor 2 tadi baru kau rasa
0: juga. Baru tahu kau rasa.
1: Baru kau tahu.
0: Kini baru kau rasa ya, setelah iya, aku enggak ada ya. Enggak tahu rasa ya kamu.
1: Anu Bang, piala dunia
0: ini nah. Kalau Bang menyesal loh kamu memutusi aku.
1: Tapi maksudnya tuh yang biasanya kada suka bola, sekarang ya kalau
0: betul.
1: Ya,
0: iya.
1: Ibaratnya tuh ikut kambing tumbur gitu kan.

0: Lu kira tadi tuh tau rasa ikan baku kredal lo.
1: Dulu yang kada ketuju bola, kada ketuju.
0: Bisa banarnya malihkan ikam nih. Hai.
1: Sekarang sama Piala Dunia jadi ya ikut-ikutan.
0: Iyain aja deh.
1: Iya. Ketawa ulun lucu masa yang. Dulu yang biasanya dulu kada ketuju. Iya, lagunya itu tadi lah.
0: Oke, siap.
1: Oke, salam nyebutnya. Mbak Rike bisa nyanyi sekalinya.
0: Wow.
1: Iya, makanya live di anu tenah di RRI Jember sih Den. Ya.
0: Jangan kadingat kira tanggal 12 live di YouTube.
1: Iya, tanggal 12 ya sih Den ya. Mantap wae ulun. Bagus juga sarapian lah Mbak Rike lah sama kita. Sekalinya pintar nyanyi juga. Soalnya ya oke buat Mbak Rike, maaf belum dulu masuk ya. Buat Herman juga, buatnya itu Papi Coy, Bang Roy, itu Abang Ojen. Bahagia kasih ini ya malam ini. Biasanya sini lagi berbunga-bunga, tapi malam ini kayaknya kada pang kayaknya lah. Buatnya itu Mbak Maimunah juga, buatnya Mbak Pina, buatnya Mbak Icia juga lah, buatnya siapa lagi? Buatnya Putri, Puput loh sebenarnya kan ada anak Puput. Iya, kemana yuk? Semoga sehat selalu aja pang ya lah.
0: Amin.
1: Iya, ya, udah jadi masalah lah. Ya, kayak buatnya, apa? Buatnya Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima penelpon selanjutnya. Halo, Melody Memory.
2: Halo.
0: Ya.
2: Beri Murni.
0: Oke, dengan abang siapa di mana?
2: Abang Ali.
0: Abang Ali di Aluh-Aluh.
2: Iya, benar.
0: Kenapa Aluh-Aluh?
2: Panasan.
0: Padiah kah lampu?
2: Padiah dari satu mat.
0: Satu mat.
2: Empat jamannya.
0: Empat jam tuh ada satu mat. Satu mat tuh 5 menit. Nah. Aro karena juga jatah sekalian mati lampu di aluh-aluh leh.
2: Sama pada alamnya nanya itu juga.
0: Aduh, lagunya apa Bang Ali?
2: Lagu apa nombangan dulu pertama ini ya
0: badannya? Ada, pian anak lagu manca kah lagu Indo?
2: Nengramnya apa manca lah.
0: Tergantung pian ketujuh nang mana. Misalnya kayak lagunya Ria Angelina, adakah yang lain di sisimu? Nice. Oke, siap Bang Ali.
2: Ya. Baliknya udah masuk lah.
0: Belum, hanyar masuk nih si Gita.
2: Salam Barica aja lawan siapa itu Mbak Usin.
0: Yeah.
2: Nah, sisanya beratan lagi sebenuan. Ya, terima kasih lah.
0: Yeah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Ali ya. Kita terima lagi di telepon selanjutnya nih. Yang ini udah gabung. Halo, selamat malam Bang. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, nggak ada suaranya Bang Herman. Halo Bang Herman. Oke lah, boleh coba kembali Bang Herman ya. Kita terima satu lagi. Waduh, langsung keputus nih. Waduh, kok nggak bisa diangkat? Kok tiba-tiba hilang? Coba sekali lagi. Nggak bisa ternyata. Ada something apa ini ya? Kok nggak tembus ya? Oke deh, kita kalau gitu ke mana lagi nih? TikTok ya? TikTok deh boleh. Oh ya, aku belum buka TikTok nih. Kita coba TikTok ya. TikTok udah masuk belum? Mana nih TikTok aing mana ya? Pro 1. Nah, ini dia udah masuk. Oke, aku mau nyapa dulu buat teman-teman yang udah gabung di TikTok ya. Ada Dilah Arsila Putra. Buah kalangkala buat dalam baskom. Apa kabar kula? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bang Dilah Arsila Putra. Wes, mantap pantunnya. Terima kasih Bang Dilah pantunnya. Ada siapa lagi? Kita terima lagi 3256962 ataupun 0115111410. Oh, udah. Segitu aja yang udah gabung lewat komentar ya. Oke deh, it's okay. Yang udah gabung lewat komentar itu aja. Ini ada Eja masuk nih. Loh, kok nggak bisa diangkat ya? Eja nih kok nggak bisa diangkat sih? Oke deh, penelpon aja deh kita terima satu lagi. Halo, Melody Memory. Wih, terputus juga. Sebelahnya lagi deh. Halo, Melody Memory.
3: Selamat malam Melody Momori. Assalamualaikum Mas Jajan Wan Aditya.
0: Alhamdulillah bisa masuk.
3: Alhamdulillah terdulu mawar.
0: Terdulu Mbak Gita ternyata.
3: Oh iya, mawar udah masuk lah ternyata.
0: Iya dong.
3: Mawar makasih malam salamnya. Tumben diangkat.
0: Enggak tahu nih soalnya yang telepon WA dari tadi banyak yang masuk tiba-tiba keputus gitu loh.
3: Oh gitu ya. Mas sehat Mas Adit.
0: Alhamdulillah. Bagaimana kalau kita mendengarkan suaranya Mbak Rike dulu?
3: Ini kan suara aku
0: lah. Lah katanya Mbak Gita tadi suaranya Mbak Rike itu bagus, katanya lagi ikut karaoke ya di Jember ya. Ada acara apa sih karaoke?
3: Ada 12 live langsung itu Mas.
0: Enggak, kata si Gita tadi kan ini Mbak Rike jago nyanyi pas denger di RRI Jember.
3: Loh, Mbak Lita?
0: Enggak, Mbak Rike.
3: Oh.
0: Kalau Mbak Lita tuh enggak usah ditanya, dia udah suaranya udah bagus duluan.
3: Mbak Lita tuh penyanyi.
0: Udah itu tahu.
3: Pamungasnya tuh di RRI Jember tuh pamungasnya. Mbak Lita itu
0: sudah istri bupati.
3: Iya, camat.
0: Camat ya. Kan ke depannya nanti udah naik bupati.
3: Gubernur, Mas Cecennya gubernur.
0: Oh, gubernur ya. Itu tuh aja waktu apa Pro Dangdut Pro 1 tuh Mbak Lita tuh sambil nyanyi keren banget.
3: Iya itu Mbak Lita. Mas aku lagunya minta yang Ria Angelina aja.
0: Ria Angelina siap.
3: Terus salamnya buat Mawar tadi, makasih. Salamnya selalu buat Mawar.
0: Oke. Okay.
3: Terus ada Ibu Bambang, lama Ibu Bambang masuk Mbak Rosin, Mbak Bina, Mbak Maimuna.
0: Oke.
3: Okay. Terus ada Bang Ali itu.
0: Bang Ali tadi.
3: Terus ada kayak Ajam, alias Pak Pico juga. Ada Bang Ojan, ada siapa lagi? Ibu Fatima Umar,
0: yeah.
3: Sama yang di Palu tuh Mbak Aulia Fatima. Terus ada Putri ini nggak masuk, kenapa Putri ini?
0: Nggak tahu nih, takutnya nanti dia dijodohin loh, udah nakal. Kayak situ Nurbaya.
3: Ada Bang Roy juga. Yes. Dijodohin, masih anak-anak. Terus itu bukan om itu siapa itu om
0: dapat di mana sih baik foto itu lama sekali itu fotonya. Kalau nggak salah di mana di
3: Fadli ada juga
0: di Facebook ya itu ya dulu ya kalau nggak salah ya
3: nanti kukirim nanti ya yang suka ngintip aku Mas
0: Facebook nih.
3: Yaudah Mas. Ketamaan ntar yang di belakang kasihan.
0: Siap.
3: Selamat bertugas. Mudah terus sehat semua.
0: Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Mbak Rike ya. Aduh Mbak Rike nih stalkingnya tingkat dewa gitu ya. Itu foto jadul banget. Kok bisa ketemu Mbak Rike foto itu? Kok kayak om-om ya Mbak Rike aku dulu ya. Sekarang aku tambah ganteng ya. Aku ngerasa dulu kayak om-om ya. Sekarang kok kayak lebih muda aja gitu. Oke, yang lainnya benar masih kata tunggu di TikTok juga ya buat teman-teman silakan aja. Tadi udah kasih lihat ya lagu-lagunya apa aja dan kita langsung kasih dua lagu buat Anda. Kini baru kau rasa Dewi Yul dan adakah yang lain di sisimu? Ria Angelina spesial buat Bang Ali tadi ya dan juga buat Mbak Rike.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811 5111.

0: Persatukan informasi dan inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin malam ya, bersama Aditya ya. Kita mau nyapa lagi buat teman-teman yang udah standby nongkrong di TikTok ya, sesuai janji ya, sesuai janji. Kok gini, ini yang benar nih. Nah, kita dari bawah dulu, nyampainya dari Bang Ahmad. Assalamualaikum dari Fauzi Orang Amuntai ya. Selamat malam Sabtu ya, Bang Ahmad Fauzi ya. Fauzi apa Ahmad Fauzi nih? Pak Ahmad Fauzi kali ya. Siap ya, dari Amuntai. Kemudian dari Sick Exis, selamat malam buat yang udah bergabung di acara ini. Ya udah bergabung di ini acara yang siaran, makasih. Makasih juga nih buat MFFA, boleh berkunjung ke sana Pak, boleh banget kalau ingin berkunjung ke sini ya, sambil ngopi. Apalagi nanti jam 11 habis siaran ini aku mau nongkrong di depan, kita mau ngopi di halaman RRI Banjarmasin ya. Di sana ada Literally Coffee. Ada Kak Dewi Suryati juga dari wilayah Kalimantan Barat. Selamat malam Mas Adit, selamat malam juga. Ada Mas Pandu juga yang udah gabung. Siap Mas Pandu ya. Aman. Lama enggak lihat kabar kamu. Biasanya kamu ada aja bikin story gitu di IG, kok sekarang enggak ada lagi. Tumben sekarang udah enggak begitu eksis Mas Pandu. Ada Bang Dilah, mie soto Banjar berasa 5 quid. Mudahan orang Banjar banyak bisi duit. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Makbul doa pian. Ada Uzumaki 123. Request Backstreet Boy, salam rahayu dari Bali buat saudara-saudara kita yang transmigrasi di Kalimantan Selatan. Salam rahayu juga buat Bang Uzumaki. Terima kasih ya. Yang lainnya monggo silakan di 3251562 ataupun 0811511410. Backstreet Boy-nya udah aman ya, udah kita siapin. Kita ke telepon dulu deh, ini dari tadi nggak bisa keangkat nih, baru keangkat. Halo, selamat sore, selamat malam, assalamualaikum. Halo, halo Bang Yadi, Bang Yadi, nggak ada suaranya, jaringan kali ya, nggak bisa ditelepon nih, WA, nggak tahu deh, kita ke telepon ini aja deh, kita ke telepon yang normal aja deh. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Ya, halo Bang.
1: Assalam.
0: Alhamdulillah. Kayaknya nggak tahu Bang apa yang terjadi. Aneh udah ngangkat telepon ente tadi.
1: Ya, itu anu ada nyambung anu.
0: Makanya bingung tadi, ini juga berapa kali kita coba angkat nggak terima.
1: Anda bagering anu.
0: Masuk. Masuk kita terima, kita angkat lagi. Tapi nggak ada suaranya.
1: Suara tinggal di sini.
0: Sama, suara itu juga nggak ada Bang.
1: Kayak WA nih.
0: Nah, makanya bingung, kita juga bingung.
1: Iya, mau telepon biasanya.
0: Mau kada mau, ya itu. Oke deh, lagunya apa dulu Bang Herman?
1: Itu lagunya Abah Iwan.
0: Abah Iwan, oke, siap.
1: Salamnya lah.
0: Aha.
1: Salamnya tadi, sempat tadi Kak, apa? Putri aja sama no Mbak Mawar ya.
0: Mbak Mawar, Mbak Gita.
1: Tiba-tiba lawan Mbak Maimunah ya di Kebaro ya lah.
0: Hah?
1: Awan kakak Hedi terikur aja lo.
0: Kakak Hedi menelpon juga karena kau juga tambus lewat WA tadi.
1: Ya anu, bahkan telepon biasa aja toh ya lo.
0: Telepon biasa aja kakak Hedi
1: ya. Ya itu aja lo mengai.
0: Oke, siap.
1: Cara apanya baik mana?
0: Alhamdulillah. Sip, mantap.
1: Terima kasih dulu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba Bang di WA nah. Sekali lagi nah. Assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abang Yadi.
2: Abang Yadi Usman Dibele.
0: Usman Dibele ya?
2: Bang Roy.
0: Siap Bang Roy.
2: Iya Bang.
0: Kan bawa Bang Roy. Kan
2: gambarnya Prancis ini.
0: Siap, siap.
2: Tapi jagoannya Abang masih ada saat dua-dua masih ada ya Bang ya, Argentina sama apa Inggris.
0: Sebenarnya aku milih Jerman kemarin depan Zer. Udah tumbang. Sudah tumbang. Lawan Paraguay ya kemarin kalah ya.
2: Iya, pulang duluan dia Bang ya.
0: Iya, barengan sama Belanda kemarin.
2: Padahal banyak fansnya itu Jerman,
0: yang Jerman,
2: Belanda, ada yang ke Argentina.
0: Iya, makanya Jadi kemarin tuh yang diunggulan di awal-awal tuh adalah Jerman, Belanda, Inggris, Argentina, Prancis, Itali.
3: Iya. Tapi kalau saya memang jagoan saya dari dulu-dulu Prancis nggak pernah berubah memang.
0: Oh gitu ya. Pokoknya di mana rumahnya Zidane, Zidane.
3: Tahun berapa itu yang pas di Prancis nama Itali dulu?
0: Yang masih diperkuat sama Zidane, Zidane kan? Wah, aku putus nih, Abang Roy. Halo, Bang Roy. Iya. Sabar, Bang Roy, kok keputus tiba-tiba nih. It's okay lah, nggak apa-apa lah. Kesebelah lagi deh kita angkat ya. Halo, Melody Memory.
4: Assalamualaikum, RRI Banjarmasin.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Handi.
4: Kakak tua.
0: Aduh, putus terus lewat WA.
4: Iya, orang itu dikin sebelah hidup sebelah mati.
0: Timbul tiba-tiba tupnya, bah ya.
4: Kenapa Jerman hancur lebur?
0: Ah, Allahu a'lam juna Jerman nih.
4: Kadang saya memang biar dunia tahun ini saya lihat aja babak 30 besar ini yang masuk dikin umat susah payah. Karena gampangnya.
0: Cuman kecewa banaram gitu nah, apalagi kayak buan Korsel semalam tuh, itu kan lo unggulkan juga.
4: Iya, main pertama kan menang, kedua ketiga kalah.
0: Nah, Jepang.
4: Iya, tapi kan Brazil tuh ngalahkan Jepang kan susah payah, itu Inggris susah payah. Karena yang gampangnya.
0: Berarti modelnya itulah bubuhanan panitia ini model sengaja tim-tim kuat tuh digabungakannya dulu.
4: Wah ini kan undian di pot 1, pot 2, pot 3, pot 4, ini kan pot 5, gak ada masalah.
0: Kan bisa aja, by system kan kawak, gitu nah. Jadi ya, sengaja kah? supaya rame, jadi tim-tim kuat itu digabungakannya dulu.
4: Oh iya kah? Itu bukan Banjar.
0: Wah pokoknya kada kawak, kita nih sebagai penggemar artinya bukan panitia Piala Dunia nih, kada anu, kada bujur.
4: Kurang per lah.
0: Ada per. Nya sengaja tim-tim kuat digabungnya dulu sekira banyak yang kalah tuguran belikan dulu.
4: Donald Trump tahu yang melakukan Donald Trump.
0: Aduh tunggu ngomong gosip bola kita di sini.
4: Gincok berkelahi udah wani juga. Ano apa perjanjian damai ngerang pulang. Kena oleh ngaleng ngerang ya damai pulang apa itu? Aduh buan penjajah ya tuh kita.
0: Aduh. Hey. Mau deh kayak anak-anak tuh udah mulu-lulu lah.
4: Iya.
0: Ampun mang, Yar. Menculit purlang, keburit. Iya pula.
4: Cuman nih, badapan. Betul, penting kan. Kau hujan hatinya berbunga-bunga banyak hari.
0: Kenapa tadi ya?
4: Parakanan mawar.
0: Apanya?
4: Parakanan mawar sudah.
0: Parakanan mawar?
4: Nih. Parah jadian dah.
0: Oh, lu pikir itu pembarakan tuh rumahnya pindah?
4: Bukan. Sudah.
0: Itu nah. Oke, itu kah?
4: Itu.
0: Mbak dapat di mana pengen gosipnya?
4: Di mana? Seorang bergeser, dia masuk, Chef. Kan terlihat hari ini.
0: Aduh. Seorang bergeser makanya masuk ya.
4: Herman bahagia juga. Jadi Sultan
0: Adam itu
4: tinggal jangan dah. Kosong pulang. Kayak main catur juga.
0: Aduh.
4: Nah, ini pokoknya kadang apa dia kalah.
0: Mantap juga strateginya ya.
4: Ayo ya. Buannya kalah dah. Aduh.
0: Lagunya apa dulu bang?
4: Apa kertas aku dari sebelah aku radio baju baru tadi tuh.
0: Oh ini lagunya yang pengen anak manca kayak Indo.
4: Indo aja band-band.
0: Band-band ini apalah ada spider rela ku pujuk. Abis tuh apa nih screen bila cinta didusta. Itu Jepang band nah.
4: Yang lainnya selalu bang apa semua.
0: Abis itu ada Kane Every Ekenis lain lain anu.
4: Biasanya
0: bacakannya Smile Like Mona Lisa, All For One, Enrique Iglesias, Hero. M to M, the day you are you, the day you run away. Alda, aku tak biasa. Arikus Miran, aku berjanji. Vanessa, Color of the Wind. Brori saya, Tuhan izinkanlah. Ebit Gade, berita kepada kawan. Hana Pratiwi, mana lagi? Widianti, Kemuning, Ikang Fauzi, aku cinta kamu.
4: Kita cari lagu yang non percintaan aja, berita untuk kawan aja nah.
0: Berita untuk kawan, siap.
4: Oh. Kamu buahnya kan lagi panas-panasnya lo, ayo aja situ biar.
0: Kada. Alun nyir-nyir pendek kan lo. Seorang bergeser masuk inya. Tapi pentolah itu dari sisi pian lo. Dari sisi yang dari sisi wanitanya itu berkata seperti ini. Kenapa pengen kada mempertahankan ulun nyir? Oh.
4: Aduh.
0: Ayo pian. Kenapa pengen kada mempertahankan ulun nyir?
4: Situasi dan kondisi tidak memungkinkan.
0: Oh, itu kah? Maka cinta itu perjuangan, Jar.
4: Udah nih, pokoknya jangan angkat topi, oh, jangan diganggu lagi, ini lagi bahagia. Pokoknya luar biasa.
0: Siap.
4: Bisa kata gue ini bentuknya. Selamat buat Ojan dah, biar.
0: Oke, oke.
4: Orang anu, apa namanya? Memberikan non adem gitu nama.
0: Waduh, Prancis juara dunia tahun 2004 ya, bujur.
4: Hah? Bapak.
0: Bapak?
4: 2098 lawan 2018 Prancis.
0: Iyalah, 2004, Bang.
4: 2004 tuh Brazil dipindah lawan Italia.
0: Oh.
4: 2008 Prancis, 2012 tuh Brazil, 2016 Italia, 2010 Spanyol, 2014 Jerman, 2018 Prancis.
0: Oh, mantap, hafal deh. Hafal, hatam dah hatam.
4: Pengamat anu lah gitu ketendang.
0: Pengamat bola bujur.
4: Bah, tenang gitu yang Prancis.
0: Aduh. Oke deh. Posisinya. Karena kita lanjut lagi pandir bola.
4: Kemudian Ojan malam ini dapat dah.
0: Si, siap Ojan, cucu kayaknya kada bersuara lagi di sini.
4: Ada
0: perlu
4: yang
0: mau senang. Ah, ampih menelponnya ke RRI, ada yang ditelepon sudah.
4: Langsung ke sana. Ah, di belakang main
0: benar lah tawa. Ayo sudah.
4: Ayo.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita mau nyapa dulu yang udah gabung lewat TikTok. Ada Muhammad Dan, malam Adit, malam juga. Muhammad Dan tidak menelpon karena kau tak angkat, Mai. Sumpah, lu sudah mengangkatakan tadi. Cuman karena kau tak angkat, Mai. Nah, minta rela. Ada Bang Ramli, halo Melody Memory. Selamat malam, Pak C. Apa kabar? Kabarnya baik nih, Bang Ramli ya. Nasibnya nah, lampu mati terus hari-hari. Tadi dari jam sore mati lampu lagi, ya Allah. Bukan lampunya Bang yang mati, listrik padam yang benar. Lampu banti, ganti lampunya. Yang benar tuh para amli adalah listrik padam atau listrik yang mati. Kalau nya lampu yang mati, ganti lampunya ya. Dari Uzumaki katanya aku juga pegang Jerman sama Prancis Bang. Nah, kata Bang Ramli sih tadi mati lampunya hari ini dari jam 4 sampai jangan jam 6. Ini di Mahlige jam 6 ini hanya bernyala ya. Oke, siap. Ada Bang Yeyen. Masya Allah Bang Yeyen Yuan. Malam Mas Adi dari Bang Yeyen Asmara. Oke. Ini pendengar lama kita nih, digabung lagi ya. Tapi lewat TikTok, biasanya by telepon ya. Kemudian ada Syasya Galeri. Kangen masa lalu di mana radio jadi teman sejati setiap malam dengerin musik. Wah, mantap ya. Tapi sebenarnya ada sih satu momen kalau dengerin radio lagunya lagu cinta, lagu melodi memory, terus yang kita omongin semuanya tentang cinta. Wow. Seperti lagu yang satu ini, As Long As You Are Love Me dari Backstreet Boys.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan sekedar angka di atas kertas. Faktanya, lebih dari 25.000 laporan masuk setiap tahunnya. Namun, bayangkan betapa banyaknya luka yang masih terkunci rapat di balik pintu rumah karena rasa takut bersuara. Luka fisik mungkin pudar, tapi trauma jiwa bisa menghancurkan masa depan. Berhentilah menganggap kekerasan sebagai urusan rumah tangga orang lain. Karena setiap detik kita memilih diam, satu korban lagi kehilangan harapan. Jangan biarkan kekerasan menjadi hal biasa di sekitar kita. Beranilah bersuara untuk mereka yang tidak berdaya. Segera hubungi layanan Sahabat Perempuan dan Anak di nomor 129 atau WhatsApp di 0811-1129-129. Berhenti normalisasi kekerasan. Lindungi mereka, amankan masa depan bangsa.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

Tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara, kasih yang engkau beri.

Terus itu kenal informasi dan inspirasi ibu, luar biasa lagi Iwan Fals ya. Ini mengingatkan perjuangan seorang ibu. Hai para ibu semuanya yang lagi mendengarkan Pro 1 dari Banjarmasin, yang lagi nonton live Pro 2, live-nya TikTok Pro 1 juga. Semangat untuk para ibu. Anda luar biasa. Perjuangan Anda tiada tara, tiada tanding. Pokoknya mantap deh. Aku mau nyapa dulu nih yang udah gabung lagi, dari Mbak Uliati tadi ya, yang ada di Palu ternyata Mbak Uli ya. Kirim salam buat Muhammadan. Oke, makasih Mbak Uliati. Mbak Uli tuh aku ada nge-follow ya, jangan lupa di follow back ya. Ada Bos Sukari tadi udah ya. Anisha juga udah disapa, Mbak Uli juga udah. Ada Bang Ramli juga ya. Aku merequest diulah karena sempat juga lagunya jar. Sempat Bang Ramli sempat, tapi diputarin jam 11. Jam segini enggak bisa lagi ya. Oke. Ada siapa lagi nih? Udah semua ya di TikTok udah disapa semuanya. Ada kalau gitu kita kesini lagi deh ya. Ke telepon boleh deh ya, satu penelpon terakhir. Oh, enggak sempat satu penelpon terakhir. Nggak sempet, sorry banget, nggak sempet. Nah, jadi biar senang semuanya, satu lagu deh. Terakhir sebagai menutup perjumpaan kita di Melodi malam hari ini ya. Ada berita kepada kawan ya. Aku persembahkan untuk Anda.

dosa-dosa. Terus itu kalau informasi dan inspirasi, seru deh kita ngomongin lewat TikTok ya. Terima kasih buat komentarnya ya. Dan Aditya juga harus undur diri dari Indra Denger Anda di Banjarmasin malam di Melody Memory malam ini. Terima kasih Aditya, juga mohon maaf kalau ada salah hilaf segala macamnya karena hanya manusia biasa saja ya. Dan nah habis ini Perusahaan dari Banjarmasin masih akan terus menemani Anda dengan sajian jazz music ya, sembari menemani malam Anda menuju tidurnya ya. Oke, dan juga buat teman-teman yang untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya, yang mau santai, yang mau kabur dari rumah karena listrik masih padam, habis ini Aditya mau standby di halaman RRI Banjarmasin. Kita mau ngopi dulu ya. Aditya pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511410. Instagram

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai tiket dong naik motor.
2: Mas, eh mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Coba bayangkan seorang dengan disabilitas yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bahkan memiliki keterbatasan fisik lainnya. Mereka tidak menyerah. Mereka tetap berkarya, tetap berjuang, tetap menggapai impian. Keterbatasan mereka bukanlah beban. Justru disitulah kekuatan lahir. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Kelemahan kita bisa menjadi kekuatan pendorong. Seperti semangat penyandang disabilitas yang menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang. Kesabaran saat menghadapi kenyataan, ketekunan saat mencoba, dan keberanian untuk terus maju. Itulah yang membuat kita melangkah lebih jauh yang kita kira. Sekaligus mengingatkan pentingnya inklusi. Memberi ruang bagi semua orang untuk bersinar. Jangan takut pada kelemahanmu. Jadikan itu kekuatanmu dan temukan sendiri sejauh mana kamu bisa melangkah lebih jauh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

RRI dengan esensi buku. Suatu malam, ketika puisi tak mampu ia tulis lagi, yang merupakan kumpulan cerpen karya Sandy Firly, seorang jurnalis, pelukis, dan penulis Banua yang tinggal di Banjarbaru. Buku terbaru Sandy ini memuat 15 cerpen karyanya, yang sebagian di antaranya pernah terbit di Kompas, juga masuk dalam buku cerpen pilihan, salah satunya yang menjadi judul cerpen ini. Cerpen yang menjadi judul buku ini juga sudah dibuat film pendek pada tahun 2023. Sudah tayang di beberapa kota di Indonesia dengan judul yang sama. Cerpen ini bercerita tentang pertemuan penyair terkemuka Indonesia, yakni Chairil, Sutardji, dan Sapardi. Dan mereka mengobrolkan tentang cinta. Seperti puisi-puisi bertema cinta ketiga penyair itu, kita pun menemukan ungkapan-ungkapan puitis saat mereka berdialog. Misalnya ucapan tokoh Sutardji ini, "Cinta adalah mantra. Ketika tersihir olehnya, kau akan merelakan hidupmu serupa dicakar-cakar kucing. Dan lukamu karena cinta menjadi abadi," cetus Sapardi. Atau nada sendu Chairil ini, "Kalian di zaman ini mana pernah tahu bagaimana aku terluntang-lantung oleh cinta. Aku bagai pengembara yang kerap dicabik-cabik sepi, dikutuk nasib, menggelepar dengan luka dan bisa. Pada akhirnya tak mampu lagi kubawa berlari." Selain cerpen utama itu, cerpen-cerpen Sandy lainnya tak kalah menarik. Sebut saja beberapa judul di antaranya, Bayi Monster, Sihir Bulan, Bunga Ibu, dan Hikayat Rumah Lanting. Ada satu cerpen yang mungkin bisa dibilang unik. Judulnya, Dicari Pencuri Tiga Telur Angsa. Cerpen ini ditulis Sandy berdasarkan status Facebook Profesor Sutarto Hadi kala masih sebagai rektor ULM yang membuat sayembara untuk menemukan pencuri telur angsa di kampus yang hilang. Demikian esensi buku. Suatu malam ketika puisi tak mampu ia tulis lagi, karya Sandy Firly dari RRI untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Persetujuan informasi dan inspirasi mendengar 50 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Artinya Aditya harus undur diri dari Indra Dengar Anda di Banjarmasin Malam. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Renungan Malam Jangan Berhenti Berdoa. Kisah ini merupakan kisah nyata yang terjadi di Pakistan. Ada seorang dokter ahli bedah terkenal bernama Dr. Ihsan. Pada suatu hari, beliau tergesa-gesa menuju airport. Beliau berencana akan menghadiri seminar dunia dalam bidang kedokteran yang akan membahas penemuan terbesarnya di bidang kedokteran. Setelah perjalanan pesawat sekitar 1 jam, tiba-tiba diumumkan bahwa pesawat mengalami gangguan dan harus mendarat di airport terdekat. Pesawat pun mendarat dan seluruh penumpang termasuk Dr. Ihsan kemudian menunggu di ruang tunggu keberangkatan. Tidak berapa lama terdengar informasi pesawat akan diterbangkan kembali setelah kurang lebih 16 jam karena ada kerusakan dan harus diperbaiki. Dr. Ihsan pun langsung mendatangi tempat informasi dan berkata, "Saya ini dokter spesial. Tiap menit nyawa manusia bergantung ke saya. Dan sekarang kalian meminta saya menunggu pesawat diperbaiki dalam 16 jam. Pegawai menjawab, "Wahai dokter, jika Anda terburu-buru, Anda bisa menyewa mobil. Tujuan Anda tidak jauh lagi dari sini. Kira-kira dengan mobil, 3 jam tiba." Dr. Ihsan setuju dengan usul pegawai tersebut. Kemudian ia pun menyewa mobil. Baru berjalan 5 menit, tiba-tiba cuaca mendung, susul dengan hujan besar disertai petir yang mengakibatkan jarak pandang sangat pendek. Setelah berlalu hampir 2 jam, mereka tersadar bahwa mereka tersesat dan terasa kelelahan. Terlihat sebuah rumah kecil tidak jauh dari hadapan mereka. Dihampirilah rumah tersebut dan mengetuk pintunya. Terdengar suara seorang wanita tua. "Silakan masuk, siapa ya?" Terbukalah pintunya. Dia masuk dan meminta kepada ibu tersebut untuk istirahat duduk dan mau meminjam teleponnya. Ibu itu tersenyum dan berkata, "Telepon apa, nak? Apa Anda tidak sadar ada di mana? Di sini tidak ada listrik, apalagi telepon." "Namun demikian, masuklah, silahkan duduk saja, istirahat dulu. Sebentar saya buatkan teh dan sedikit makanan untuk menyegarkan dan mengembalikan kekuatan Anda." Dr. Ihsan mengucapkan terima kasih kepada ibu itu, lalu memakan hidangan, serta perlahan-lahan mendekati seorang anak kecil yang terbaring tak bergerak di atas kasur di sisi ibu tersebut. Sementara ibu itu sholat dan berdoa dengan doa yang panjang, dokter mendatanginya dan berkata, "Demi Allah, Anda telah membuat saya kagum dengan keramahan Anda dan kemuliaan akhlak Anda. Semoga Allah menjawab doa-doa Anda." Berkata ibu itu, "Nak, Anda ini adalah ibnu sabil yang sudah diwasiatkan Allah untuk dibantu. Sedangkan doa-doa saya sudah dijawab Allah semuanya, kecuali satu." Bertanya Dr. Ihsan, "Apa itu doanya?" Ibu itu berkata, "Anak ini adalah cucu saya. Dia yatim piatu. Dia menderita sakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter-dokter yang ada di sini. Mereka berkata kepada saya, ada seorang dokter ahli bedah yang akan mampu menyembuhkannya. Katanya, namanya Dr. Ihsan. Akan tetapi dia tinggal jauh dari sini yang tidak memungkinkan saya membawa anak ini ke sana. Dan saya khawatir terjadi apa-apa di jalan. Makanya saya berdoa kepada Allah agar memudahkannya." Menangislah Dr. Ihsan dan berkata sambil terisak, "Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billah. Demi Allah, sungguh doa ibu telah membuat pesawat rusak dan harus diperbaiki lama serta membuat hujan petir dan menyesatkan kami hanya untuk mengantarkan saya ke ibu secara cepat dan tepat. Sayalah Dr. Ihsan, Bu. Sungguh, Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan sebab seperti ini kepada hambanya yang mukmin dengan doa. Ini adalah perintah Allah kepada saya untuk mengobati anak ini."
Jadi janganlah pernah berhenti berdoa sampai Allah menjawabnya.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini Jumat 3 Juli 2026. Dari program Masuk Tanya dari Banjarmasin, kami akan segera kembali setelah ini dengan bergabung bersama program 3 RRI, maksud kami program 3 Jakarta melalui Pancar FM 97,6 MHz. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saat ini kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa kembali. Sekali di udara, tetap di udara, dan pendengar, saat lagi kita akan bergabung bersama program 3 Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program 1 RRI Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Melalui frekuensi FM 97,6 dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Asin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Sembilan Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat pagi pendengar, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia di mana pun Anda berada yang saat ini sedang mendengarkan kami. Yang baru saja kita ikuti tadi pertandingan 32 besar antara Australia melawan Mesir yang dimenangi oleh Mesir melewati babak adu penalti dengan skor 4-2. Yang luar biasanya baru saja berakhir dari mulai jam 2 dini hari tadi sampai dengan sekarang. Dan pendengar, kami informasikan terlebih dulu, harusnya kita akan melaksanakan kuliah subuh pendengar, namun karena kita akan bergabung dengan Pro 3 sesaat lagi pada jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah, kuliah subuh pagi ini kita liburkan terlebih dulu. Mudah-mudahan di lain kesempatan nanti kita akan bisa menyelenggarakan kembali kuliah subuh di edisi berikutnya. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga nanti pada pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah kita akan hadirkan juga ulasan sedikit terkait dengan persiapan pertandingan antara Argentina melawan juga dengan Tanjung Verde, yang bisa Anda ikuti juga melalui WhatsApp kami ataupun juga telepon seluler kami. Dan mudah-mudahan pagi hari ini mendatangkan kebahagiaan untuk kita semuanya, dan bagi Anda selalu dalam keadaan yang sehat, bahagia dimanapun Anda berada yang saat ini sedang mendengarkan kami, insya Allah. Dan kami informasikan juga pada pukul 5:07 waktu Indonesia Tengah kita akan memasuki waktu sholat subuh di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang menjalankan. Semoga amal ibadah sholat subuh kita

0: الجليلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.

0: صدق الله العظيم.
1: Pernah enggak kita bilang, ah nanti saja, nanti sholatnya, nanti tobatnya, nanti minta maafnya, nanti berhenti dari kebiasaan dosa. Yang paling menipu dalam hidup ini bukan harta, bukan dunia, bukan jabatan. Yang paling menipu adalah satu kata, nanti. Kita merasa masih punya waktu, seolah umur bisa kita atur sendiri. Padahal, kita hidup bukan pakai jadwal kita, tapi pakai jadwal Allah. Kita takut dompet kosong, tapi jarang takut hati kosong. Kita takut ketinggalan kerja, tapi santai ketinggalan sholat. Kita menunda berubah, seakan kita punya janji hidup panjang. Padahal, kematian tidak datang saat kita siap, tapi saat waktu kita habis. Jangan tunggu hati bersih baru mendekat kepada Allah. Mendekatlah supaya hati dibersihkan. Kalau hari ini kita masih bernafas, itu bukan tanda kita aman. Itu tanda kita masih diberi kesempatan. Dan kesempatan tidak selalu datang dua kali.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tolong ya, air jemuran ibu jangan dibuang ke rumah saya dong.
4: Lah, itu kan gak sengaja. Ibu juga jemurannya mepet ke rumah saya.
5: Astagfirullah, apa ini ribut-ribut? Allahu Akbar, kita ini bertetangga loh bu. Kalau kita rukun, jadi pahala loh buat kita.
3: Iya Pak RT, maaf. Maaf ya bu, saya emosi tadi.
4: Iya bu, saya juga minta maaf. Saya jadi kepancing emosi juga kan tadi.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Muslim.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
4: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
4: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
4: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
5: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan. Juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Sesaat lagi kita akan dengarkan bersama siaran langsung pertandingan antara Australia melawan Mesir. Maksudnya Argentina melawan Tanjung Verde ya, karena tadi udah kita dengarkan Australia versus Mesir maksudnya. Yang mana tadi kita dengarkan pada pukul 2 dini hari sampai jam 5-an tadi, Australia melawan Mesir berakhir dengan skor 1-1 untuk waktu normalnya, ditambah dengan extra time 2 kali 15 menit dan melalui babak adu penalti dengan skor 2 yang dihasilkan Australia dan 4 dihasilkan oleh Mesir. Nah, selanjutnya pertandingan antara berikut ini pendengar yaitu adalah Argentina melawan Tanjung Verde yang merupakan laga klasik, yaitu laga yang boleh dibilang antara pertemuan tim besar melawan tim debutan. Nah, sekali lagi ini merupakan pertandingan yang unik pendengar, bisa dibilang ada sedikit konspirasi-konspirasi ya. Tapi enggak kita akan menetralkan itu pendengar pastinya ya. Nah, bagaimana pendapat Anda terkait dengan prediksi Argentina versus melawan Cape Verde ini, Tanjung Verde? Anda bisa bergabung bersama kami di 0511 3251562, 0811 40976, ataupun juga di 0811 5111410. Nah, pertandingan Argentina versus Tanjung Verde ini sesaat lagi kita akan dengarkan laga kick-off-nya langsung dari Stadion Miami, Florida, Amerika Serikat. Argentina jelas akan menjadi unggulan dalam laga ini pendengar. Prediksi laga ini bisa dibilang ada potensi kemenangan yang dihasilkan oleh Argentina. Kalau kita lihat secara historis di Piala Dunia 2026, Argentina lolos ke 32 besar Piala Dunia berstatus sebagai juara dari grup J dengan poin sempurna 9 angka. Albiceleste ini maksudnya mengalahkan Aljazair dengan skor 3-0, Austria 2-0 dan Yordania 3-1. Lionel Messi sendiri menjadi bintang atas laju kemenangan Argentina di fase grup Piala Dunia 2026. La Pulga mencetak 6 gol atau 75% dari torehan gol Argentina. Nah, gelandang Argentina Nico Paz antusias menyambut laga melawan Cape Verde ini. Dia senang karena antusiasme fans bergemuruh mendukung timnas Argentina langsung di stadion. Nah, jadi mengutip dari situs FIFA pendengar, di mana pernyataan dari Nico Paz ini menjadi semangat pastinya buat tim Argentina. Sementara itu Cape Verde lolos via runner-up dari grup H. Tim Hiu Biru berhasil menahan imbang Spanyol 0-0, Uruguay 2-2 dan Arab Saudi 0-0. Belum mengalami kemenangan, tapi tidak juga mengalami kekalahan. Di bawah tangan dingin Bubista, pelatih dari Cape Verde, ini menunjukkan organisasi permainan yang solid dalam meredam serangan lawan atau pertahanan yang begitu kuat pendengar. Ditambah dengan kiper yang veteran yaitu Fozinha yang baru saja mendapatkan sorotan saat laga melawan Spanyol baru-baru kemarin ya. Banyak beberapa bursa transfer ataupun juga situs-situs yang terkait dengan yang namanya itu prediksi ini dihasilkan kemenangan oleh Argentina yang dengan skornya relatif tinggi antara 3-0, 2-1 ataupun juga 4-0 dihasilkan oleh Argentina. Nah, kalau kita lihat pertandingan berikutnya pendengar yang kita akan siarkan juga di babak 16 besar. Nanti pertandingan pertama ini akan dimulai oleh Brasil melawan Norwegia yang akan berlangsung pada jam 4 dini hari waktu Indonesia Tengah, kurang lebih besok pendengar ya pastinya. Dan lanjutkan dengan Kanada versus Maroko yang akan disiarkan juga pada jam 1 dini hari pada tanggal 5 Juli 2026 atau hari Senin. Dan dilanjutkan jam 5 dini hari Paraguay melawan Prancis. Lalu jam 6 Juli 2026 ada Meksiko melawan Inggris di putaran 16 besar jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Lalu 7 Juli 2026 pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah ada Portugal melawan Spanyol. Lalu ada Amerika Serikat melawan Belgia di jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya mendengar ada pertandingan yang akan dinantikan Mesir, apakah akan melawan Argentina ataupun juga Cape Verde nantinya, yang akan berlangsung pada 8 Juli 2026 jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Kira-kira siapakah pemenang yang akan bisa mengisi kemenangan tersebut pastinya mendengar ya, atau mengisi babak 16 besar nantinya yang akan menemani beberapa pertandingan tadi yang kita sebutkan. Apakah ada potensi kemenangan Cape Verde atau jangan-jangan sekali lagi di atas kertas Argentina akan menang
di babak 32 besar ini. Kita akan tunggu sesaat lagi. Jangan kemana-mana pastinya untuk Anda tetap setia dengarkan kami di Pro 1 RRI di Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Ya, pendengar dan pecinta sepak bola dunia, sesaat lagi pesta bola dunia akan kita ikuti, pendengar, langsung dari Stadion Miami, Amerika Serikat, antara pertandingan Argentina melawan Cape Verde atau Tanjung Verde, yang sesaat lagi kita akan hadirkan beberapa menit ke depan pastinya bersama pemandu acara kita yang ada di studio Pro 3 RRI Jakarta. Pada kesempatan pagi ini ada Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan memandu jalannya laga Argentina melawan Cape Verde sesaat lagi, pendengar. Nah, sekali lagi kita bicara tentang prediksi. Memang prediksi yang dikeluarkan, ada susunan pemain yang dikeluarkan oleh beberapa situs. Di antaranya kami ketip dari beberapa web seperti detik.rri.co.id dan juga CNN. Ini prediksinya antara lain, Argentina akan memainkan formasi 4-4-2 diisi oleh Emiliano Martinez, Nahuel Molina, Christian Romero, Lisandro Martinez, Facundo Medina, Rodrigo De Paul, Alexis McAllister, Enzo Fernandez, Thiago Almada, Lionel Messi, dan Lautaro Martinez. Di sisi Cape Verde dengan formasi prediksinya adalah 4-3-3 yang akan pastinya diisi oleh kipernya Fozinha, Stefan Moreira, Roberto Lopez, Borges, Joao Paulo, Kevin Pina, Ryan Mendes, Diroy Duarte, Jamiro Monteiro, Jovane Cabral, Dailon Livramento yang akan saat lagi kita akan hadirkan pastinya di ruang dengar Anda. Bagaimana prediksi Anda? Apakah ada potensi kemenangan yang dihadirkan oleh Argentina atau jangan-jangan nantinya dari Cape Verde yang akan memenangkan laga tersebut? Kalau memang benar Cape Verde yang akan memenangkan laga ini, maka ini bisa dijadikan sebagai keajaiban dalam sepak bola dunia. Dan para pemain sudah mulai memasuki lapangan sepak bola yang akan kita dengarkan bersama-sama pastinya nanti, di mana Lionel Messi tengah terpantau memasuki. Karena ini menariknya, pendengar, semua pemain, tidak hanya pemain utama tapi juga pemain cadangan, masuk ke tengah lapangan untuk bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan negara masing-masing. Jadi di semua pemain akan banyak ya yang ada di tengah lapangan. Nah, terpantau Lionel Messi yang menjadi sorotan di pagi ini. Apakah Lionel Messi akan bisa membukukan kemenangan melawan Argentina? Dan pastinya kita hadirkan Pesta Bola Dunia 2026 bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta. Pendengar, selamat mendengarkan dan selamat mengikuti jalannya pertandingan antara Argentina melawan Cape Verde yang akan kita siarkan sesaat lagi. Sekali lagi terima kasih atas pengertian Anda. Beberapa waktu belakangan ini kita beberapa waktu telah meliburkan program-program kita untuk khusus kita siarkan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan bagi Anda pecinta sepak bola dan juga pendengar setia RRI Pro 1 Banjarmasin, tetap dengarkan kami di RRI Pro 1 Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Baik, kita akan segera bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti pertandingan Argentina melawan Cape Verde.
2: Melawan Spanyol tanpa gol, yeah. Dengan kemampuan yang sangat bagus bertahan mereka, disiplin sekali, terutama di lininya Kevin Pinya ya, di gelandang bertahan Kevin Pinya, yeah. Dan itu menurut saya konsisten bermain dengan Bubista memainkan selalu 4-1-4-1, dan itu tiga pertandingan terakhir itu hampir sama, okay. Ini 4-1-4-1,
3: yeah. Baik, Bung Estu, nanti kita lanjutkan dengan analisa strategi dan juga formasi. Namun sebelumnya kita terima pendengar dulu ya, Bung Estu ya. Ini dari tadi sudah menunggu nih. Ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi.
4: Selamat pagi, salam.